0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Brisbane, jakuk ya kena tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tu nyumayu macam menggelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya, mati sebut kita ke daratnya. Lebau main ke kita ikan uruan ya tuan?
1: Oh, lepas nak punya kecanggih modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak beri sebut ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan?
1: Ya, sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Agar ya Wesley belajar pagi tu hati hati dua nyadi satu bajam ya ketiga pengerap pagi tentu ya dua pagi wai kita ke pagi tu negebi.
1: Ya, mulai sebab pagi mengagai bala peningat kita ke. Agak mendiang ke wifi ke pagi tau pihak mereka bala peninga kita baiknya di rumah di upah perintah tau ke berdua mbak rantau jalai jam ke dia tau
0: tau sebab kawan kawan Wesley belajar atau ya siku hari yakin bahas semifinal SSJ ke diatur kena hari 6 tu tadi ni AGB lalu kelimpah harinya mengga ya muka siku hari orang tak ketanya audio man ya kekala gawa ba RTM Sibu hampir boleh enggak dek
1: hampir ku boleh enggak siku orang ke cukup mentas gerah jari mega selamat pagi ngagan wan Wesley belajar
0: gerah jari ini ya gerah cari ini selalu ngejauh ke depan
1: enak deh mungkinnya ya nanti mau kedai kopi sikit ya makanya belajar terima kasih ya selamat tahu ya
0: saya omah yang sebenarnya danyo kucing yang wakil gerah jari ngoku
1: iya pagi ya
0: oke jadi ya bakal sama megabah 2 pagi kita nanya besi ranau ke pagi itu nih hatinya gibi lalu abah pagi hari ya 2 kita ya pagi itu kita yang kenang ke kadang-kadang lah kita itu nak untuk lihat hidup katanya kumpulan atau kebatin baraban kita aja kadang-kadang mesti maya atau kita itu tadi di asuh orang pansut area kerungan tahu kita tadi kita itu bukan arti ya ban sama bukan yang orang bukan arti ku kadang-kadang kita sama iban tang bukan di kerana di iban julau terbaru ya kena di jari julau tu masuk orang bulan yang balari lu bantu temu keluar dari katanya comfort zone kita jadi cerita kita ya apa gitu berkenang ke katia saya lebuah maya nuan tu tadi tersiku iku aja dalam society atau ke dalam kelompoknya temu nyelat orang bukai.
1: Ya.
0: Ba bisi pengalaman makanya ni pergi be.
1: Tuan aku sekumang aku dah namanya pindah ke rumah baru aku. Tuan nyelat orang bukai menya mano bantu bidayuah menya Melayu menya dia. Alu pernah bertanya ngurus dia apa letak aku saya ketiga tahun 4 tahun ku dah beria.
0: Alu pernah bertanya orang.
1: Nada yang bertanya orang.
0: Nama jadi ke terkenang atau kenekol
1: bertanya. Aku nak menemu berpansa nak nemu aku nama aku buah berkenya.
0: Ribu penemu.
1: Malu kini engkau kenya.
0: Aau. Alman kita itu nyelat ngurang tu tadi kadang-kadang kita itu Siti utai kenangi kita itu ngaca kumpul eh Siti cara hidup kita nas pakal kelebih lagi kenangi yang kadang-kadang utai ko kita tadi utai ke nana namanya tentangnya kena sensitif pas kedah orang aku kena mang aku ngenang ke kumpul coba dalam tahun 2003 2004 dia nak selengat kumai aku lagi nampung pelajar sebab dah. Keterubah ya, terbaik lagi menua Melayu. Lagi semester 1 sebab aku dengan awak namanya Budi yang ni lagi dia kamsis kami sebab. Asrama. Dan dengan awak namanya pupendang semester 2 kami tadi di suara keluar hingga rumah beliau. Lepas semester 1 banyak diberi lagi dengan gai. Nambil lagi kebaru ngeregister atau kebaru tamak dah. Jadi nyamai keterubah ya tu baru maman nyelat maman. Aku siku-siku je Iban aku siku-siku je Iban Aries Sarawak maya tenyelat bangsa orang bukai mayu hotai ke di pelajar aku warnya kelebih lagi ba daya hidup orang bukai keti sidak ya bakal jam tu nama tiga gak sidak ya jam tu nama tiga gak sidak ya utanya nanti baku deh Rino bukan Rino nama dia nemu nemu explore siti dunia baru.
1: Baru.
0: Artinya dia nade baru dia nade baru yang ke dek ya berkata mesti aku nak. Lepas nanti kita itu nampi orang bukan kadang kamu kita itu. Cara orangnya kita mesti kak ngemaruah ke diri nanti dia kak survive to ke tan bah society-nya tadi. Nggak jadi di rumahnya nyawa aku ada pulau kurang nggak jadi.
1: Nggak jadi sama bisa penerbangnya ketua lah pak gawa pak. Hotel di Semenanjung amak kudeknya tadi au laban bulai ngobansa bukai pihak mega bangsa hari menua Filipin berkenya amat punya kedai.
0: Tau.
1: Kita mayuh belajar tentang cara orang bukai
0: kan. Betul. Dari hidup ya, pemakai ya. Jadi bakal
1: Jakau ya.
0: Mayuh yang sudah sembiang berkeni. Bawa-bawa tentang pengharap sudah ya. Mayuh ke di pelajar kita. Jadi itu bakal dari situ kita ke positif ya. Penemu kita ya lu tambah.
1: Bertambah.
0: Lalu mayuh kita ketemu. Oh, mayuh tahu di Natau Jakau. Lalu sudah penuh sembiang. Atau bunyi atau tajwa ini mesti dia omnya. Contoh tentang sidap pun mayu moga belajar dari aku kelebih lagi bahas tentang cara hidup kita iban sidap pun penyo belajar mimin nyak gimana tuh kadang-kadang kita tuh mesti keluar dari keluar dari kota keluar dari kerungan kita tempu ngambil ke penemu kita itu tambah besar nanti bawaan majak ke diri sekelnya tadi deh nanti kini-kini lapan dunia atau nalu ngasai dari tempu betul belum mah
1: betul
0: amai lapan itu mendatanya belum mah deh jadi oh betul itu nana salah tega kalau betul pernah dikibakan bakanya belum mah oke nya tadi bak kami luain tak ketiba gaya kita semua peringan ada salah tahu post komen kita
1: enggak guys Facebook. Komen
0: mitro. Ah, baca sikit dulu ke introduction ya.
1: Iya. Selamat pagi ya guys, ani tinggi ya. Selamat pagi guys, sedua aku ya. Madah ke gayari ba menua sida betuan mana? Nada penangguh nyelat bangsa bukai ku ya.
0: Tahu.
1: Bangsa bukai pen cukup mana ngau berpakai ya,
0: betul. Betul, siap han.
1: Acara kita impu gak mai mulai ngosinaknya.
0: Apa mai kita? Kain
1: muci. Aku ya. Ya bisa sinak ke kalak berbakir ianya ngau tudai imik ku ya. Nemulah ku ya. Terima kasih memayuah ku ya. Engkau ya tau jenis yang mesra alam tau.
0: Iya. Tau. Jadinya tadi lepas kita tu pemai punya. Okey. Jadi datu lagi kita ya maca lagi sekedar komen kebuka ini GB. Tentang sebenarnya lagi terus peninggal semua berperindahan. Pada pagi wai kita pagi tu lagu kedua bayu. Ini Albert BC Gantinoa.

0: Iya, tadi setiap ya program TVC dikeluar ke kami di bagian YFM. Ya, tadi lagu irama etnik Pupu Bangsa. Kita semua menua kita serawat tentang kemuan mayuah macam berapa bangsa yang kebisa ini. Ya, artinya gibi. Jadi, munyiku kita tadi kadang-kadang kita nak uleh kenggai kita tu nyau nyelat orang yang kebukai. Okey, jadi sebab pagi muka kagai. Madam Alice Jawan kita ke pagi tu bisi nganjung komen sama Ridwa. Okey, jadi nyelat orang buka itu tip bayam pu segi udah kebiasaan. Okey, laban nemu orang bukai hari segi kelebihan bagi maya pengawak ngapai muka komuniti nur maya bergulai. Jadi enggak wati kita buka kena meh peluangnya tadi belajar dari sida kelebih lagi ngermai ke kawal ataupun network kita. Aha, lalu pihak mega kita itu tadi tahu kunci ke mega tujuh ngagai balakaban kelebih lagi serakup kita semua. Yeah. Itu ke kawal kita yang ngawal semua bangsa tadi nang ya rat belama pihak ku ya.
1: Nya tadi Datuk Alice Jawa. Selamat pagi Datuk ya.
0: Ya. Okey, jadi siapa lagi?
1: Dan mereka semua pagi mega ngagai peningan kita hari Richard Unop tau. Saya berjalan ke pengawak ke senuai mana gaya hari kami ke bak simpang semunya urus semunya. Jadi ya kita siko-siko nyelat orang contoh maya bergulai bekerja mesti ninga utai kurang.
0: Ya.
1: Kedua mulut nak kemerah. Ana perlu tanya. Tajak pan orang nak dikala dia tujuan yang kurang.
0: Betul enggak? Lepas kita itu tadi Siti ia keguna ba andor kita itu tadi begulai ngau mesia maiwa. Kelebih lagi lebih menyanuan tu tadi pansut ari comfort zone. Zone selesa kita pun inya anang nak nemu bertanya atau ngau orang. Lepas dalam kita begulai tu jarang orang tu bisi ke peta jarang orang tu ngiriat kita. Ya mesti kita itu pandai-pandai mai diri begulai orang. Kadang-kadang nanti di kelalu dia ba Siti kelompok atau ke ba Siti raban tadi kalau dia kiri selalu duduk ba ujung-ujung nak ngulai orang. Rupanya kau kiroh kita, karena sampai city label tu tadi belum banyak kita ke bergulai ngau pangan diri. Kita itu tadi nyau kelalu bakal ke keti tanya buat tu.
1: Keras sumbang.
0: Senaya undak menipuda orang lagi. Lepas ni kalau ngati ke diri deh, amunya kami lagi sekolah sebab nembiak ke punya sawah disebut kami bisi ngembuan tayurnya. Bisi tadi kembuan, mianlah bergulai orang. Kemuanya mereka boleh buyuk-buyuk nakal main ke diri. Okey, sama pagi mega gaya pendengar kita ya pagi tu Agnes Sugu Tinggi. Jadi kuya berkenaan ke bab ngawa nyelat orang apu suba maya ke gawa tak siku-siku aja me iban dalam upis dia begulai ngau pupu bangsa ya kebukai menua ga worldwide maya nya. Jadi ba tungkah ya siga main nantunya di lain maya saya leban utai tu yang berubah magang ni 360 darjah bertukar magang tang pihak ga nyamai ga nyam gulai ngau orang ke pupura baban satu laban ke terubah ya kita boleh ngasai kita tu ya bak pemakai ya baru ya kita nak makai anu anu mimik tu campur belacan campurnya semua tanya udah moyo macam masa ya kenya lalu ke setelah lagi nyentuh ke dia tu moyo meh utai buka ya ke dia temu ke lupa lagi boleh ngurap ke kelebih lagi baru ini mu nanti utai ngenyamai ikan salmon. Patut tanya utainya sesirapan nyebrangat ke Malaya. Amaya, isa sira masai lampang itu jual ba makian ya. Dekal ngujinya ya gibi.
1: Bisa ke mendak nak berani nyapai ya berpuluhan bisa ratus harganya.
0: Ya kemudian aku mesti hati kan nyapainya. Entah ngena kan nanti ku beli telepih apa tang ai. Pama diri ya ulah 3 hari ku makainya.
1: 3 hari ya.
0: Ya bapa lampang yang jadi sirap kerenya. Masa ni kanya.
1: 60 70 harga.
0: Bedau ge nantinya udah tiap mayau kita.
1: Iya.
0: Okey, jadi atau terus amrina peringat dulu pagi tahu sudah macam komen ke bukaan ke be. Ke sekali tahu kita berjoget ngelagu kedebai ya. Ke jelma pagi tahu joget buah pria.

0: dalam setiap pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Penggerak Pagi.
2: Penggerak Pagi YFM.
3: Ya, Hakim Meniaga Penggerak Pagi YFM. Kita pagi hari dua tu nak gebi.
4: Ya. Jadi ya, sekali tu Hakim macam sekedar pesan pesan enggak sekedar komen nanti kalau peningat kita genuine yang selamat pagi. Jadi selamat pagi DJ Uncle Stone dengan Nancy ku ya. Bak, bak aku pindah kerja dari pusat kegiatan Guru Sri Aman Bak SK Tui Debayak.
3: Tui. Tui. Semua orang menuanya.
4: Lawan TUI.
3: Tui. Coba itu okay. Kita sebut Tui nemu kon menuanya.
4: Ada banyak tahun 2004 sebab. Mai mah mai kenangan manis semua nembi tulian-tulian bangsa Melayu ngau bala cikgu pen semua Melayu.
3: Oh dai yo nyo. Dai yo yo yo.
4: Minat sikau aku ajak Iban nyelak silak lama ke dia serumah baik guru besar seluruh beranau saya ke ngatur dunia cara ngubat sekolah sakit dari segi akademik dan fizikal ukai muji direk ke ya laman ke cukup mayu penemu tik di tangkian di kumai bala pengajar bisik nangkian mayu pengaruh itu tidak ya mari lihat UPSR 27% sampai aku pindah 2012 ke 72% tinggal 3% nyau dekat boleh kumai kementerian new dia jadi aku rajin ngubah ngena idea kreativiti pejabat am serta bilik guru lawan semua sekolah kecemerlang berpun pejabat am serta bilik guru ke kondaksif data maklumat up to date lantang senang alai bekerja setiap hari rindu amat gawat cara teamwork seronok banyak mandi untung sekolah kau sidak pi PIBJ mendak semua utai bertukar jadi anak sida epen pulai sekolah nusui ngaga peinai mayu utai berubah mana mayu hage ke berjakut Iban sida ngau aku lama mayu bisa pengalaman kerja bak sekolah di Kapi atau sekolah ya tau ngajar bak sekolah Melayu
3: tau. Lama nama kita nemu ISK Tui tau nen. Tui tau ya nang ya segi apa menua kampung kampung-kampung kita Iban ya genturuang peniawanya ya genturuang peniaw segi Melayu lalu mayu orang dia nang ya berjakut laut. Jakut laut kaku tadi ukai jakut laut Melayu saya awak kau kita si.
4: Ukai Melayu
3: sawat. Laut sawat dalam gi punya laut ya. How yo. Nak yo deh. Ni nye. Tak kenya.
4: Apa lanik mandek tuan. Ada lah bisa terbawai.
3: Memet dah punya sawat. Tang kenang kelaban bukan nyam-nyam kelaban aku sopan maya sekolah abah betuang maya sekolah teknik betuang maya sebab aku pun nyelat bangsa sudah tahu laban kami sebab bab budi yang segi dia nak tahu siti biliknya nak tahu tu iban-iban ya nak ya lagi maya pempat sebab mesti dicampur megang ni nak kak maksudnya dia iya ke roommate kutu tadi mayu tunggak kura keseribas jadi munyi sudah nang nyoyoyo lah okay, pancang jadi lah, okay, jadi sama pagi enggak ngagai peninggal kita ke bisi mate ke penemu yang stanto tak ke penerbak ya entah sebab pergi ngagai Daniel Wolfgang kunol peninggal kita pagi tu. Utai tu nang ya udah di asai kiampu. Jadi tip ya senang aja okay. Kita mesti ngemaruah ke dulu meha diri tu anang kalau ka tinggi ari urang. Jadi anang sesekali kita ngumbai tu tak tinggi ja belum penemu lalu pandai gi ari urang bukai. Urang bukai engka uliah lebih tinggi dari kita nak nemu lawan kuya tadi sumbong jaku segi nda tahu sesekali berubah meh kita lebak diri nyelat urang. Nyam lawan kita tu tadi aman ko kita kita tu dah terbak begitu deh. Mm-hmm. Nyamai ketu. Kita tu menantang kita nak nemu ba orangnya tadi. Kadanya mana gerik kita.
4: Iya, yeah, betul.
3: Mm-hmm. Jadi kita meda orang tadi ana sesekali kita ngemaruh ke city society. Contoh atau bekat tua tu dah cari negeri. Mhm. Anyo orang cintua temu dia obat celok kang puang dan. Mm-hmm. Ana ni ngumbai ke diri, oh kami dan kami tu kami ni kadana orang di menua tu tadi. Ah orang di menua orang ba celok kang puang tu tadi pandai gerik deh. Yeah. Tahu kenyata bisik gi ari deh. Aha. Okey. Tu lagi terus maca komen peninga udah tu lagi tentang sebenarnya lagi terus berpeninang ba duo pagi ngau. Siti lagu ya ke udah mujur nyingkang ngagai final ACSJ ya ke 9 tu ila lagu ke dibai Raban Tanah Bernyang. Terima me. Arisa.

0: Tengah-tengah itu padam no sapi. Nama hati teto nanti karan aku sekali. Pap belagu warno permunya gimmick sih dah ya. Aku mengumbainya tadi kami beli out mainnya.
1: Mereka pengarati ngai kumpulan
0: tanah bernyang teri.
1: Lagu arisanya.
0: Dia ya. Bukan mana mana aja. Aku muda sih dah ya. Bekau rekan nurun belian.
1: Oh, no, style rock sih dah ya. Rock
0: Iban sih dah ya. Okay, boleh baru kita cerita tua. Berkenang ke cerita abang kita itu nyelat orang ke pagi itu.
1: Iya, Jonikel Juan tadi udah nah.
0: Udah saya go.
1: Iya, selamat pagi Jonikel Juan. Jadi kuya bak topik tu kuya patut diingat kita pasti ke dulu keadaan ngelingi kita dulu kuya. Pada berjimat-jimat masuk ke Jakob tau ke penemu diri. Mai lagi kita mendiang jakuk randau orang hari kita ti jakuk bab perkara ti nak nemu pemenal ya. Dengar dulu jakuk orang ti bisa pemenang tau nampi randau orangnya ngau jakuk siro serta penuh bahasa buai penyumbuang.
0: Au.
1: Ati ke ya. Serta naru ngemaruah ke diri ngocara umat ku ya tau penemu yang nanti kita nyelak orang.
0: Betul. Tentang aku Siti itu pengingat kau mai pula kita ke bagi belajar bahasa Nanjuang dia coba artinya gibir deh. Memang nyelak orang bisi aku kan nyala Siti bahasa satu cukup pedih aku kemai diri begulai ku sidak ya. Laban di nemu kami dia coba mel aku bahasa sem satu nanti hari lima nang mayu sunyi le laban orang nyemes biang nyadi aku tu di laban ke kelompok yang ketinggal ba kamsi dan lain mayu ah jadi ya ketinggalnya aku ngau bisik bala kaban India ada sama ngaku kelas ngaku yakin itu lebu aku ni tiap pukulai ngau sida aku benar ke ni tiap flow cara sida ya nah oleh maswa dia mun aku benar oleh maswa dalam sida berenau aku nan mu sapa bagi ke berenau
1: Dalam
0: berkenai kenyak. Ni nak kami contoh bisa 5 ikut 6 ikut kami lepak dengan kaum aku deh. 5 ikut tengah aku nya. 5 belak berjaku. Aku nak siapa keningan siapa ke berjaku.
1: Tau tentu India.
0: Enyam ke aku. Aku nak siapa bagi ke berjaku siapa bagi keningan. Jadi ya kena tu kira alalah makanya. Tenuju aku ke gamal. Entah aku namanya biaku ngaku ke biaku ngusapa. Lepas jaku tak ya, jaku tak mengel ke uji. Keluar ke kita.
1: Ya beringe-ringe ke ni.
0: Okey ke mana sida tu tanya. Nah mana sida ya.
1: Sikit cara sida ya.
0: Cara sida ya. Bukan kita. Sida tu pasti bahasa biaku menyelepak. Belak-belak biaku. Belak nyepenyelepak pengandirinan. Mau siapa bagi ninga. Siapa bagi ke biaku.
1: Bakal kena imangnya ni
0: ya. Ya, aku memang yang jakuk ke pelajar aku. Jakuk Pantai Timur. Bukan kemudian dia mau ulih titik ya. Mesti mayangin masuk-masuk. Nanti bakal jakuk utaranya. Ulih sekali masuk aku. Lepas mayu kaban ke sebelah dan sebelah dah. Ya, mengkah hari dia bah taping perak. Taping tu ya jakuk dah ke utara kini ya. Taping ke dah. Nang dah hang-hang. Semua tak kenyak meh. Ini ya jakuk perak ni. Bos gini aku dia untang. Ya, kepada aku India.
1: Sikit India.
0: Pedih mula aku kan belajar nguji, aku kan belajar jakuknya. Pedih aku lapan, sida ya Siti, biaku yang patutnya.
1: Saya tinggi ke jakuk, aku mai ke nganuk ke?
0: Nah, sikit cara ada biakuknya. Udahnya nanti dia kan belajar dengan jakuk sida ya. Sida ya belak biakuknya mau bagi kan pendih yang dia belajar.
1: Ya. Dan kemerah ke bangsanya.
0: Aman. Hari ini aku mulai singgol sida ya. Lapan aku pun bisa kayak bola apa sungai sipot coba deh bisa kau gangkat aku India dan coba deh jadi udah aku Dubai ngintu di Pa Bali po Amarindo ah ya nak bakal dia apa film terus tanya nak ya lain gi vibe yang main di Pa Bali itu
1: ngenang ke di Pa Bali itu tuan bisa sekarang aku di baik sila ngabang terak ngabang kau ke rumah sila itu tak break nemu ada rutin bakal
0: lalai ke bu kuniang ah
1: ya ke kuniang
0: aw nanti kuniang
1: tikau ke bapak kala udua tuan meletup nemu ada gue jatuh
0: nemu gue kalah ngejek pe dia nemu ketegalnya ame kira sehari lebih aku nanti ngasai kutai orang makai utenya aku kue skalanya deh baru mimimian ini ke 4 mimimian patut ya kita enak nemu tetegam nih sekali kutainya aku bilang asai aku sekampiat gula habis sih Renyap tempa semua tabar megang ujung lebar dah maketanya manis.
1: Ya, kaku bekeni kita cara kita nyelat orang.
0: Aman.
1: Kayak pian jelek meh.
0: Ya, kapan yang lara aku. Apa pasal aku

0: kan cuma macam aduh kan. Sampai besok baru kemudian rasa lagi ya. Kurang patah mimir kurang. Kita itu nak mau mendanya bakal ke urut itu sok kita jangan kalahin dan segala segam sekali bau mulut. Ya buat tadi pengingat kita.
1: Pengingatnya malah peningat ya. Pengalaman kami dua sungguh nyelat bangsa orang Bukai.
0: Okey jadi itu pernah kata bah pengujuang tajapan pihak punya kita.
1: Okey belalak meh.
0: Tang pengrindu kita tadi boleh ngau orang Bukai Siti Jabun ya. Baru ni tu tadi. Kita mesti menah ke ngau orang Bukai ngambil menah kita itu ya. Bunyi ke lagu dari Richmond Mursi itu ngambil kita di kerinduk kurang.
1: Ya, ngau tu. Mumpak dulu aku.
0: Ngau aku. Bye bye.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang dunia ladang akhirat. Ya, masya-Allah. Pepatah Arab ada menyebut ya, yang bermaksud dunia adalah ladang tempat cucuk tanam bagi akhirat, ya. Dunia adalah tempat persinggahan bagi manusia dan dia tempat untuk mengumpul amalan-amalan untuk dibawa ke negeri akhirat, insya-Allah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW pegang bahunya dan berkata yang bermaksud, jadilah engkau, ya, wahai Ibnu Umar, ya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang melalui satu daerah. Jika kamu berada di waktu petang, jangan tunggu pagi, sehingga pagi, jangan. Dan jika kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sehingga petang. Gunakan kesihatan, persediaan, ya, untuk sakitmu, ha, dan kehidupanmu untuk kematianmu. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi artinya kita jangan bertangguh-tangguh untuk buat kebaikan sebab kita tak tahu, maaf ya, bayi pun meninggal dunia. Ini kan pula anda atau tuabah yang kita ni, macam tuabah ni dah bayi purba, ya. Jadi kita tak boleh bertangguh masa lagi dan kita tak tahu bila kita akan dijemput Allah, ya. Jangan bertangguh untuk buat amalan, ya, kebaikannya sebelum maut menjelang. Kita tak tahu amalan yang mana satu yang akan tolak kita, yang bantu kita untuk masuk syurga. Mungkin kita buat amalan senyum kat orang, bukakan pintu untuk orang, kutip sampah kat masjid, ya, buang kayu daripada tengah jalan dan sebagainya. Benda yang amat remeh, amat kecil, tapi rupanya pahalanya yang akan membantu kita, ya, di padang mahsyar nanti. Amal jariah merupakan amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun orang yang melakukan itu dah meninggal dunia. Dan kita selalu dipesan hadis daripada Abu Hurairah, ya, yang berkata Nabi bersabda yang bermaksud, apabila mati anak Adam, ini selalu kita dengar kan, maka terputus semua pahala amalan perbuatan kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa-doa daripada anak-anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi selain daripada tiga amalan yang sebut tadi, rupanya ada lagi beberapa amalan yang tergolong dalam amal jariah yang pahalanya akan mengalir, ya, untuk orang yang sudah meninggal dunia, ya. Satu contohnya, menyebarkan ilmu pengetahuan tentang agama tapi sedikit-sedikit yang kita faham, kita sampaikan, kita kongsikan sedaya mungkin, mudah-mudahan jadi sebagai amal jariah. Yang keduanya, didik anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Jadi setiap amal baik yang mereka lakukan, maka kita yang sudah meninggal dunia pun akan dapat, ya, kata orang tu, imbasan ataupun sedekah daripada anak-anak ini. Ya, pahala mereka kita dapat, ya, apa nama kata orang tu, sebagai pencen kubur, separuh orang kata. Anak yang buat baik di dunia, asbab didikan kita yang betul, maka mak ayah dan di dalam barzah juga dapat fadilahnya, insyaAllah. Dan satu lagi perkara yang akan jadi sedekah jariah, ya, amal jariah, ialah mewariskan mushaf ataupun buku agama pada orang-orang yang dapat memanfaatkannya. Ramai orang yang, orang alim yang banyak buku agama, bila dia nak meninggal dunia, dia berwasiat pada anaknya, tolong berikan buku ini kepada syekh ni, kepada apa nama tuan guru ni, kepada ustaz ni, sebab mereka boleh gunakan buku yang abah ada ni ataupun ibu ada ni untuk sampaikan ilmu kepada orang lain. Jadi ini pun akan jadi sedekah jariah, amalan jariah, ya. Dan of course tak dapat tidak membangunkan masjid, ya, memang satu apa nama amalan yang bersifat jariah lah, ya. Dia akan mengalir pahala selagi masjid digunakan, ya, sehingga Nabi bersabda, barang siapa yang apa nama bangunkan masjid kerana Allah, walaupun sekecil mana pun, walaupun sebesar lubang untuk burung bertelur, maka Allah akan bina sebuah rumah di syurga, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jom kita, ya, hari ini cari jalan untuk buat, ya, amalan yang terbaik, ya. Kita buat yang terbaik, mudah-mudahan agar kita dapat jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Wallahu'alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar yang kini sedang dengarkan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Baik, Spektra 9-12 Warna Iharimu edisi hari ini Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan 20 Safar 1448 Hijrah. Saya Azimah akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, apa khabar kita all semua? Pendengar Sri Aman FM pagi tu, diharapkan semua-semua sihat sahaja. Terima kasih kerana memilih siaran Sri Aman FM sebagai peneman pagi anda untuk hari ini Selasa 4 Ogos 2026. Baik, yang tengah bersarapan ya, di mana saja anda berada, sekira di rumah, yang tengah dengarkan kami, di premis makanan, di pantry pejabat, selamat bersarapan. Yang tengah bekerja ya, di pejabat, di luar pejabat, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, yang sedang tune bersama kami di Sri Aman FM, terima kasih banyak-banyak. Kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah selama 3 jam tu, pelbagai info, hebahan dan aktiviti yang akan dikongsikan bersama anda. Just stay tune bersama kami selama hampir 3 jam. Jangan ke mana-mana. Selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh ikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga YouTube Sri Aman FM. Selain daripada itu, anda boleh juga dengarkan kami di mana saja anda berada menerusi telefon pintar masing-masing. Senang aja, mudah aja. Muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, 9.25 minit pagi dan semestinya pagi-pagi tu masih ada yang ngirup kopi, kata orang. Jom kita warm up dengan lagu dedangan daripada Baby Shima, Kopi Dangdut. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Strong 93.2 MHz.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Semua kata hibur semua pendengar kita yang baru jadi hiburkan oleh Baby Shima dengan lagu berjudul Kopi Dangdut. Baik-baik kita orang tengah mengopi di luar ya. Baik, masih awal lagi siaran kita tu. Jam pertama Spektra 9.12 Warnai Harimu ditemani saya Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Terima kasih kepada anda yang dah tune bersama kami. Dan kami nangga dah rami dah pendengar-pendengar kita drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar-pendengar kita yang lain juga dialu-alukan untuk drop komen. Salam anda, sampaikan salam anda, sampaikan wish birthday, salam kerja, salam rindu kepada rakan taulan, sanak saudara dan keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Boleh juga tag rakan-rakan anda ya supaya sedianya alert dengan ucapan anda. Dalam masa yang sama juga kita orang bolehlah juga request lagu permintaan anda untuk kita sama-sama berhibur dan dengarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, untuk ramalan cuaca bahagian Sri Aman dan Betong hari ini yang saya dapati di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan untuk bahagian Sri Aman pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Juga pada sebelah petang, ramalan cuaca yang sama, ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, bahagian Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat. Seterusnya untuk bahagian Betong pada sebelah pagi, petang dan malam kelak, bahagian Betong diramalkan tiada hujan. Ini adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang dah pun dikeluarkan di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Apa-apapun, sentiasa berwaspada dalam apa jua keadaan ramalan cuaca kita hari itu. Sekiranya kita orang nak nanggar cuaca di kawasan masing-masing, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: 9.5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Pada pukul 10 pagi ini, kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas berita kelak, jam kedua, Spektra 9.12 warnai harimu, InsyaAllah saya, Azimah, akan menyapa rakan peringat kita yang dah drop komen dan salam dan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kami nangga dah hami dah. Para pendengar kita dah drop komen dan salam sidaknya. Jangan lupa juga teks sidaknya supaya sidaknya alert dan boleh reply salam anda di ruangan komen kami juga. Boleh sertakan sekali lagu kegemaran anda untuk saya putarkan dan kita berhibur bersama dalam Spektra 9.12 warnai harimu. Baik, jom kita dengarkan lagu dengan daripada Anwar Zain Kau, Bunga Cintaku. Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

10.12 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Kita dah pun memasuki jam kedua untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijriah bertemankan saya Azimah seawal pukul 9 pagi tadi. Baik, terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Sekiranya kita dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz, yang menonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM, di akaun YouTube Sri Aman FM, dan juga yang tengah dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Bagi pendengar kita yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, bolehlah berbuat demikian. Muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda, jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, seperti yang saya janjikan sebelum berita dunia 10 pagi tadi, saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, dimulakan dengan

0: Pak Kuntum Bunga disertakan dengan ucapannya. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar-biar madah, selamat pagi DJ yang bertugas di Seri Aman FM dan rakan pendengar semua. Ceria-ceria selalu hendaknya. Thank you dari Sadong Jaya. Orang Sadong Jaya dengan kita pagi tu. Selamat pagi juga kepada kita Biar-biar di Sadong Jaya ya. Terima kasih kerana tune bersama kami di Seri Aman FM pagi tu. Terima kasih dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya Dublin K Bajan yang mana good morning di situ. Good morning to you too. Terima kasih dah tune bersama kami di Sri Aman FM. Begitu juga Robert Ganja Robert, tanya pun sama, hantar emoticon good morning kepada kita di situ. Terima kasih Robert Ganja. Seterusnya pendengar kita Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman katanya. Semoga sentiasa sehat, insyaAllah. Amin Allahumma amin. Doa yang sama juga kepada kita Sapian Podin dan juga ahli keluarga anda di Seri Aman tu. Semoga sidatnya dengarkan siaran pagi tu yang kita ada nyampe salam dengan sidatnya. Apa-apa pun terima kasih Sapian Podin. Seterusnya pendengar kita Timbul Tawau, Timbul dari Bandar Tawau katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timbul Tawau mana lagi? Selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM. Tawau hujan lebat pagi ini katanya. Buat DJ Aziz, selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau. Selamat bertugas juga kepada anda Timbul Tawau dan juga pendengar kita yang tengah bekerja sekarang ini. Semoga semua urusan anda dipermudahkan hari ini. Baik, terima kasih Timbul Tawau atas ucapan anda. Pendengar kita yang seterusnya Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Agnes. Selamat bersiaran katanya menerusi Spektra 912 di Seri Aman FM. Semoga sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Cuaca kat miri pagi tok panas katanya. Minta diputarkan lagu dari Hafiz Suib Awan Nano buat hiburan semua. Buat semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ Aziz. Sama-sama, insyaAllah selepas ini saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami. Seterusnya Azlan semestinya dengan dua emotikonnya dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat pagi, selamat bertugas katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi dan selamat bertugas juga kepada anda Azlan dan juga pendengar kita yang tengah bekerja tu. Apa-apa pun terima kasih Azlan atas komen anda dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada Agnes Indai Robin yang nak dengarkan lagu Awan Nano dedangan daripada Hafiz Suib. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dulu dengan Mimi Fly Temberang.
1: Betong 99.5 MHz.

5 MHz. Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

10:28 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Seri Aman FM dalam Spektra 9.12 warna'i harimu jam kedua. Hari ini Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan 20 Safar 1448 Hijriah bertemankan saya Azimah. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Daripada peringkat kita, Kawi Kurus dengan ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook. Jom kita stay tune Seri Aman FM, like, share, komen dan request lagu diminati anda. Betul ya? Selamat bersiaran buat DJ kesayangan kita bersama dalam segmen Spektra 9.12 mewarnai harimu bertemankan DJ Azimah. Terima kasih. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi Selasa tu. Amin. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan dirahmati Allah Subhanahu Taala. Amin, insyaallah. Amin. Sebuah mohon DJ putarkan sebuah lagu Iban Joget Iban Betong dengan lagu Pantun Janda untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada Kawi Kurus atas ucapan dan doanya yang panjang ya tadi. Amin, Allahumma amin. Semoga dimambulkan dan doa yang sama juga kepada kita Kawi Kurus dan juga pendengar kita di Seri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Ramli Lee dengan ucapan salam DJ. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bertugas. Semoga sehat ceria-ceria selalu. Seri Aman FM mantap. Terima kasih Ramli Lee atas ucapannya dan juga doa semoga sehat. Semoga kita pun juga sehat Ramli Lee dan juga pendengar kita yang lain. Nah, insyaallah Seri Aman sentiasa mantap berderap kata orang. Baik, pendengar kita yang seterusnya Rini Sab dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat bersiaran di konti menerusi Spektra 9.12 mewarnai harimu Seri Aman FM pagi tu. Katanya cuaca di Serike masih mendung, salam ceria buat semua. Mendung di Serike katanya pagi tu. Nyaman kita nak boleh aktiviti di luar kan, tapi takut cuak lah, biwe jua, berwaspada awal sedia payung sebelum hujan kata orang. Baik, terima kasih Rini Sabai. Seterusnya pendengar kita Brody Muyang dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Brody, selamat bersiaran dan salam ceria selalu. Panas hari di Inkelili sekarang tu DJ katanya. Alhamdulillah panas, tapi baik-baik jua hari panas. Jangan menagilah berpanas di luar. Mun terpaksa je berpanas, make sure ada payung, ada alas di kepala seperti topi. Jangan kurang minum air mineral, air masak untuk akhirkan balik peluh kita dah keluar tik. Baik, 10:31 minit pagi, jom kita realisasikan lagu permintaan daripada Kawi Kurus yang nak dengarkan Pantun Janda katanya. Tapi sebelum ya, kita berhibur dulu dengan Ultimate Amboy.

0: Siapa bilang gadis Melayu tak...
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

10.41 minit pagi. Diharapkan terhibur pendengar kita Kawi Kurus dengan lagu permintaan yang tadi dah pun direalisasikan. Baik, kepada yang tengah bersarapannya di mana saja anda berada, selamat menjamu selera. Kepada yang bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah, kerana kerja itu satu ibadah, insyaAllah diterima oleh Allah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermata jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, untuk agensi-agensi jabatan-jabatan di luar sana, JKKKK yang nak join perarakan dan sepanduk bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman tahun 1448 Hijriah, Jawatan Kuasa Tetap Perayaan Islam bahagian Sri Aman akan menganjurkannya pada 26 Ogos bulan tu, hari Rabu, bertempat di Masjid Bandar Sri Aman bermula pukul 6.30 pagi. Jadi kepada yang berhasrat untuk menyertai perarakan dan sepanduk bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul tu, bolehlah ke Pejabat Daerah Sri Aman untuk ambil borang penyertaan, ataupun boleh muat turun melalui QR code yang dah disediakan di poster, yang di mana kita orang boleh dapatkan poster ya di Facebook Aktiviti Islam Seri Aman. Tarikh tutupnya adalah pada 7 Ogos 2026, iaitu Jumaat ini. Jangan lambat.

0: Siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Cuaca sekarang semakin panas, tapi ramai tak sedar. Bukan luar rumah sahaja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok kembar, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menyejukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesihatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat, bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesihatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
0: Spau 99.5 MHz.
3: Sepuluh 51 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Sekiranya tak dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz, yang dengarkan kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Click untuk memudahkan kita orang dengan kami orang di mana saja berada. Dalamnya pelbagai banyak lagi stesen-stesen radio RTM kita orang boleh dengarkan di mana saja anda berada secara percuma. Baik, sedikit perkongsian semalam satu kenyataan akhbar berkaitan dengan timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof yang akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara dalam masa terdekat. Menurut kenyataan media setiausaha akhbarnya, Dato' Misiah Taib, keadaan Dato' Amar Fadilah dilaporkan stabil namun dinasihatkan untuk berehat sepenuhnya serta tidak digalakkan menerima pelawat. Ini bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan dengan lancar. Sehubungan itu, pihak keluarga memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan

11:08 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi yang mengikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM, di akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Sila lupa juga yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Kepada yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, bolehlah berbuat demikian kerana anda boleh dengarkan kami di Sri Aman FM dan juga pelbagai lagi stesen radio di dalam aplikasi yang sama di mana saja anda berada secara percuma menerusi telefon pintar anda. Baik, jam ketiga untuk Spektra 9.12 warnai harimu. Asyik berasa kata orang. Pejam celik dah jam ketiga dah lebih. Dah pukul 11.09 minit pagi. Kita bersiaran dari pukul 9 pagi tadi. Baik, sebelum kita meneruskan mendengarkan lagu sebentar saja lagi, izinkan saya berkongsi satu posting daripada Public Health Malaysia yang mengatakan di situ, kena orang dulu pakai gigi emas. Di situ nyemada perasan si orang dulu-dulu kami yang ada gigi emas. Biasanya satu atau dua batang gigi depan berwarna emas dan memang sengaja dibiarkan jelas dan nyata kelihatan bila tersenyum. Di situ Public Health Malaysia memaklumkan ia adalah benar-benar menggunakan emas, tetapi kebiasaannya bukan emas tulen 24 karat. Ia diperbuat daripada aloi emas, iaitu campuran emas dengan logam lain supaya lebih keras, tahan lama dan sesuai digunakan untuk mengunyah. Zaman dulu-dulu, gigi emas bukan sekadar rawatan katanya. Ia juga lambang kemampuan dan status seseorang. Ada yang memasangnya kerana gigi rosak, berlubang besar atau memerlukan crown selepas rawatan akar. Ada juga yang sengaja milih emas di bahagian depan kerana pada zamannya ia dianggap kacaklah mahal dan menunjukkan seseorang itu berada. Dari sudut pergigian, emas memang mempunyai banyak kelebihan. Ia tahan karat, sukar pecah, mudah dibentuk mengikut gigi dan boleh bertahan bertahun-tahun jika dijaga dengan baik. Jadi kena kini itu semakin berkurang orang pakai gigi emas tu sebab cita rasa dah berubah. Rami orang itu lebih memilih gigi yang nampak putih dan semula jadi. Crown ceramic dan zirconia juga semakin cantik, kuat dan sukar dibezakan daripada gigi asal. Manakala harga emas pula semakin mahal sebab ya gigi emas pada bahagian depan semakin jarang dilihat. Jika digunakan sekalipun, ia lebih kerap dipasang pada gigi belakang dan memerlukan ketahanan gigi. Baik, sekiranya kita orang Hananga, poster yang dimak turun oleh Public Health Malaysia tu, bolehlah refer ke Facebook Public Health Malaysia. Kena orang dulu pakai gigi emas.

11 minit pagi. Kepada anda yang baru jatuh bersama kami di Sri Aman FM, anda kini sedang dengarkan Spektra 9-12 Warna'i Harimu di frekuensi 89.5 MHz, ditemankan saya Azimah. Kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Kepada yang tengah berkerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah, kerana kerja itu satu ibadah. InsyaAllah. Amin. Dan yang tengah menjamu selera, sekira breakfast kah, lunch kah, brunch, selamat menjamu selera sekira di mana saja anda berada. Terima kasih kerana tune bersama kami di Sri Aman FM.

0: lagu. Akhirnya sempurna.
1: Spaus 99.5 MHz.

0: adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

11.51 minit pagi, nampaknya kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, sebelum saya mengakhiri dan menutup tirai Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini, terima kasih kepada anda semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.52 minit pagi. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. Baik, saya Azima akan meninggalkan anda dengan lagu dengan daripada Aina Abdul dan Amir Jahari, Ayuh Pulang. Baik, terima kasih kepada anda semua yang dah dengarkan kami di Sri Aman FM. Selamat bekerja kepada yang bekerja, yang dalam kenderaan, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Yang tengah menjamu selera di mana saja anda berada, selamat menjamu selera. Baik, saya Azima Kasim mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat tengah hari, dia tu kami nak buatkan berita tengah hari-hari 2, 4 hari bulan 8, 2026. Perintah Sarawak berniat dekat ngeremai ke konsep Anjung Kasih di Menua Tu. Kena nuluang ruang bilik orang tidi perubat ke buat hospital di Menua Tu. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi benar pengharap ke Anjung Kasihnya berguna benar gagai bala aris pesakit ari menua pesisir ti berguna ke tempat bermalam lebuh tibuan ke bala sidak ti berubat. Ia maksud kerja kutu lebuh ke berjadi Anjung Kasih Hospital Bintulu. Anjung Kasih Hospital Bintulunya ianya Anjung Kasih keempat dibuka di Sarawak. Tinggayan ke pengeran hati perintah jaga pengelantang rakyat mengenai strategi pemansang pengguna COVID-19 2030. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisik nerima penemuai basa hari Raban Komiti Pengawal Meresa Ngau Mansik Reformation Undang-Undang Kontrak di Malaysia Baas Tanah Negeri Sarawak. Penemuainya diatur berserimbai ngau pengawal libat urus di bekawal ngau langgur Reformation Undang-Undang Kontrak di Malaysia Renggat Zon Sarawak tinggelumuk ke Bala Hakim, urang kelandia pasal undang-undang ngau raban akademik. Pengawal libat urusnya diatur alai sidak beranau ke jalan ngangkat ke pemanah langkar undang-undang kontrak di benua tu. Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ngarap ke pengawal libat urusnya oleh nyawup negap kagi kaul kerjasama antara semua raban ke bekaul. Kelimpah hari tinya di penyungkak ngagai pengawal tim rambu polisi ngau undang-undang kelebih inklusif, dinamik serta oleh merit pengelantang ngagai rakyat ngau pemansang menua. Raban sidanya diulu ke Hakim Kod Perintah Besai, Datuk Sri Wazir Alam Maidin Mears. Langgur pengawal tiketnya dia ke Jalai Bas tip sambung ke Kuching Gau Putus Sibau di Kalimantan Barat. Disadang oleh negap ke agik perkara penyambung antara Sarawak Gau Indonesia. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke langgur pengawalnya benung di Serenih mengenak penemuai sambil gawak ngagai kompleks immigration, custom, kuarantin ngau penglikun ICQS Lubuk Antu. Penemuainya diatur alai berhati sekali ke perengkah guna udah disedia, lalu berhati sekali ke pengawak tu udah ulih di pejalai ke. Ia madah ke jalai nengah ICQS Lubuk Antu nengah badau ngau ICQS Tebeduk Entikung. Disadang oleh gemuntang ke pejalai antara Putus Sibau ngau Pontianak. Tik sebedau tu bisik 20 jam pejalai nengah jalai darat. Bab penemuan itu, ia madah ke kelimpah hari jalai darat, upis menteri yang megak ngasai ke Kuching oleh diangkat jadi palan transit kanang menua tip bersambung ke rantaian penerbai bilun ke Indonesia. Mensia mayuh di Serikai, Bukah, Tanjung Manis, Betuang Sibu Ngau Kapit, udah diperansang datai ngericah gi program Sarawak Ku Sayang SKS Serikai, tika diatur kena 8 hari bulan 8 tu. Sapit Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke pengawak kena nyedia ke program yang megak ditetap ke mantup ke hati kalai semua agensi kebekaul begak sama udah ngerja ungkup pengawak sida. Ia madah ke Mensia Mayuh kai semina berpeluang gulih ke mayuh macam servis perintah tang megak berpeluang mendiang ke jaku ori Premier Sarawak serta nguluk mayuh macam pengawak ke tau narit hati. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Hari milik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah lepas tu lagi pendengar kita ke YFM Bintulu. Begulai bawa awak ngela tengah hari.

Ya, peningah, selamat bertemu baru kita bawa gelar tengah hari. Hari itu 4 hari bulan 8 tahun 2026. Kita guleng aku pengelola program Cheryl Ludan bak pengelama 3 jam berengkah hari pukul 12 nyentuk ke pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi tusun program kita hari itu peningan ada berubah kali pukul 12 tengah tu lagi aku berengkah macam pesan berat. Nangkan kenyak pukul 12.45 minit tengah hari kita boleh ngau pulau program Rut Ampung ba program nemu kita. Pukul 1 kita boleh ngau pulau program Flora Limpat ngau temua ya ke minggu tu. Udahnya pukul 2 bakal selama kita boleh buat program kini kita sari tu lalu setengah jam ke penudi. Dia aku berengkah macam pesan rindu hati kita ke bisik di Kenatai ke kita dengar live Facebook RTM Bintulu atau ke dengar live bak TikTok Bintulu FM. Jadi ingat tadi tusun program kita seritup peningat 4 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi yang lalu ke peningat kita yang kanyak baru bergelengok kita jam ke dia tu. Biar mereka berkongsi ke gaya hari kami di Puak Pasar Bintulu di itu. Oleh daripada aku hari konti di itu panas kami di Pasar Bintulu di itu. Makanya kita ke benuang ngetu belelak jam ke dia itu. Jika lain luar ngintu diri kini. Tau ke nurun nganjung anak atau ngambil anak bersekolah. Terus ke program kita bergulai dengan kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Okey, lagu ke terubah kita kena kita ngemun ke program mengelah tengah hari kita kesari tu lagu hari Himawat Tungkat Semangat.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, lagu Ari Karen Libau dup dap ujung ke jam kita itu pukul 12.22 minit tengah hari. Jadi tu aku berkongsi dengan kita pendengar Siti info tu berkawul ngau nur kita ke dekat ngecik atau ke meresan nur atau kepalan nur anak kita sekolah lebih lagi ke pemberi satu bak kalender akademik tahun 2027 lah. Jadi apa indah itu ke penjaga uliah ngecik kemasukan pemberi satu bak kalender akademik 2027 lah. Berengkah hari 1/2008 ianya ngena portal ITME, IDME. Jadi intik semua anda setuju ngau school atau ke penempatan ke diberi kita uliah ngapil sekolah baru ngagai ngena portal ITME berengkah hari 1 ngagai 31/2008 tahun 2026. Jadi itu medak kan intik ya bisik kusuang bak sekolah ke dipinta. Jadi intik ke ngecik ya atau ke medak rayuannya uliah digagak bak https://idme.moe.gov.my. Hanya tadi kena kita ngecik ndur sekolah lebih lagi anak pemberi satu buat kalender akademik 2027 uliah di cik kita berengkah hari 1/2008 tahun 2026 dengan portal ITME.

Jadi tu megak peningah berita manah ngagai kita ketekak ngau masuk ba askar wataniah. Jadi berserimbai ngau pesta Tubina 2026. Dia bisi dibuka kaunter kena kita minta pengawak tu. Ba pengambilan askar wataniah Regimen 510 askar wataniah ke dia tu responnya pesta Tumina 2026 7 hingga 9 hari bulan 8 ba pentas utama Taman Tumbina Bintulu. Jadi syarat kita akan masuknya tentu ke kita tok berpengerai, regas berpengerai berumur 18 tahun hingga 45 tahun. Peranak menua Malaysia. Lalu ngemuan pelajar atau ke tikas akademik ba PMR, SPM, diploma atau ke ijazah, pas ba bahasa Malaysia, sejarah ngau matematik, aktif ba dalam sukan ngau nadai sakit kronik. Tentu ya, nadai ngemuan rekod jenayah. Lalu untuk lelaki, dia peninggi ya 153 cm ngau pemerat ya 47.5 kg. Nanti induk peninggi ke ditetap ke nya 147 cm ngau pemerat ya 40.5 kg. Jadi sebarang tanya kita megak tahu nanya ngagai Sajen Martin ba lumur 013 450 0560 tau ke ngagai Corporal Nelly ba lumur 018 77 0 7441. Okey, nyak berkawal ngau pengawak ngambil tau ke pengawak puang askar wataniah Regimen 510. Okey, kita lagi terus berperindang datuk lagi aku maca pesan berat ke bisik diterima kami Andrew Latentiang Sulu Tembawai Lama.

Okey, jadi aku terus maca pesan ke bisi diterima kami. Jadi pesan ke terubah ke diterima kami tu dituju ngegai Kaban Belayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Kaban Belayan di Sungai Durian, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Setapang Oyak, Pasai Siung, Kaban Belayan di Nangat Tadak, Sungai Pui, Pakan, Julau, Dabai, Serikai, Sungai Semah, Bintangor, Kaban Belayan di Rantau Panjai, Sebedil, Salim Setabau, Naman, Suang Kapit, Iran, Gau Kaban Belayan di Kuching, Seriaman, Bintulu, Miri, Gau Kaban Belayan, Kenglala, Niang Joseph Suti, tau ke ex Cikgu Suti anak Bujing. Lalu pengawak Nguan Ulit, ex Cikgu Suti kena 8 hari bulan 8. Ngau pengawak Ngetas Ulit hari Minggu, yang nyak 9 hari bulan 8. Baklot 248, Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim Sibu. Lalu penerang ke Silik, tau bertelefon ke Gelumur 012-372-5895. Nangkan kenyak pesan kedua, pesan pemati datai Ari Simon David Matan, Madah Kapaya, ex-guru besar, ex-konselor Tuan Rumah David Matan Anak Ambang. Tuan Rumah David Matan Anak Ambang udah nadai kena 3 hari bulan 8, ianya hari 1 bak Hospital Besai Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan di Rumah Panjai Kes Pemakai, bak Rumah Panjai Jukun, Rumah William Lium Tanjung Asal, Rumah Panjai Tanjung Baru, Rumah Panjai Kerangan Pinggai, Rumah Panjai Jitu, Rumah Panjai Samuk, Rumah Panjai Engkerbai, Rumah Panjai Linggit, Rumah Panjai Sepuna, Rumah Panjai Nangabuang, Rumah Panjai Penum, Rumah Panjai Lubuk Kelampuk, ngau semua Rumah Panjai Kes Pemakai bak Batang Pakuk. Lalu ke ngelalan yang ke kalak sama gawak ngau ngajar ngau niang tu subak. Jadi niang tu niang tuan rumah David Matan Anak Ambang dekat Dintu Bala Mayuh kena malam hari 3 5 hari bulan 8 tahun 2026 bak rumah Yempu bak Lumur 67 Taman Lucky Garden Jalan Belimbing Seri Aman serta dekat dikubur bak Pendam Sutung kena pagi hari 4 6 hari bulan 8 tahun 2026 kena hari 4. Jadi penerang ke Silia kita atau telefon ngagai anak ya Simon David Matan bak Lumur 019-875-6108. Lalu pesan ke Siti tu datai hari Thomas Saga ngari ke yo anak rembak sebilik madah ke tija anak jelian. Tija anak jelian tau ke Indai Kupah tau ke yuk udah nadai kena 3 hari bulan 8 tahun 2026 jam pukul 9.20 malam. Jadi ni yang tija anak jelian tu dekat di Sengait Bala Mayuh bak rumah yang pu bak tua rumah Kennedy nanga sebilat gad baliah kapit. Lalu ni yang dekat dianjung kena 5 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 3. Jadi pesan tu dituju ngagai semua Kaban Belayan di Sekayuk Aik Gad, Sekayuk Batang Bali ya, Sekayuk Aik Mujung kelebih gig Bala Bak Nanga Oyan, Bala Kaban Belayan Bak Pasar Kapit, Suang Kenawit Sibu Bintulu, belaga ngau semua Kaban Belayan di ngelalan yang tija anak jelian. Lalu kesitik tu pesan Semiang 100 hari niang sura anak bandar tok ke Inderlin dituju ngagai semua Kaban Belayan di Serubah Ilik Lemanak, Kaban Belayan di Betung, Kaban Belayan Bak Melikin Serian, Kaban Belayan Sekayuk Ayat Lemanak serta semua Kaban Belayan ke Berserimai Pendiau Bak Seriaman. Jadi semua kita diminta datai ngagai Pasir Mas kena 5 hari bulan 8 lemai hari 3, lalu pengawak semiang berengkah jam pukul 6 lemai, lalu minta semua datai tumuh lagi sepada jam berengkah. Jadi hanya tadi pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke setiap tu semiang 100 hari niang Edmund Ujan anak juga kena 8 hari bulan 8 tahun 2026
jam pukul 8 malam ba rumah Steven Kat Long, Sungai Puyut Marudi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di rumah Kanyan, Nyalak Ladung Pakan, Sera Bintulu, Rumah Lindung Ngkudu Atas, Betan Seratuk, kabar melayan di rumah Panjai Puyut Lubuk Nibuang Marudi, lalu Penerang Kesiliak. Kita tau bertelefon ngagai Kathleen Anak Ujan, Bak Lumur Kusung 12-950-5247 atau kengagai Alexa Nyandang, Bak Lumur Kusung 19-289-6940. Jadi kesitik tu pesan ngetas ulit, datai dari Keti Ludi Anak Timbang dekat mada kepengok ngetas ulit yang apa ya, yang timbang anak acat, kena 14/8 tahun 2026, ngetas ulit lalu muai terbalu kena 15/8 baru masuk din nangasipan suang. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di nanga temalat, nanga melipis, nanga entengai, entangai, nanga ibau, nanga tadak, kabar melayan di pasai, lubu antu, miri, kapit, sibu, bintulu, balengian, kucing ngau, semua kenglala niang tu. Lalu penerang kesilik kita tak bertanya bak Keti Ludi, bak lumur kusung 19-782-0614. Jadi kesitik tu pesan pemati datai ari duris anak nyawai tau ke niang indai niang wen anyi mada ke apa ya Jok Wan udah nadai kena 3/8. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kenglala niang Jok Wan ba sepemanjai jale sebawah pandan, sepemanjai jale ulu sebawah, semebak, gelam, sekutan, kabar melayan di Bintulu, Suai, rumah Robert, Jembatan Suai, rumah Sanjan, Lembuang, Uma Balui Sungai Asap, ngau semua kabar melayan kenglala niang Jok Wan, kenalah disebut itu, jadi niang disenggai, kena 3/8, ba fosio nyigo lalu dikubur kena 5/8 tahun 2026. Lalu pesan ke penudi Tok Peninga, pesan pemati datai ari Muti anak bungsu tau ke Indai Cambai madah ke Anthony anak tama, Anthony anak tama udah nadai kena 3/8 jam pukul 5 lemai. Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di rumah Panjai Isu, Bangat, Liduang, Awur, Tabut, Tembung, Memaloi, Tebarung, Kejemut, San, rumah Maxwell, Libai, ngau semua kabar melayan kenglala niang. Lalu niang dekat diintu malam hari 3/5/8 tahun 2026, bak rumah Panjai, Tuan Rumah Anja, Selejau, Baru Marudi. Lalu niang dekat Dianjung pagi 6/8 bak pendam antarabangsa Lambir Miri. Lalu sebarang tanya kita tahu bertanya ngagai Muti bak lumur kusung 14-879-5744 tahu ngagai Cambai bak lumur kusung 11-25-0-3587. Jadi peringatnya tadi pesan ke bisik diterima kami. Jadi udah tu lagi kita mulai bak program kini kita sari tu tang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu Ari Florence loh peminat nuan.

Ya, jadi dia untuk jam pukul 12.45 minit tengah hari. Lalu selamat tengah hari. Jadi mulai ngau aku bawa program Nemu Kita ke nang ya dikeluarkan inti yang hari dua bawa ngelah tengah hari hari YFM Pintulu. Ya, jadi peningah dia tu jam maya dia tu nya tengah hari. Lalu ngenang mandi tu peningah kita selalu ya mandi pagi ngau meka mandi lemai. Nya na tau ndak nya neh buat kita ini pian. Mandi pagi ngau meka mandi lemai. Jadi ba jam-jam kebukainya kita mandi bepangai ba kita empu ya. Nanti asal kita kelalu berpeluah kini hari keluangan bisiknya mandi maya jam kebukai ukai maya pagi atau ke tengah hari atau ke lemai yang jadi malam tengah hari kini tika mandi mandinya berpangai berdrempu ni tiak ke ngasai tubuh drempu pia entar dek peninga nyalai nemu kita kita ke sari tu bisik bekawal ngau mandi. Jadi peninga ba India seduai tu tadi asai ku sekedar kita nanti kita endang ya berarti ke berita-berita ba sebelah media ramah tentu kita bisa maca terbaca ke berita ke dikunci ke aku ke tengah itu ba nemu kita tu ya. Nyelai tu tau sebut nyelai. Jadi ba India tu peninga seduai tu baru jadi pengantin baru jakok kemaya dia ya pengantin baru. Jadi Indo nadai dipadah ke nama tang ke lelaki nama ya Rajesh. Tang meh peninga rumah tanggok sedua itu semina tan 40 hari aja. Jadi bini Rajesh nyau mai sara. Baru 40 hari udah jadi melaki bini, bini apan mai sara. Nare bukain ya, tentu kita yang tadi nama bekaul ngelaki bini ke sara atau nanti bini mai sara padah ke kita tentu jampat meragam, jampat kata kenyebut madah ke oh laki nya bisi induk bukai bisi bini dulu atau ke udah berbini belalai dari bini nya tu nak madah kenya ke sangkok kita ini ya nyalai tu dah nanti kisah rumah tangga menyegah konti nyau sara tadi tu bini ya keminta sara mai sara tentu ketegal laki ya bisi induk bukai tau ke bisi orang kedua orang ketiga pihak kerundian kita tau ke laki yang tadi udah bisi bini tang belalai nak madah ngakai tu dah bini ya tu. Jadi nak jauh harinya peraga mati kita ini ya. Jadi ukai peninga ukai. Ukai tegalnya. Ukai tegal laki ya bisik dah bisik bini dulu. Atau ke ukai tegal laki ya bisik pangan induk bukai. Nak ukai. Ukai tegal tu dah rajas tu bisik induk bukai. Nak ukai. Tang main bini yang tadi minta sarak. Laban laki ya tu inya rajas tu tadi. Berbau. Berbau au. Nyak tegal lah. Bau. Bau nama kok kita. Bau nyawa. Bau cia. Bukai au. Tak bau mah. Bau tubuh yang pu. Bau Rajesh tu tadi. Nanti bini yang nyau mutu sati. Mai sara peninga. Amat raya. Bau tubuh laki yang nyak ni. Sanggup bini yang mai sara. Ya, pemau. Pihak kuaku tu. Jadi bini yang. Hari terubah. Berhari keterubah seduai kejadi. Malam terubah seduai kebegulai. Nadai berbunyi tu dah bini yang kau yang kau bini yang usui lebih ke dikengau buat ngulu counseling. Nadai berbunyi tat kajak membau pihak ke kita pesan menemu nak peninga nama sebut ke terubah kebegulai tadi nak baru katakan buat baru berami nikah melah pinang kini kawin terubah begulai. Nadai berbunyi metua nak nak kengerara pangan diri pe. Nadai ngerara kau bau nyenak lama kenau kau ya kenau. Kok kita kenau mana apa ya? Jadi nanti aku pun kenau. Engkau tenak lama. Kata mayanya. Yang kata bau yang tadi udah kita kenyo berami. Namanya berami. Ngintu rami kita kakawin nikah. Pihak kerundian bini yang kata berkenya. Engkau nak sempat mandi. Nada dengan awak malamnya. Pihak kata udah kenau kau bini yang tadi. Jadi udahnya tadi hari siti asuh mandi nama dia nak mandi pihak bakal kita nama dia nak mandi sano kita nama dia nak mandi pewai lagi meh kolaki ya
hari siti lagi, hari siti lagi, sengah kia agak laki, entar lagi au lagi mandi kopi ya, kau tu dah laki, belagi laki, mandi tu dah dalih laki ya ne, maaf nyadi nyepeningam. Nyalai nama deh, nyau nyadi kelayak seduai melaki bini meh, ketegal bau tubuh rajes tu, kelalu bau. Nyadi bini ya tadi, pengujung-ujung, emang masuk minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, nyau nadai penyabar lagi bini ya peningam. Alai bini ya pan berkemas gari, nama nadai bebah-bebah bini yang tadi kemas gari pulai, baik gari ngagai rumah apa yang winai empu, ne? Nyak ya nama kita, nama kita dah pemuas ke suah ngelara mesan ngajar nak gedinga ne, nadai bumunyi tipan gari tua baik pulai, baik biat ne, mupuak ngagai apa inai kita gagi bisa apa inai bisa rumah atau kan gamnya di kita inap ya, ya kenyang itu dah bini raja tadi ne, nadai bebah-bah, nadai berpada-pada udah mupuak ya pulai ngagai bin rumah apa yang winai ya, jadi udah ke pulai ke rumah rumah Pengwinaya, mulai kediri ke rumah Pengwinaya, tu dah bini tu tadi pan, udahnya lalu ngelawa upis ke nur upis ke nur counseling, orang melaki bini tadi counseling, TBC namanya penanggul rumah tangga segi bisi upis kediri sidak bermuno India, baka kita itu bah upis pengerja setabansa ni yang bisa unit daftar kawin atau ke sara kawinnya menjadi tadi nyalai nanti kita orangnya tadi ke sara dua melaki bini sebedau pemutus dia tetap ke sara atau kena oleh bergulai dua ya tadi dekat di counseling bekenya sama dengan kita di Malaysia di tu peninggal nyalai bekenya mengi Rajesh ngobini ya nyalai Rajesh lebuah ke dekat ngau ngagai counseling ya nang ya ngaku ne ngaku ya peninggal Rajas ngaku ia jarang mandi. Ukai ketegal kok ngelimat air ku ya. Ukai ketegal nadai air. Ukai ketegal nadai payap air. Ukai ketegal nadai sungai. Nang yang ngaku ia jarang mandi. Nang yang ngaku ia tak nanmu tengah mandi ku ya. Nah. Nyalai tang meh. Bini yang tadi madah maya konseling. Sekumbang 40 hari seduai itu dah bergulai jadi melaki bini. Bini yang ada laki ya semina 6 kali ajak bisi mandi. Udah mandi. Sekumbang seduai ke udah jadi melaki bini 40 hari. Kok 6 kali ajak tu dah laki ya tadi bisi mandi. Laki ya pan ngaku gak. Nyak pan ku laki ya. Nyak pan bini ku bini ya. Uliah ku ngansak ku bini ya. Laki ya pan setuju madah. Ya, hari yang sak bini ya mehalai ke bisik mandi sekumbang 2-40 hari ke jadi melaki bini peninggal. Nyalai udah ke di counseling, udah diajar, udah ke dipesan Rajesh pan bersemaya ya deka mandi nin tiang hari. Tang deh peninggal, sayau meh asik udah nyadi bubur. Ati orang Indo wai nama udah kita bang. Mesan ngeraro nagang lama-lama nak gede kibuah nak gede asi ke tak nada hati lagi nya kenyak kortin tadi nada hati lagi metudah bini ya laban bini ya mutus hati mai sara mutus hati sara laban bini ya tadi nak arab ke janji laki.

Nanti ngai mani atau ke kita yang tadi ngai mani lebih haki kita ke lebih haki kita ke udah babini belaki itu anak ngai mani kita piok inah bau cia uliah ngasuh kita ngaurang tadi jauh ngenyawah kedere jauh betaka balat lagi nanti bau seluruh tubuh tua nak mandi inah sari tua nak mandi ti tua balat pebeluah udah bau anang kenyak tak tiap hari nak mandi ukai tak betakah sedepak dua depaknya nanti nyoba tiap hari nak mandi bini kita nyawah kediri ukai tak kesedepak dua depak pihak megak laki kita nanti bini nak mandi jauh takah ya peninga jauh kada nak terengkah bau pias JPN minta sara anam kenyau au tok mahajar lalau ge kita mayuh kita semua ke hidup gulai jadi melaki bini nyalai ukai tak jauh-jauh lagi nah ukai tak takah-takah lagi nama kita nak mandi nyau tiap hari nak mandi berbulan nak mandi kada nak dikit awet terus ni ya awet kok kansa nyalai peninga jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perincian tucum ketawa berari pengerindu sabun mandi ne nak ke bau rengut kita wai nanti kita mandi bawa ngena simpu tubuh ngena sabun nadai orang kaya kita.

Ya, esna nala pengrinduk sabun mandi mai kita yang age jam kedua bawa ngela tengah di sari tu 4 hari bulan 8 tahun 2026. Agi boleh aku Sharon Ludan nyentuk ke punya program. Jadi munyi aku tadi abak tusun program dia pukul 1 kita boleh ngau pula program Flora Libat ngau temuaya keminggu tu. Jadi nama nak topik siapa kini temuaya keminggu tu. Kita terus boleh ngau DJ Flo.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari kita mai kita bulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya jadi temuai aku enya Puan Najwa Dayana Abdullah enya siko jururawat kesihatan awam ari klinik pengerai Bintulu ianya ari bahagian klinik pengerai Indai Ngau Anak ne jadi ngelalu ke penatai Puan Najwa nak mau berita sari tu.
1: Selamat ngali hari DJ. Berita aku mana sari tu DJ?
0: Oh ya, kabar lama tu. Sama sekolah sebab ni.
1: Sama sekolah.
0: Terkenyit mada ya data itu pening. Amat lama. Saya ku berbelas setahun dan tu anda bertemu. Ya. Pedak pengalamannya ni. Tang tu ayo kai kat bercerita berkawan tu ayo ke sekolah sebab tu pening ni. Okey. Alamak bisa perkara ke dekat di kunci ke Puan Najwa ke ngali hari tu. Okey. Nama perkara ke dekat di kunci ke nuan tu.
1: Okey, keterubah ya. Aku meri terima kasih ya ngagai DJ. Laban udah meri aku peluang untuk berkunci penerang pengerai engkau semua pendengar radio di luar din. Pakas hari tu topik ti dekat dikunci aku ianya senentang nusu ke anak ngena ai tusu indai. Aku milih topik tu dikena ngelaku ke pengawak nusu ai tusu ke anak berserimai engkau minggu nusu ai tusu indai sedunia. Ti di intu berenggat dunia maya minggu tu keterubah bulan 8 nintian tahun. Pengawak ngintu minggu nusu ai tusu inai sedunia tu ngayan ke komitmen perintah kenang laku nyaga serta nyukung pengawak nusu ai tusu inai. Pengawak nusu ai tusu inai tu nyadi ke strategi perintah kita kena ngangkat ke status pemakai anak mit ngon ambiak mit sepengudah kita itu dituntung igi penyakit laban pemakai itu ya dah cukup lengkap kena mantau bala anak mit itu igi penyakit itu tadi bakal sidak covid subak bakal kedetuk musim influenza atau berkenyak jadi status pemakai sidak itu bakal nanti anak tu tadi nak cukup timbang bila ya sakit apa semua. Jadi tua mesti nyukung sidak ya nusu ai tusu indai tu. Laban ai tusu tu tadi udah mayuh merik ke pengerai pulai ke pemanah tubuh sidak ya sepengudah penyakit tu tadi. Ngambil ke kita nemu DJ ngobala peninga. Tema minggu nusu ai tusu sedunia tahun tu ianya kita bisa dengar sedaya nyebut penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari pekukuhkan amalan yang berkesan lagi kunusi nama reti setiapnya.
0: Ya nama reti nama kebuah temanya diangkat bak tahun tu ne. Jadi nyak peningah topik tak ke randau aku ngau Puan Najwa ke ngali hari tu berkawa ngau kira ke pemanah air tusu inai tu lebih lagi munyi ke ya bak minggu keterubah bak bulan 8 tu ya nyak dua kita ngelaik tak ke minggu nusu tak ke minggu nusu air tusu indai sedunia 2026 ne. Siti topik ke cukup mana tu Puan Najwa ne ngambil ke kita sama berarti menyukurang aku pun gaget hati kan inga kelebih lagi topik ke dikunci ke nuan tu kelebih lagi nama pemanah tau ke penguntung yang ngagai bala anak mit tu tadi ne. Jadi tu Puan Najwa dekat nanya nuan tu kira tanya ke terubah ku ngagai nuan nama pemakai tau ke air irup ya ke patut diberi ngagai anak mit ke baru ada tu.
1: Ungkup ada miat ke baru ada tu indah ya sigi diperansang nusu secara eksklusif nyentuk ke anak miatnya manggai umur ya 6 bulan retinya tadi hari ya ada sampai umur itu tadi 6 bulan anak miatnya ndak tahu nerima air bukai kelimpah hari air tusu indah ya aja ya na ibu ditambah kita air atau pemakai bakal air biasa air amat ku kita air madu atau air bukai tu meja de kekumai kita nyusu eksklusif. Eksklusif tu maksud ya memang air tusu inai aja.
0: Iya, nak di nak ada campur uta bukai, nak makai uta bukai tu tadi
1: lah. Iya, nadai. Air tusu inainya ia udahnya dia ke semua nutrien kena anak tu tadi diguna ya dalam tempo 6 bulan keterubah. Nangkan kenyak ai tusu inai to empu sige udah bisa 88% menyuku kita ai deh.
0: Mm-hmm.
1: Nya alai anamia nya tadi ia nak berguna ke ai biasa atau ke ai tambah. Mm-hmm. Tajak pan maya riangan.
0: Lah udah bisa ba ai tusu inai
1: tadi nah. Bakal bakal kita tu ai deh.
0: Mm-hmm.
1: Udah nya entik kita itu tadi dah mere ya ai irup kelimpah hari ai tusu inai ya. Ya sige udah ngacau pengawak nusu ke ane. Nyun nak di kangau ke eksklusif akhirnya. Mm-hmm. Ya nyudah bercapu ngau ai buka.
0: Oh, okey, ngarap kesama berarti kenyak ni Puan Najwa.
1: Yeah.
0: Jadi itu tentu ya bisa penguntung tau ke pemanah bukai itu tadi ni Puan Najwa. Lebih lagi hari ai tusu inainya minta Nuan berkunci kenyak.
1: Okey, ai tusu inai itu ia bisa mengundang semua nutrien. Nutrien itu tadi pemanah lah bala peningau semua. Oh. Pemanah tidak guna untuk penumbuh fizikal engkau pemansang untuk anak mirnya. Ia penuh engkau macam nutrien, macam pemanah ianya yang kaum sidak protein, lemak, lektosa, vitamin, engkau besi, zat besi lah.
0: Mm-hmm.
1: Protein engkau lemak dalam tusu inai itu tadi berkualiti tinggi serta bisa dalam penyampau kecukup dikena nangkup penumbuh engkau pemansang untuk anak mirnya. Kelimpah harinya tusu inai itu merik penglikun ti lebih maneh ngaga anak mir laban ia bisa ngundan antibody ko kita utai terkena nguat ke tubuh.
0: Mm-hmm.
1: Ti mantu nyaga anak mirnya hari kena rampit engkau allergic. Tambah mega tusu inai itu ia seruran bisa nak ibuh berbayar. Ni maya ya kak nusu, ia nusu wajak.
0: Iya.
1: Nadai perlu dibeli, nadai perlu dilumai kita.
0: Betul.
1: Ia sikit udah bersih. Ia kak nusu, tua lu numpir kia. Nadai dilumai-lumai semualah. Lalu, anak nak ingat, pengawak nusu mega ngerapit ke kawur. Pengerindau antara inai ngu anak miatnya empu.
0: Iya, pada kita pemanah ya tu tadi ni kelebih lagi pemanah ai tusu inai tu kelebih lagi ngagai anak sida ya tu tadi ni. Nyak tadi pemanah yang ngagai anaknya tadi ni
1: ya.
0: Puan Najwa. Tau dekat nanya ga pemanah tau ke penguntung inai ke nusu ke anaknya tadi mesti bisa menyukurang yang mereka pemanah tau ke penguntung ngagai inai ni. Okey.
1: Okey. Nanti nusu inai tu sige untung sama untung mai anak ya kenyang. Inai pun boleh pemanah. Nusu tu ya mari penguntung megak ngaga inai baka. Contoh ya yang pertama ya ulian nulung ngecut ke sarang anak inainya tadi pulai ke sayas asal pengudah ya beranak. Nah yang kedua ya ulian nurun ke risiko inai tu tadi kena kanser tusu enggak ovari. Ketiga, ulih nulung ngulih ke pemerat tubuh ti idea. Keempat, nyadi ke cara yang merambu ruang bili ya. Ngau kelima, ngerapat ke kawal pengerindu antara indai ngwana miat nyaja lepas duai ke semampai bergulai lah masa nusu je dah. Dan yang keenam, ngurang ke belanja diri sebil ya. Munyi kepada aku tadi, ya percuma. Nadai berbayar deh. Laban tusu inai tu nak berbayar. Serta ya seruran bisa ungkup anak miatnya sebarang maya.
0: Nak perlu ngeluar ke belanja beli tiap bulan punya korang.
1: Malam harga tusu kemayari.
0: Utai bisa free punya korang. Ya. Ini punya korang nak perlu di lumai ya tadi. Oh, ni ibu kena air hangat. Ni ibu tanya-tanya dia aku terbukai. Oh, nyak pemanah ya tu tadi. Okey, jadi Tok Puan Najwa, tentu bisa tips ke dekat dikunci kenuan ngambil ke bala indai ke baru dah beranak tu tadi ni. Nemu nama tips ke kelebih lagi kena nentu ke pengawak nusu ke anak sidak ya tu tadi mujur.
1: Okey, besar tanya Nuan DJ.
0: Mm-hmm.
1: Kami ba facility nyaga pengerai sigi seruran mantuk indai dalam nentu ke pemujur nusu ke anak. Ke pemandu berguna ya hari berengkah ya tu udah beranak tadi ya dalam tempoh sejamnya sudah beranak ya alu de bere ora anaknya. Ngepun ke kau kulit ngau kulit ko kami deh. Ngagai bala inai baluadin tentu si daya nemu entek ya kekalak udah beranak sepengudah ya beranaknya bayak ya beranak nomor ka entek ya scissor ka hian ada masalah beranak putong ko kita anaknya tadi Alu debrei ura debab kura badada ya dia. Okey. Nya arti ya kawa kulit ke kulit ngawarna lah.
0: Oh, betegau ngawarna.
1: Betegau kulit ngawarna dulu. Tujuh ya tadi kita meri ane atau rasa tenang, selamat. Laba ya baru ada ke dunia deh.
0: Ya.
1: Yang memerlukan haba kita. Yang mesti kak ngelala kita. Okey. Udah ya kawa kulit ke kulitnya tadi. Dalam kandang sejamnya, timpuh sejamnya tadi, ia alu asuh kita meri anak ya nusu tubuh. Anak tau ia kada ke dunia tau ia sigi kini istimewa kok kita. Laban ia ada, ia sigi dah nemu nginsap tusu peningang ambil kita nemu dah.
0: Okay.
1: Ia sigi dah nemu nginsap tusu. Nyak nanti misi ngajar sida ya ngasuh inai ya tadi ngengkehkan ya. Berimbang ngau tusu inya tadi. Ya memang alu ka nusu.
0: Oh, alu nemu ya.
1: Alu nemu.
0: Oh.
1: Kita itu cuma mantau anak kita inya tadi ngepun ke penyusuan lapa itu dah kebeda meda kan. Ndak gegini yang menyukur tekeh ke debat isi tusu. Ya nemu nyium bau tusu ina ya nya tadi.
0: Okay.
1: Udah nya ya alu ya lu ngepun ke nusunya tadi dia kita ke baka kami misi itu sigi alu ngajar ngiring inai nanti saleh peda ajar kami bekenya pemulaan ya kita ka muju ke nyusukan ya tulah
0: oh iya bisa cara ya
1: kenya tadi ne
0: bisa ke mesti kita bisa madah ngagai bala inai nya tadi ne
1: bisa udah nya tadi bila kita dah merik kawa kulit ke kulit, anak ayah dah ngepun ke tusu dalam sejam. Kita kak ngasuh hindainya begulai nguanek yang pu kediri. Nanti kita nanti bakal sida indai tu bisa perasa ke klinik sida ini nge munyiko jaku ribainya tadi. Rooming in ku ya, rooming in tu maksud ya. Ya begulai nganek yempu. Ya ngibun anak yempu, ngemata kanek yempu.
0: Ya nusu kanek.
1: Nusu kanek ya yempu magi ngurus kanek ya. Bisa kebuah ya. Kebuah ya adalah bila yempu begulai nganek, ya nemu tanda-tanda anak ya kak nusu. Bila anak-anak ada nunjuk ke tanda kak nusu tadi, ya lu nusu kanek. Nadai takeh masa anak ya pun boleh tusu. Utai tu bisik pemanah ya gak
0: betul
1: bila ya nemu tanda-tanda anak akan nusu kan ya dah nyedia ke diri okey ya meda anak aku dah kat nusu ya pun alu merik tusu kan ya
0: betul
1: masa anaknya nusu tubuh bak ya ya nusu nitih penekak yang pu sama agak bisik dalam jakuk ribai maya misi ngajar si dak ya tentang penyusuan susu inai tu misi madah breastfeeding on demand atau lah maksudnya penyusuan tu tadi nitiah penekak anak yang nyampu okey ia dah merai nusu manaknya tadi tu dah nusu sampai tu dah kenyang nyung lekak ke tusu dia ai tusu inya tadi anak yang boleh kenyang laban tusu ia cukup
0: ya
1: kedua ya ai tusu inya tadi sentiasa mayu bekenya me anak yang nusu bekenya me ai tusu inya ke pansut baka aku meri contoh selalu nanti ku ngajar balai inai ku madah baka kilang ya mama kaku nanti mayuh kita ya berguna ku tanya mayuh ke kilang mansuat ke ya bekenya ya tadi
0: nak putusnya tadi nanti munyinya
1: nak putus udahnya tadi bila inai tu tadi udah nusu kaneknya tadi kan ai tusunya tadi sentiasa mayuh sentiasa bisa cukup dalamnya tadi ia bisa pemanah ngagai inai ga bila anak itu tadi suah nusu tusu inai itu tadi nak kembai inai pun gerai anak ia pun kenyang
0: betul nguntung ke kedua-dua anak ngagai inai
1: ya,
0: tadi
1: ya nguntung ke kedua ya udah nyak tadi ti kita selalu ngajai inai sepemanjai sida ya persa kandung kena mantau sida ya kan bila sida ada berani ada bekeni cara anak tu tadi kak nusu semua udah diberi misi maklumat ku kita ya deh maya sida yang ngandung maklumat ke maya sida yang ngandungnya mekat guna sida ya maya sida ya deh berani
0: dipretik ke sida udah sida berani
1: dipretik ke sida medak keni cara anak tu tadi kak nusu bakal selalu pada kami ngagi inai tanda-tanda anak dekat nusu untuk mama mulut itu tadi nanti dia tegak dengan ujung jari ya lu kak nangkap ya nitiah ketunjuk jari dia nya terkerindas puak kah nama tiba-tiba si mulut lu kiak ku yang mulut ya mata gegini yang bagi gak kutai.
0: Ya lapar tau ke kan rusuhnya tadi.
1: Mulut ya kekecup. Pama dia dah madak tandanya. Bersedia madak ia sigi kat nusuh.
0: Ana ngante ia nyabak anya tadi.
1: Ngante ia dah nyabak DJ. Ia nyujuk kat kutai. Dia matu anya nundu. Akhir dulu. Baru ia numpi anya pun ia nusuh dalam ringat. Nya ete gidan. Nya kedengar kita nyungum ngum ngum ngum. Dia metusu inainya tadi mudah terlihat. Labai ia dah kelalu lapar.
0: Amat.
1: Tua tu tadi nya bakal kena faham. Tu dah isyarat. Nya tadi dah.
0: Ngante ia kenyabak.
1: Nya ringat. Tu dah. Insap nyak memudah putih yang tusuk kita indah itu tadi keterliah kepedias ke orang dah. Nanti kita kak mengelak ke nyak tadi nyeliah ke putih yang nyak keterliah. Tua mesti nemu ya tanda-tanda ya kak nusuk. Tua lu nusuk ke ya.
0: Iya. Anak ngantik yang ngelak diri menyukurari.
1: Iya.
0: Okey. Penerang ke cukup silik ngau mana hari Puan Najwa atau peninga tentu boleh nangkap bala inai atau tadi Puan Najwa ni nanti sidak ya ke baru dah beranak. Aku dah beranak lama tu. Udah nemu nama tu aku disebut nuanya tadi. Nah. Jadi tu dekat nemu tu. Kemaya inai tu tadi ya boleh merik pemakai ni maya anak sidak ya keterubah boleh makai kelimpah tik nusu ai tusu inai nya tadi
1: okey bila anak tu hari ada sampai umur yang 6 bulan tadi dalam tempoh penyusuan susu eksklusif kok kita ya segi nak boleh negok sebarang pemakai okey selalu dipesan kami entik bakal ubat dan misih ko boleh inai ubat boleh tapi atas arahan dutur.
0: Betul.
1: Pemenda duturnya ngasuh hemeri ubat, baru kita ulih meri ya ubat. Okey. Udahnya tadi, bila umur anak tu mangai 6 bulan, dia kita sigi ngajar inai, meri anak makai. Okey. Bala misi sigi ngereh, makai bubur. Bubur. Buburnya ya kedah sebut kita pemakai amat bala anak lah. Okey, ya di start ke kita, di pun ke kita maya anak tu berumur 6 bulan. Laban bila anak berumur 6 bulan, kita merati sida ya nyo nemu ngerayap, nyo nemu ningkap. Sida ya nyo perlu kelebih gai tenaga, kena sida ya besar deh. Jadi ai tusu tua tu tadi macam setengah hari hasiat. Ia kekena emong besar. So setengah gaiknya kena tu nyukung pemesai ya tadi pertumbuhannya semua. Sigi hari pemakai ya.
0: Betul.
1: Laban baru umur 6 bulan tu tadi. Tu dah anak tu berdaun mulan dia ya.
0: Betul.
1: Paling-paling punya gini yang kasingit-singit. Bila ya 6 bulan ya sigi dah landia. Bila ia semakin landia, ia semakin melu ke tenaga, melu ke pemakai. Dia mak kita ngepun ke bubur tu tadi pemakai sida itu tadi.
0: Iya, ngarap kesama berarti kenyak mega. Ukai mada ai tusu inainya nak cukupnya tadi. Umbah setan kena nambah ke age. Anaknya udah aktif ge munyi tadi.
1: Tambah tua ngau pemakai tu tadi, dia tusu inainya tadi ulih diterus ke tua sampai ya umur 2 tahun. Atau sampai empung lekak kenyak meh.
0: Okey. Mana Ahmad ga? Utai ko dah dikongsikan wanya tadi ni Puan Najwa. Tok pulai baru tok nyengagai rambai jakok tok ke tema minggu nusu ait tusu indai sedunia tok. Tentu ya bisa erti nama kebuah tahun tok ngena tema tok ke rambai jakok ke baru dah dikongsi kenuan pun tadi Puan Najwa.
1: Okey, sebenarnya aku kat Madah dulu. Minggu nusu tusu indai sedunia tu, ia kempen tidak lancar ke dalam tahun 1992 subak.
0: Oh, lama direk tu dah.
1: Ya, nah. Lama dah. Dikenak merik penyedar, senentang ngelaku ke pemanah nusu air tusu indai tu. Tema keberbeda daripada nintian tahun. Lalu kami buat fasiliti pengerai atau ngatur mayuh macam aktiviti berplasa ke komuniti dikenak ngelaku ke pengawak nusu ke anak tu. Jadi bakal ke tahun tu tema minggu nusu ke anak ianya penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Tema tu yang ngemerat ke pemesai guna pengawak nusu ke anak dalam nentu ke pemakai ti optimum. Pemakai optimum tu tadi maksudnya kena ada tu lah tepalnya mana lah.
0: Nada lebih harinya.
1: Nada lebih harinya. Kena nyaga pengerai indai ngau anak mit serta negap ke sistem sukung ngaga indai ke nusu ke anak. Ngaga indai ke gawa terus ke pengawak nusu engau ngaga pengawak. Jadi ke diri engau silia. Maksudnya di tau bahkan sida inai ya ke bekerja tau sida ia tetap agi uliah terus ke nusau kan ya tu tadi ngau tusu inai.
0: Nada alasan mada aku gawa na uliah.
1: Iya, nada alasan. Dia misi sih udah ngiriang sida ya ngaja sida ya masa sida ya ngandung. Bayat ya sida ya dah berani sida ya engkau menyukuk kita pritiknya tadi bedau kalak bakal inai ke turubah beranak lah. Agi uliah bertanya dia kami akan mantau sidak ya terus lah.
0: Kena cara ni.
1: Bakal sidak ke gawak tu kan. Ya lebih nemu ge bekeni ko kita yang ada persekitaran dua ya kerja.
0: Iya.
1: Okey kena ianya dia ke diri terus ke penyusuannya tadi. Berkah hari pun hari rumah hanya tadi sebedau ya nurun gawa ya segi deh ngiga urang tenyaga anak ku kita deh dia ya kak milih taska ke berregister ataupun urang ke segi terlebak ngibun anak mit ya kenemu mereka itu suinai hanya tegiga ya deh dehnya maya ya gawa nya tadi ya mesti nemu keni ya ke ngepam tusau ya nyak tadai memerah tusau ya nyak tadai nyedia ke tusau maya ya gawa maya anak ya kebepisah ngoya tu tadai
0: iya ya maya okay. Ke gawanya
1: iya anak ya tu tadai maya yang nganjur untuk ngagai orang ke ngibun ya tadai ya sigi nanti orangnya tadai kan udah nemu keni mere anaknya ai tusau pasemua ari ya maksud ke tusau ya nyak ya kuda depamnya tadai bekeni ya
0: nyimpan air tusunya ngau betul.
1: Nyimpan air tusunya ngau betul. Ngambil air tusunya tadi sentiasa bersih, sentiasa mana ya untuk anak ayahnya tadi. Nah, tusu tu kita nak tahu ilap mimit, tua mesti cukup bersih.
0: Pembersihnya nomor satu.
1: Pembersihnya nomor satu. Lepas air tusu tu tadi pulai keisik ke pengerai anak tua deh. Jadi tua tu tadi hari tua nyedia ke diri, nyedia ke perengka, kena tua ngepam ya, kena tua nyimpan ya. Tua mesti dah sedia.
0: Iya.
1: Bakal perengka tu tadi mesti dah tuci tua bersih. Okey. Dah keri yang rangkai ku kita. Dehnya dalam tua ngepam tu tadi tua mesti bersih ke jari tu dulu nu tua ngepam ya semua. Udah tua ngepam tadi tua nyuka nyimpannya bayi dalam butuh ke dalam plastik susu simpanannya deh. Dehnya dayes tua. Bila tua lagi nyuka nganjong yang agai orang terbuang
0: anak-anak
1: pansuat ketua tua mesti nemu dalam nanti bakal tua gawa mungkin berapa jam contohlah aku merik 8 jam tua gawa dalam 8 jamnya tadi pelabak dek berapa nyampau tusu cukup empat anak nyak kede bekal tua ngagai orang kengibuan nyak tadi dan nyak dia negai tugas orang kengibuan itu tadi labai ya segi dah nemu ia akan nemu bekeni mansut kenyang berapa nyampau terguna ya aja disediakan nek tuanya tadi bekeni cara ya ngangat ke tusunya menyuku kita ambil tusunya tadi nak rusak
0: iya
1: hasiat ya sentiasa bisa
0: iya nak ngelenyau ke hasiatnya tadi
1: iya ya, nak ngelenyau ke hasiatnya deh udah nyata deh anak tuanya tadi nusu bakal selama udah nyata deh tua ke kerja tu tadi bisik cara tua agak kena tua sentiasa mengekalkan ai tusau tuanya bakal tua derumah sampai bisa bakal tua tik derumah tua medak tanda-tanda anak akan nusau ya tua nusau kia nanti tua tu jauh tua tu kerja tadi tua tetap kejam tua nak uli ya kelalu jauh masa ngepam tusau tu ambil tusau tu tu tadi sentiasa baka ke dinsap ya belama meh. Nyak ya akan ngasuh ai tusu tu nyak tadi mayu. Contohnya tua netap ketiga jam kini te pengawak tu nyak nak kelalu berat. Dia tua sekitar madah ngagai bos kita kena kerja penyelia kita
0: minta
1: pemendal lah. Aku tu nusu kan aku ngau tusu ai tusu tubuh. Jadi aku tu sekian jam tu lagi aku kak ngepam ai tusu. So sida ya nemu. Bakal kita ke nyadi penyelia tu tadi kita anak nak nyukung
0: betul
1: ngawak ke bakat tau laba ya
0: ke mana
1: ya dia nyak tadi yang ngepam nyak tadi Entai bandua yang gawaknya bahkan ada peti ayas dia kita bisa ngajar sidaknya dia ke keniku kita yang anaknya box ayas.
0: Bisa ke cara bukai
1: bisik, kena sidak ya ngeka ke suhunya tadi ambil air tusunya sentiasa mana denya tadi pamnya tepuk ya dalamnya deh cukup jam lagi ataupun yang saya air tusunya sudah bisa ya ke ngepam baru sampai kia pulai lagi
0: iya
1: bila ya dah datang di rumah lagi ai tu sewe ke depan me bai ari ndu gawa tu tadi tepo ya dalam petai kebekane ai pergilah deh
0: iya
1: nyadi maya ya deh di rumah ngane kita nak aso yang ngepam tu so age nama cara ya yang mesti nusu ke anak yang pun ambe anak itu tadi sentiasa age ingat ke aso tu sewe nya tadi nusu ke diri deh lain ke asa ya nusu ari butur ataupun cara sida pengah kenya orang kengibuannya mereka lain ke hari yang ngoyna ya hisapan anaknya uliah ngaso ai tu so nyampu sigi makin mayu
0: lebih natural ge punya ko
1: natural ge makanya lah ya
0: oke okay. Nya cukup silik penerang ke dikunci ke Puan Najwa oke okay. Jadi enti sidak ya deka nguliah ke penerang ke silik ataupun Puan Najwa ni lebih ge bekawa ngau nusu ke anak tu dini sidak uliah nguliah ke penerang tambah.
1: Okey, bakal sidak ya ke ngandung tu, nanti sidak ya berpersa bak klinik. Sidak ya sige bisa nerima pelajar pengerai bekawa enggau pengawak nusukan ya. Hari raban nyaga pengerai lah, hari bala misi sidak ya. Penerang kepandai bisa ga ba buup dalam buup rekod antinator atau buup ping ko sidak ya nya.
0: Bisa dia lah.
1: Dalamnya sige bisa nya membuupnya detok tepat bakal ke kamus ko bala sidak inai. Okey nama. Dalamnya nanti sidak ya macam memang amat mayuah. Penerang tentang penyusuan susu ibu, kena anak sakit, pesayis antenator, pesayis ibu mengandung sangat mayu. Bisa dia magang. Tapi untuk bakal penerang kesilia, memang bisa dalamnya. Kena cara nyimpan pun semuanya bisa deh. Bisa dalamnya. Nangkang kena pengudah hinainya berani ilah. Kami raban pengerai berjalan ke pengawak nemuai ke rumah.
0: Kita meresa mesti ke rumah tadi.
1: Sambil meresa, sambil mantau sidak ya deh.
0: Okey.
1: Nanti bakal sidak ya pansut bespitar, pansut aris pita atau maya sidak ya agi bespitar. Pengudah ya berani tadi nak. Bisa gak misi buat ngajar sidak ya. Ngajar sidak ya dulu, udahnya sidak ya pun pansut. Bila sidak ya pansut, sambut kami ke bak klinik kesihatan, kami agak mantau sidak ya. Utainya tadi,
0: nak putus, kita ke mantau sidak itu tadi.
1: Mantaunya nak putus, hari spital nak putus, hari klinik nak putus.
0: Dengan kita nyok rumah lagi.
1: Nyok rumah lagi. Datang di rumah dah lagi. Ke pelabak aku, kita ke pelabak sikit pengawak kami. Bukan kita sekadar inai ke dajah, sentian tusuk anak tau. Ngau apa-apa ya, ngau akik inai dia. Kebuah yang lebih kita kat sidak ya bersawa, bersyukur.
0: Betul, nyukung inainya tadi.
1: Lama pengawak tau nak, ya nak bakal keberat pada tu nusu aja. Ketua, tapi berat dia sebenarnya hari yang pun
0: emosi
1: inai ya. Ya. Nanti ya lelak tua tu tadi sebagai laki ke ngelumai ke air. Udah cukup besar
0: dah cukup ya. Besar.
1: Bakal tua tadi ke tua atau tadi atau inai. Kita mereka sukungan menyukur yang agak aneh tu ngagak nantu tu madah ke pemanah ai tu so tu tadi lah.
0: Lepas kena putus asa inai tu tadi mereka tu so ai tu so ngagak aneh
1: sentiasa semangat. Lepas pengawak nusu karena tu saya aku ukaya detau ga utai tau sikit hari suba-suba hari ya pindah ya kini kita ini kurang kan
0: ukai ke dia tau utai ya ke bisi nyak penerang jadi penerang bukai ke dekat dikunci kenuan
1: Okey, bakal mensia mayuh megak tau ngelawa laman web bakal bahagian pemakai upis menteri pengerai Malaysia bak laman web www.nutrition.moh.gov.my kelimparinya peninga ke bisa akaun Facebook uliah ngiga kenyalang Nutri Info pusat maklumat pemakanan Sarawak. Mbak dia bisik maklumat tentang susu inai tu lah.
0: Oh, mayuah penerang ni. Nanti kan mulih ke penerang tambah. Jadi tua pun udah datang berpengujur randau tua ke ngali hari tu puan Najwa. Yeah. Tentu nuan bisik jako tak kelalau ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai inai tu tadi ni. Okey?
1: Okey. Thank you DJ. Pengawak nusu kanak tu pejalai tip mana ya? Ngagai siku inai. Setiap kita siku inai tu perlu kuat. Hari suku fizikal ngarunding lebuah kita kat nengah pejalai nusu kanaknya. Utai tu ya ukai tua kini kurang ada. Bercontoh ke orang. Tua mesti nyedia ke diri dulu. Nyedia orang tu tadi ke contoh tuanya nadai ngawak. Tua tu mesti berunding hari mula tua ke ngandung, hari mula tua ke muka buku pink. Dia misi sikit dah ngiri yang tua repun. Beketau ajar bala misi, denyak tua mpu ngerundiang diri. Maneh pengawak nusu kanek tu untuk pengerai anek. Labanya sikit tajuk pertama. Menyikuran maya sidai muka buku pink ne. Maneh kanek. Maneh gak ngagak aku kenyak rundiang kita ini. Nanti tua meda pemanehnya tadi udah cukup maneh kena pengerai. Dia tua mesti nyedia ke diri tua. Kak ngerjanya tadi, kak ngagak, kak nerus ke penyusuan susu ibunya tadi, nusu inainya tadi untuk anak tua. Ambil anak tua tu tadi, uleh gerai menyikurang, udah boleh pemakai ke optimumnya tadi. Kena lagi lebih mana harinya, nyak lah terpaling mana.
0: Aik susu inai itu.
1: Iya, dia tua tu tadi, anak enggak kediri aja, enggak ilmu tu uleh tua hari sidak misi, tua uleh madah ngolaki tua. Minta sukung ya, dari segi pengerai madah kia, dari segi ekonomi bekeni, denya alu madah ngagai diris bili, ambil sama nyukung niat maneh tuanya tadi deh, ambil tu mujul lah, pengawak nusu kanaknya. Nusu inai tu segi maneh lah, nanti pulai ke pengerai, bayak ngagai aneh, bayak ngagai inai, aneh sekali tu madah tu seh pengawak tu ndak. Laba misi sih nak kalau nih gak sih dah kediri.
0: Betul. Semampai nyukung.
1: Semampai nyukung. Semampai ngiri yang sih dah ya deh. Hari sih dah ngandu. Nyentuk kane hanya makai dah jar semua. Kenyal ya.
0: Oh okay. Lalu ke cukup mana hari ya puan Najwa ke ngali hari to peninga kelebih ge pemana ait tusu inai to tadi okay semina ungkup anak tang mega ngagai inai kebuah ya mai topik to sari to peninga laban munyi ke ya bak minggu keterubah bulan 8 ninting tahun ianya minggu nusu ait tusu inai sedunya.
1: Ya betul.
0: Okay. Penerang ke cukup silik, cukup lenak. Okay, terima kasih Mayu. Ngarap ke nyak tadi uliah ngirik pemerhati hati ngagai mensia Mayu di luar dia. Ngambil ke nemu pemana ait tusu inai tau. Okay? Sekali lagi, terima kasih Mayu ngagai nuan Puan Najwa. Ngarap ke uliah bertemu baru ba hari-hari kebukai ngau topik yang kebukai ne.
1: Ya, terima kasih DJ. Terima kasih kawan.
0: Ya, kawan lama.
1: Kawan lama bertemu baru.
0: Bertemu baru. Okay, lagi itu bercerita baru mada tau ne. Okay, jadi yang peninga kiranya nak mai kita bergulai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.

0: hormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu aman.

Ya, peningah lagu Utai Urang hari ini. Ngujung kejam kita datuk pukul 1.46 minit ngali hari. Lagi boleh aku Syara Ludan nyentuk ke pengujung program. Jadi baru nerima pesan ngetah sulit tu peningah. Jadi aku terus maca pesan ke baru diterima kami. Pesan ngetah sulit tu datai hari Josephine Dujung. Tau ke indah jeluak dekat madah ke pesan getas ulit lalu berantu keniang indaya hanya jeraba anak sambang tok ke ini jeluak lalu pengawak getas ulit tu diintu bak rumah Simon Ulu di Jia Selangau kena 15 hari bulan 8 tahun 2026 hanya malam hari 6. Jadi pesan tu dituju ngagi kabar melayan di batang di Jia batang bawah kabar melayan di Jia Tamin batang muka Nanga Wuh Ulu Muka, Nanga Duat Sungai Wong, Nanga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Kabam Belayan di Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Kabam Belayan di Batang Julau, Ngau Kabam Belayan di Sepemanjai Jalai Ulu di Jia Selangau. Serta semua Kabam Belayan kenalah dirintai itu kita dipinta datai, Ngau Nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu keniang jeraba anak sambang, yang jeraba anak sambang tau ke ini jeluak bak rumah Simon Ulu di Jia Selangau kena 15 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi penerang kesiliak kita tau telefon ngagai Josephine tau ke indah jeluak bak lumur kusung 11-2993-377 kusung. Okey, nyak tadi pesan ke baru diterima kami. Jadi aku tu dekat berkongsi dengan kita tu peningga. Cukup ramai kami di Bintulu itu. Jadi kena ujung minggu tu. 7 sampai tu ke 7 ngagai 9 hari bulan 8. Dia siti pengerami ke dekat dia tu hanya Pesta Tumbina 2026. Jadi tentu ya mayu atau pengawak ke Ngerinduk Kati baka tu Tumbina Night Walk. Tetuk diatur sudah tiap tahun tu Tumbina Network. Udahnya bisi pameran jualan seni, pameran jualan fauna, bisi mega steam explores, pameran ari agensi-agensi, bisi face painting, jualan craft tangan ngau flora. Okay flora kami ya, okay flora DJ-nya tangan. Namanya flora tu bunga itu tek tumbuh tu tadi peninga. Jadi bisa mega pekit nyura ngau diri sebilia ngau aktiviti interaktif hanya kreatifku warnaku. Okay, nya antara tau ke atur pengawak ke bisik digagak nyurumbak Pesta Tumbina 2026. Haram sampal datai kita ngerami ke menua Bintulu baru. Tik minggu yang tadi kita sudah bisik pesta layang-layang ngau Bintulu Marathon. Minggu tu kita rami baru kita bisik pengawak Pesta Tumbina 2026. Okey, cukup steady orang Bintulu. Mayuh pengerami ke diatur. Mayuh palan megak nur kita uling lantang katib jalan ngagai Bintulu itu. Nanti sudah pulai di Pesta Tumbinanya kita tahu ngelayang ke seberai ngagai Tanjung Batu, ngagai pantai Tanjung Batu, duduk dia medak lautan bunyi koran deh, medak tasi ya. Okay, jadi kita terus berperindang datuk lagi pukul 2 kita boleh buat program kini kita seretuk tang aku agak terus merindang kita ngau siti lagu lama tu hari Sisila Rositi nawan ndak mutus ati.

Ya, peningat bertemu baru kita buat program Kini Kita Saritok. Jadi, Kini Kita Saritok peningat. Saritok, ku mai kita raun, berjalai, ngagai, gunung kuai, lunduk. Jadi, aku dekat mai kita mansik, siti dari pengeraja asal, di majak narit ati, kelebagi orang kerinduk nikit bukit, ngaura rinduk ke medak rampak menua. Ianya gunung kuai, di bepalan bak pelilih menua lunduk di Sarawak itu. Tajak pan namanya engka ndak terbilang baka gunung kebukai. Tang gunung kuai bisik penyelai kedirimpu. Pemanah rampak menua. Angin tik berpuput celap asai lebur datai datas ngau pemandang panorama ari tucung ya. Nyadi ke gunung tuk palan tik engkeman. Ungkup sidak tik dekat ngasai ke aktiviti berjalan kaki. Seraya ngasai ke penyelai ngau keunikan bak dituk. Bepalan bak pelilih menua lunduk. Berjalan kia, ngambil jam atau ngambil awak dalam sejam setengah. Ngagai dua jam berjalan, nanti kita ngenak kereta hari kucing. Lunduk megak peningat endang yang terbilang, ngau mayuh macam palan ekor dagang temuai. Kelebih lagi bakal pantai pandan, pantai siar, gunung gading ngau taman negara gunung gading. Yang dipenatai gunung kuai itu megak, nambah kemayuah ki pilih ngagai temuai ti rinduk ke ngerja aktiviti ti ngerinduk ke hati. Gunung tu merik pengasai ti lantang serta kurang sekut dibanding kengau sekedak gunung ti terbilang lagi. Nyalai ia engkeman ungkup sidak ti dekat ngasai ke pemanah rampak menua dalam pengasai ti lebih likun. Jadi nikit gunung kuai tu merik penelebak ti cukup narit hati. Jalaya nengah kampung hujan tropika sepemanja jalai. Dia sidak nikik dekat dengan bunyi buruang serta ngasai ke penyelap angin serta asai ti ngelantang kati pak kampung jeruang. Bisik sekedandur jalainya cukup mar di tikik. Nyalai orang kenikik tuk patut ngembuan tikas pengerai tubuh kemana serta ngenak kasut ikik bukit ke engkeman. Tajak pihak semua pengawak tiba mendar dekat merik hasil lebuah sidak tu tadi. Datai Pak Adan. Hari tucung gunung kuai, dia sidak ke betikik tu tadi uliang ngasai ke pemanah panorama kandang menol lunduk. Bukit ke gadung serta pemandang tasik Cina Selatan entik gayari celap. Tumuh pagi, tasik remang megak ke kadang ulir di pedak, ngau ngalir kati. Gunung tu peningah, kaya ngau mayuh macam utai tumbuh, ngau utai hidup. Kampung bak kandang dur tu, nyadi palan, endur bermacam bangsa pun tropika, orkid liar, ngau utai tumbuh kampung, ti nyelai. Kelimparinya kandang dur tu megak endur bermacam bangsa burung, rama-rama ngojelu sigak tik nyadi ke ekosistemnya berguna amat serta patut dijaga. Ngagai orang kerinduk ngambil gambar rampak menua. Tiap sukut pemanja jalai, niki uliang ngasil ke gambar tik narit hati serta ngasuh hati nuan tu tadi tertarik nyadi kelimpar rib jalai kaki. Temuai megak uliang ngagak gambar rampak menua, mendak buron tau ke seminak ngasai ke pengelantang, rampak menua. Mayu orang ke nikik, milih berengkah nikik tumu pagi tuk peningah ngambil ke wulih mendak. Mata panas pansut, hari lebuah sidak kedatai bat endur ke tinggi. Lagi sidak kedekan cabar dirimpu, gunung kuai nyedia ke penelebak ting rinduk kati, ngau ndak ngelalai ke sukut penglikun. Sebedau nuan nikik gunung kuai, tentu ke nuan ngagak pengawak nyedia ke diri hari sukut fizikal. Mai air, ngenak kasut tingkeman dikenak kita itu tadi nikik bukit. Mai emergency kit, serta anang muai uras bak dini-dinindur. Serta nitia ke atur hari malin gunung tik bisik. Jadi, kena mai konsep leave no trace. Retia, seminak ninggal ke bekau kaki aja.
Lalu mai pula semua uras di udah dikena kita baka uras umbang pemakai ke di kena kita itu tadi. Jadi gunung kuai dilunduk jadi ke bukti Sarawak agi mekai mayuh pengerja asal di bedau di pansi engau penua. Pemanah kampung ya pemar niki engau panorama ari tucung gunungnya ngasua gunung untuk tadi. Jadi palan ti patut dilawa orang ti rindu ke rampak menua. Tajak pihak dalam ngasai ke pemanah rampak menua, ramai kita sama-sama ngetan serta nyaga pemersi rampak menua kandang dia. Ngambil ke rebak dudi hari megak uliah ngasai pemanah ti sama. Jadi peningah nyak tadi bekawal engau gunung kuai lunduk bak program kini kita sarituk. Kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datang baru berkongsi dengan kita. Dini palan kemana handur kita berjalan raun ngelantang kati. Ngonyak, mumpuk dulu aku, hari aku pengelola program kini kita sarituk. Mumpuk dulu aku, bye-bye.

Ya peningah ngau lagunya ngujung kejam kita datuk pukul 2.14 minit ngali hari. Kita baru dah mulai buat program kini kita esar itu. Jadi aku dekat nyapa bala peningah kita ke bisip gulengu kita ha ba Facebook dulu tu peningah hari. Kennedy Ama sama ngali hari ke Dani Ama. Hari Miri, hari Kampung Lambir Miri panas ko ya kami di Miri ditu. Lalu ya minta lagu hari Gwen sanggup aku dituju ke ngage cikgu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin sebilik di Bintulu ngau tunggal ya di Sungai Senggam sebawah Bintulu ngau sidak serumah ke ngalih hari tu. Okey, terima kasih untuk Kenawit. Udah nyapa megak bak Facebook sebab jalan ke pengawak ko ya. Gaya hari sidak di Kenawit di Mambam ka hujan ko ya. Udah nyapa terima kasih Ali Sata. Nyapa megak selamat jalan ke pengawak ko ya. Dayang juga selamat jalan ke pengawak ko ya. Terima kasih. Okey. Jadi kita nguyang ngagai TikTok tu. Jaban Melina bisi nyapa kita. Terima kasih muka ngagai Nan bin Johar yang madah kegayari di Lubuk Antu panas ko ya. Udahnya Abang Man minta lagu Cinta Segitiga buat Alicia tercinta, buat Alicia Cinta Satu Malam ko ya. Udahnya selamat lumai DJ bisik sikok dak tu Abang Man minta Abang Man tu tadi tu boya terperasa di tugu. Ha. Okey, ini tadi sekedar peningkat kita Dim Mapang, Dim Steven Mapang sama lemai ucok. Oh, pama tu akik rock tu nemu bayam TikTok tu steady akik. Okey. Kita lagi terus berperindang lagi pukul 2:30 lagi aku berengkah maca pesan rindu hati ke bisik di kenatai ke kita banyaknya dengar Facebook tau ke ba TikTok. Terima kasih yang agak kita ke seruran bergelengok kami nak ngiranya di nindur kita banyak benuang berbaik ke perengkap pengangkut kini dari utara ke selatan Sarawak, dari selatan ke utara Sarawak kini tahu ke kita ke benuang mendiang kami dengan RTM Klik. Okey, terima kasih kita ke bertengah ke jalan alun tu tadi ngarap kita semua sama semampainya ke penglikun kita lebuah kita ke berbaik ke perengkap pengangkut laban kadang-kadang tu nanti bakal kami jalan tungak ke batu sebelah sekian nanti namanya ngeluik kita dari jambatan kemenanya orang Bintulu tu nemu jalan ya simpang Roslin kurang jalannya tu tadi udah dibagi setengah ditutup sidak setengah laban sidak bisik ngadu jalan buat dia jadi nanti kita kena tu terlebak jalan buat Bintulu itu. Nanti uliah hanang ana laju meh laban kita nak nyadang utai bak mua dien gai ke lagi jalannya dua luruangnya di siti luruang kita nak ngadang benung kita laju tu tadi nak tu uliah kita namanya ngetu kalanya tadi menangi ke penglikun nyawa penglikun kita ngau penglikun orang bukai ke sama tengah ke jalan alun. Okey minat bak jalan batu lapan diajak tang bak dini-dinindur baiknya ba utara atau ke selatan menua kita itu tadi ne. Okey. Jadi kita lagi terus berperindang kau lagu tu datuk lagi ku berengkam macam pesan rindu hati ke bisik di kenatai ke kita dengar Facebook ngau TikTok.

Ya, lagu Sanggup Aku Arigwen ke bisik megak dipinta peninga kita ba live Facebook tadi. Nanti nak salah aku hari kena dia ma terminta lagu tu. Ngarap aku dah terperindang ngau lagu kebaru dah diputar ke kunyak tadi. Jadi aku terus maca pesan rindu ati, pesan ke bisik dikenatai ke kita dengan Facebook ngau TikTok. Aku ngepun ke hari hari Facebook dulu nah. Kawi kurus minak nyapa udahnya bisik ya bisik merik komen sama ngeliari ngage DJ ku ya ngarap ke dia dalam pengelantang kau ceria-ceria selalu ku minta nuan nebah ke lagu Pulai ke Sarang hari Remjana dikena yang merenda semua peminat rakan pendengar rakan Facebook di ngelala kawi kurus di sebarang dua diau ngarap ke terperindang ku ngarap ke semua itai gerai pelama God bless ku ya okay, terima kasih udahnya John Gerang selamat ngaliari panas hari kami di Batu Niah minta lagu nuan tetap pusayau hari Duna dikena merindang dirimpu ku ya ngau semua kabar Facebook ngau pesan selamat ngaliah hari ngagai semua. Rani Dana, selamat ngeliari DJ, selamat berjaya ke pengawak. Minta lagu Kunci Hati, Arime Franklin. Dikena merindang dirimpu ku ya. Pemega Apai Lambai, selamat ngeliari, selamat berjaya ke pengawak. Minat nyapa, Duki Api Panas, hari kami di Seri Aman DJ ku ya. Okey, madah kegayari di Seri Aman Panas ku ya. Udahnya Merdan Asyadi tengah hari tu ninga kenuan DJ ku ya on aja dia ya amat munyi ku ya on aja lagu ne au Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang minta pemain ke lagu Melikai Pengerindu hari Iku Anthony dikena emrendang kaban Facebook ke mayo di tag edit tu biar ngagen nuan megak DJ ngau semua jadi yang madah ke lelengau ngagai dirik sebilik di menua Sarawak ngau Jonathan Rayang sama berjaya ke pengawak mambam menua kami di pakan di tok ko ya lalu yang minta lagu nak semayang ambil nuan ke dibaik penyanyi Ricky Anderson okey nyak tadi pesan ke bisik dikenatai ke peninga kita bak Facebook nanti aku nguyang ngagai TikTok hari Bumi Kenyalang minta lagu Tungkat Semangat hari Mawat ko ya. Udahnya Matthew Bandan minta lagu Aku Ukai Penyakengkai hari Achan. Udahnya Anna Upi minta lagu Lejuk hari Richa Rosana. Sophia minta lagu Genggam dari Daniel Devin. Udahnya Misha minta lagu Anang Ngiga Uliah dari Lily Steven. James Manga minta lagu Selendang Biru. Yang madah kediri dari Ulu Bakun. Okey, kita terus berperindang. Lagu ke bisik dipinta peninga kita. Lagu dari Stevenson, Selendang Biru.

Ya, lagu Ari Stevenson ngujung kejam kita lagi bisi 20 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Okey, lagi terus macam pesan ke bisik dikenatai ke kita hari Facebook tu Ali Sini ke sama ngali hari ke minta lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang dikena merindang kaban Facebook ngau keng lala nak tinggal ngage Joshua Tut. Sidak menyanak di Bintulu serta sidak serumah di Belawan Sungai Menawan Menuan Kapit ngau bala kaban jauh ngau ke Semak kena lah disebut itu kuya okey yang ada ke gayari di Kapit Mambam udahnya sindun edi selamat jalai ke penguari Marudik panas kami di Marudik kuya lalu yang minta lagu Melikai Pengerinduk Ari Anthony dikena merindang di Rempu kuya igu Ari igu Anthony dikena yang merindang di Rempu ngau bala kaban Facebook ke Mayuh di tag edi tu yang mega ngagai balam nyadi ya di Sungai Brit Brodik ngau kaban WhatsApp ngau semua peninga jam ngali hari tu ko ya udahnya ujuah cawang minta lagu dari Richard Lee aku di tempaya dikena yang merindang kaban Facebook ngau kaban TikTok hari kami di tu panas ko ya nanmu dini oh hari sebawah tu ko ya okey.

Banyak kita nguyang ngagai TikTok tu, TikTok Bintulu FM. Sofia minta lagu dari Veronica Natasha, Ukai Selatan. Kena merindang bala ke ngelala. Adanya apa ya long yang madah ke gayari di tatau. Hujan. Nyak kau lu nyenguak keluar ke kena puput angin hari tatau tu ketuk tadi. Nah, dai gak lagi ke panas di Bintulu itu ya. Okey, adanya Roslin sama ngeliari hari song tu ke ya. Lady Shakila minat nyapa. Alistair Juin sama lemai ko ya. Madah kediri penung pemisi tu. Lady Shakila minta lagu dari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan agi. Okey, nya antara pesan ke bisik dikenatai ke peninggal kita.

Syasha Amanda tu hari RTM page rasmi RTM Bintulu Facebook tu minak nyapa yang madah ke panas hari di Sibu ko ya. David alo selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu abak wan hari simpang semunjan balai ringin minta lagu dari masterpiece lagu menjadi dikena merindang kaban tinggalala serta kaban kebukai megak biar megak agenon megak DJ ko ya. Ini tinggi, selamat berjalan ke pengawak. Panas gaya hari kami di Betung. Lalu minta lagu hari Jonas Juniaman, Nuan Bisik Intan di Kembuan, dikenal merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerinduk, Mami Sulu, Datin Sulu, Bestie Group. Khabar setia ngau semua ke Ngelala.

Nanti ke situ setiap tu peningat kita hari sibu tu. Ha, yang mana ke gaya hari di sibu hujan kami di sibu. Cila M hari tatau minta lagu Bunga Pinang hari Ricky Anderson. Okey nak ngasak kati peningat kita ya Mayuh minta lagu hari Ricky Anderson Bunga Pinang. Jadi kita terus mendiang ke lagu tu.

Ya peningah nak berasai kita sudah datai bab. Kira ke bab hujung program itu pukul 2.50 minit ngali hari. Okey, terima kasih halaban kita sudah boleh ngaku berengkari pukul 12 tu tadi nyentuk ke penghujung program untuk peningah. Jadi ya udah tu lagi kita boleh ngau pula program kami kebukai ba awak rentak ngali hari hari YFM Iban Kuching. Terus ke pengeredok kita boleh ngau kami nak ira dini luar kita laban tadi bisik peningah kita hari sandakan tidak salah aku sandakan walaupun mendak dulu hari menua sandakan dia yang madah ke ya mendiang ke kita ngena RTM klik ngau mega hari media sosial kita kebukai baka Facebook ngau TikTok au laban nang ira dini nur kita kami sigi ulih didinga kita ngena RTM klik ulih hari telepon mega ulih Facebook buat TikTok. Okey, buat dini-dini luar. Terima kasih ke penduduk kita. Tajak pun kita jauh hari menua tetap terus ke penduduk kita berlengok kami. Okey, kena ku berserah dengan kita ngelekat ke kita. Baduk cemburu buta hari Alistair Juin. Kena ku angkat diri hari Konti di Intulu FM. Bye.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Peruntukan TVET naik kepada 7.9 bilion ringgit. Peluang pendidikan dan latihan TVET ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya Majlis TVET Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi, PTPK 650 juta ringgit. Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang Amat Berhormat.

Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Jadi ke buah kenang, Pak Muay Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Nenggang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau Jematan tu, di digagak menak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakau huruf S, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau, burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam megak cukup rindu di pedak, laban tidak rias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Bukis Mina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja, Jematan Darul Hanamga ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.

Ya, lagu oleh Romain Julai, Arame hasil lagu kena ngepun ke rentak ngalih hari sari tu kena 4/8/2026. Nama berita kita pedinga. Aku harap ke berita kita mana sari tu serta udah tulis ke pemujur bahawa pengawak kerja kita sari tu. Jadi sari tu nang yang bakal selama nanti yang hari dua dia kata dekat bulan aku ni si tambah minta ke isi. Jadi program kita lemai tu lagi bakal selama kalai pukul 4 tu lagi dia kita nanti ada penanggul lagi dekat mendiang ke Randau aku bulan temui ke BC datang ke Konti YFM. Jadi pukul 5 bakal selama mega dia kita sama mendiang ke utama 5 petang ke lai di Tabur Terus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam 30 di bak awak rentak ngalih hari sari tu kena 4/8/2026 dia kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita Bukulai dengan Mr. Edmund Langi. Bukannya kata tusun program kita bak awak rentak ngalih hari sari tu. Jadi yang nangguin ke frekuensi kita terus bukulai dengan kami nyentuk ngagai pengujung program kita. Auto lagu kena merindang kita bahawa rentak ngalih hari Anang Nindian Nindian lagu hari Linda.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digega, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

lagu ni Clement Joy Dayang Intan, lagu kena merindah kita bawa rentak ngalih hari. Jam dia tu pukul 3.26 minit ngalih hari. Selamat mendiang ke kami YFM. Jadi tu dekat berkongsi dengan kita berita kalai langgur pengawak tika jadi ke jalan bas ti bersambung ke Kuching Gau Putus Sibau di Kalimantan Barat disadang oleh negap kaki perkara penyambung antara Sarawak dengan Indonesia. Jadi Menteri Pengangkut ianya Datuk Sri Lee Kim Shin yang madaka langgur pengawanya benung di Serenia ngena penemuai sambil gawak ngagai kompleks immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS Lubuk Hantu. Jadi penemuainya diatur alai berarti sekali ke peringkat guna udah disedia lalu berarti sekali ke pengawak tu udah boleh dipejalai. Pihak mega yang madaka jalai dengan ICQS Lubuk Hantu nanga badau ngau ICQS Tebedu Entikuang disadang oleh gemuntang ke pejalai antara Putus Sibau ngau Pontianak di sebedau tu oleh atau kebisik 20 jam pejalai dengan jalai darat lalu bawa penemuan itu dia yang madah ke kelimpah hari jalai darat dia upis Menteri yang megak ngasai ke Kuching boleh diangkat ke nyadi palan transit kandang menua ti bersambung ke rantaian penerbai bilun ke Indonesia nya ngenang engau ngelansak berkawal engau berita kita buat YFM sehari tu. Jadi udah tu lagi agi megak ngenang sekedar berita kelebih agi sekedar berita ke bisik nyadi buat menua kita udah terkesai lagu hari Sila Julia rentang kali hari YFM.

0: Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Tuk sitip ngingat tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, kalau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama nanti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

sedih lagu hari Alexander Peter Nda Uliah Sawa Kutanya lagu kena merindang kita ke Benung Reja Pangawak jam ke dia tu aku nemus kedak kita tadi Benung lelanuak mata Kak Tindo nemu main lagunya Ayun Lundai nambah kagetnya Kak Tindo ne. Ok salah ajak kita terperindang kemudian ke YFM, terima kasih ya. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal dengan program Sarawakku Sayang SKS ke dekat diatur kena 8/8 tu kalau mesin mayuh di Serikai Muka Tanjung Manis Betung Sibung Kapit dipinta diperansang kepada datai ngericah kagi program Sarawakku Sayang SKS bagi benua Serikai. Jadi Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Benua ianya Datuk Lien Talib Saleh madaka pengawal dikena nyedia ke programnya megak ditetap ke mantup kati kalai semua agensi ke pekawal megak sama udah ngerja untuk pengawal sidak lalu yang madah ke mensia mayuah ukai semina berpeluang nguliah ke mayuh macam servis perintah tak megak berpeluang mendiang ke jaku hari Premier Sarawak serta ngulu mayuh macam pengawal ke tau narit hati nya Siti berita berkawal dengan program Sarawakku Sayang tagai SKS bagi menua Serikai tidak diatur kena 8 hari bulan 8 tu ilah. Okay, jadi pukul 4 tu lagi terus bukulan dengan kami buat program hashtag nombi aktif jadi tu lagi merindang kita dengan lagu ke bisa dipinta kapan aku tu orang kata perindang barang tu jalai lagu hari Chris Tingum Tebak Duri saya lu enggak rentak ngalih hari.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawang dek. Nama dek kapindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teri tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat je aku lalau orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak karina. Menyogawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung. Ngajak nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita labanya. Nama patut. Nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balan nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balan nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri arigi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gantulung peniau nur kita diau. Nada Edis, nada Medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dia kita Nintang hari dua.
4: Malam minggu peluang bertemu
3: 4 lembai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
5: Hai,
6: hai,
5: hai.
6: Anang nak ingat dengarkan
5: hashtag Nubia Aktif.
7: Hai Monica.
8: Mari orang nanya bekendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak.
7: Hello Harry.
9: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
7: Hai Larry.

0: Evans Baji. Terima kasih lawan lagi mengkam gelengau kami Bob YFM. Jadi kesal itu aku bisik beranau dekat beranau ngau siku lulung lulung hari ni lah. Nanti maka kita bisa mada about Facebook YFM udah dipandang ke poster lulung ke dekat beranau ngau aku datu lagi ianya lulung lubuk antu 2026 lalu ke penatan wan tu Dira.
1: Selamat lebay DJ.
0: Selamat lebay. Nama berita lah.
1: Mana?
0: Okay, peningan nanti kita bisik berarti ke bawah Facebook YFM ke bisik live. Jadi kita boleh meda berkini gamal lulung lubaan tu 2026 tu meh Dira Marcella ke dekat beranda dengan aku penglamat sejam tu. Jadi awak ke anda masa jam tu Dira nyerah ke Gen 1 mega madah ke penatai nuan kini ke nosoi rimpu manuan madah ke rimpu.
1: Jadi penatai asal aku hari Betung. Laban didi aku orang Betung. Tang kami membesar, kami semadik membesar bau lah. Sebab didi aku pun gawok din bau. Sampai aku umur 13 tahun. Aku sekolah ba MRSM Kuching. Sampai form 5 banyak. Untuk ke Diatok. Lalu dia ubat kucing sama kami.
0: Dia ubat kucing. Kata ngasal laban ke niti ya spek apa tadi sikit orang Betung banyak indai orang ni
1: orang bantu
0: bo jadi nuan nanti ndak salah deh nanti kau berkongsi ke umur nuan mega dia tu berapa umur ah
1: umur aku bedau genap 19 tahun mula 9 dah genap ya
0: okey biar lulung kita tu jadi jauh agak jauh perjalanan tu orang jadi nuan dah madah ke penatai asal nompo lalu tu dekat moga nuan suwa primary ngah secondary sekolah di ni darah
1: primary ba SKS Tungko Lunduk dan ya secondary ba MRSM Kuching ke
0: oh MRSM Kuching itu oh jadi nuan kalau ke ngau aktiviti ba sekolah so ba
1: ente aktiviti pageant tu nadai kalak.
0: Nadai kalak. Nanti buat sekolahnya nama aktiviti buat kelab atau ke kau yang bisik kau.
1: Nanti wakil sekolah bisik.
0: Oh, kalau jadi wakil sekolah ni.
1: Kalak.
0: Oh, nama ni?
1: Main bola jaring.
0: Oh, rindu enggak orang lupa main. Lupa enggak main. Oh, jadi katik ke tahu aku yang dekat kau beauty pageant beka berpekit buat lubang tu sampai lama tu.
1: Tonton tadi. Laban. Kakak ku tok share poster dalam group family. Uji nuan gau tok ko ya. Kumadah. Nak kalak kita sebilik gau tok ku. Uji ngapa ku tu tadi? Laban sidak pun kami family pun supportive gak. So okey uji ngapa? First maya preliminary-nya. Nervous gak saya laban ya kan first time. Aku pun agak biak. Laban ada experience langsung. Kenyak meh tadi.
0: Oh, lagi itu beranda panjai kaki berkawan dengan nyatan tu ke kira ke nanya kat nemu nuan gak tu dara laban dengar-dengar aku nuan benar belajar. Jadi pelabak aku dah salah nak berkongsi ke nama ngau dini nuan belajar kos kedambi nuan dia tu dara.
1: Boleh. Aku retok benung belajar ba UiTM Samarahan kampus 1. Kos ke dia ambil aku nyak accounting lah, diploma in accounting.
0: Oh, ramina matematik tu.
1: Iya. Dia ke didi ku ka.
0: Jadi hari didi nuang pun meh nuang tu tu buat terindu ke kenika kosnya tadi nah. Oh, ni pengalaman tadi?
1: Pengalaman aku belajar
0: deh. Pengalaman lah. Belajar.
1: Entek diploma sampai pun tahun 2028 dan yang aku sambung degree lah laban potong SEM nanti sambung buat UiTM pun dalam sebedau dalam umur ku 23 lah aku boleh habis degree lah
0: berarti tadi nuan kat nampung pelajar ngagai kas degree buat UiTM lah ni okay, ada kemujur hara apa pelajar nuan kelimpah harinya mega engkanya nuan tu tadi habis hati ke engkau aktiviti luar bakal ke udah di pasuk ke nuan sampai lama tu tadi jadi tu mega berkawal ngokos ke dambik nuan nyak dara nama ke buah nuan berarti ke dia tu deh nambiak ke ngambil belajar belajar ngambil course accounting tu tadi. Tambah lagi orang ke anti di Perhati Kereta Induk, tambah lagi kau ngambil accounting tu. Tak payah ya. Kita sekelas pelawak aku Maya Gindo. Nanti hari penemu rundian wan bukan ni nama tahu bekerja deh.
1: Entik bakah aku. Aku tak laban nak minat menghafal teori lah lebih dikatakan. So aku ngambil decide ngambil accounting tu laban kat lari-lari teori. Tapi dalam accounting tu pun bisik teori gak sebenarnya. So untuk bala nembi anak ngumbai accounting tu nanti belajar matematik. Alu nadai teori. Nadai teori. Bisik ya sebenarnya.
0: Oh, tak ada Mayu baka kos kebukai kebukai accounting tu ne. Okay, tu ngelekak ke haranda tu berkawal ngau nuan ke belajar ber UiTM. Jadi tu ngui yang ngagai randau ke bendar batal randau nyak berkawal ngau nuan ke ngau ke mengau berpekin pay lama. Jadi ngatu pelabur aku bedau lama ke pay lama ke marik tapi puji ngan nuan udah boleh lulung lubuan tu 2020.
1: Thank you.
0: Jadi kelimpah hari nuan ke boleh lulung pilih lubang tu tadi. Nuan pan bisi menang kategori garik ngepan ke ni?
1: Ya, ngepan pemadu mana.
0: Ngepan pemadu mana. Jadi uji nuan nusui pejalan nuan ke ngau berpekitnya tadi. Hari keterubah nuan ke nemu berkawal ngau pekit ke dekat diatur tu tadi. Ke udah diatur tu tadi.
1: Okay, at first udah aku daftar diri aku ngau pekit je tadi. Alu aku ready lah ngau semua soalan-soalan ni ke akan ditanya Maya preliminary-nya lagi.
0: Siapa madah soalan tadi? Nang nuang pun nyedia ke diri?
1: Nyedia ke diri.
0: Oh.
1: Macam soalan ke ni ke orang madah. General lah pasal bangsa kita Iban tu. Udahnya tadi susah mimit lah untuk untuk menjadualkan waktu aku ngau pekitnya galaban. Aku kan bendung bersekolah agak
0: baru. Jadi, ya ke, iya. Baru ngepun ke pelajar ke.
1: Betul. Jadi mainnya cuncu main preliminary-nya. Berarti yang macam interview lah, macam first
0: audition.
1: First audition. Agak susah lah laban cuncu bertemu ngau aku pun exam kamenya, exam financial accounting. Jadi aku decide untuk ambil examnya awal-awal lah. Dan awal ke hari seterusnya ya, aku boleh pergi ke audition. My audition ya, agaknya lah agak kaku laban first time join. Puji Tuhan boleh datang ke, boleh tamat ke peringkat final mainnya.
0: Jadi bisa utanya di kini Maya atau ke sebedau nuan ke ngau berpekiatnya darah
1: utanya di
0: maka hari utai ke disedia nuan orang ke ngau nuan baka tukang kebat nuan utanya nasi ke udah di dah di gigak nuan tumu kini kati ke
1: nadai sebarang masalah lah ke orang. Laban semua dah di ready awal.
0: Jadi siapa ke suah ngau nuan kini ke baka jadi tulang belakang nuan punya kau kata.
1: Antik dia antik baka kuarinya kakak aku lah. Kakak aku ke gawak berseratuknya selalu ngau kukin kiak. Laban dia memang kini ke orang excited ke nganjung aku. Nya sebenarnya one of impian lah korang.
0: Jadi ia nak uliah tadi ia ngeletak ke pengarap tadi buat
1: iya. Laban subak ia kalat nusi ia kak ngawut pekit bakanya tang subak ia kan gawak berselangor. Jadi susah kak pulang yang audition.
0: Dia tu kira ke ngelak ke nuan menjadi biar kita berapa ikut menyadik ni Ira?
1: Tiga ikut.
0: Jadi menyadik nan ke pada tadinya ketuai?
1: Iya paling tuai.
0: Keduanya deh?
1: Abangku
0: menjadi lelaki.
1: Ya, benung gawak bak Istana Negara bak Semenanjung lebih polis.
0: Jadi seduai di Sarawak di tu nyalai ya tadi nang kuang kuit nuan aku lu kilik nuan. Bergulai dengan Wan eh. Jadi pelabak aku ukai tu keterubah ya dekatnya di Siti Ali Pekit ke dekat di Pasuk Wan eh. Angkanya dekat datai tu ilok Mayu Hagi Pekit ke dekat di Pasuk ke Wan. Jadi asai Wan nama kini Pekit ke dekat di Pasuk ke Wan dah tu ilok.
1: Aku kak
0: bisa target
1: join Miss Tourism Sarawak lah untuk tahun-tuk bulan 9 tu lagi.
0: Sige, udah habis berarti ke nama yang pun syarat-syarat semua ni.
1: Habis
0: nanti kata ke take ke dia sedia ada dah.
1: Menteri hari segi pakaian. So, evening gown korang. Dan ya traditional po kostum.
0: Tanya dah di sediakan wan.
1: Iya.
0: Kita pulai baru ngegai pekit nuan ke empat lama di lubang tu. Jadi nuan tadi madah ke nuan keterubah yang ngau pekit ke begitu. Jadi bawa nuan tadi laban nuan orang keterubah. Apa bawa aku nuan orang ke ngau ngabi bagi tu tadi orang ke pemadu biak ngau. Napa ya?
1: Ya. Ya.
0: Bisa orang bukai ke sama umum nuan sekali ke?
1: Bisa sikok ke. Biak ya baru cun-cun baru habis PM lah mainnya. Kira kami dua lah paling biak dalam.
0: Paling biak dalam. Nama kata ke laban terubah yang nuan sedua yang kau masuk waknya masuk pakai tu tadi buat nuan pun. Kata ke utai ke di pedok nuan laban orang ke kau nuan buat pakai tu tadi orang kenang sikit ya kena ke
1: pengalaman lah
0: orang kena mayuh bisik dah kau suah gig kau buat pakai. Jadi nuan orang ke terubah berkena ke pengasai nuan mainnya
1: agak sedikit takut lah, takut. Laban kita nak kalah kan, ngau tai bakanya. Jadi, aku pun selalu macam advice dia empu lah. Anang takut, cuba aja. Nanti nak cuba, bila lagi kita kak cuba. Punya ada experience langsung kan, kita ada yang cuba. Jadi aku try sehabis baik yang aku mungkin.
0: Oh, jadi nuan Maya nuan ke ngau tukang kebat nuan tadi. Ya ngari nuan, ya ngadu ke nuan makeup nuan semuanya deh. Jadi utanya nang segi nuan pu ke kok berkenyak sekali ke nang segi tukang kebat yang pu nang 100% ya hari ujung buat nang nyentuk ke ujung kaki ya nang ngari nuan nitiah ke penlebok ya.
1: Memang tukang kebat lah. Laban aku pun nak nemu bakat ni sebenarnya utainya. Aku pun baru kau.
0: Laban ti meninga berarti ke gambar atau ke poster ke bisik di ayan ke kami buat Facebook YFM. Nanti kita berarti ke gambar ya. Anang sigi nak sama yang kau gambar le ke live dia tadi kita berarti ke live kami tu ne. Jadi nah berkini ke komen wan kau kini ke ngepan wan mainnya kau kini ke make up wan semua.
1: Aku nombor puas hati. Ya, tapi pujilah ngagai tukar kebat aku. Labannya memang boleh ngubah aku 360 darjah.
0: Ya. Aku hari gamal pada orang berketuk. Aku berarti kena nasi biak nang nang kenika nang berupaya nuan student. Tang maya ke berpekitnya tadi. Aku laban aku nak meda nuan kenika maya nuan ke berpekit aku berarti ke gambar-gambar nuan utai ke di share nuan mega aku meda aku berarti ke nang ya jauh berbeda ngau gambar nang ke dia tu nyak mai ke buah tadi nuan mai kene ke ngepan pemadu mana nabi ya jadi hanya mai tadi sekedar randau kami dua berkawal ngau pekit ke bisik di Paso Adira jadi udah tu peninga kami dua belalak dulu kita belalak kau lagu ke udah disedia kami lagi bisik randau ke bukai tanya ke bukai dengan Kedira harap Kedira boleh nyawut tanya ke udah tu lagi lagu ke sekali tu lagu hari Monica Allen L-O-V-E Love.

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
1: Alang gak ingat, dengarkan.
0: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: Ya, lagi bergelanggau aku ianya Adira Marcella ke lemai tu peningah ke dekat berandau engkau aku berkawal engkau ya ke kalau masuk pekit ke bisi diatur berpelih lubang antu lalu ya siko ari orang ke boleh mai pulai gelar lulung pelih lubang antu au. Jadi itu nguyang ngagai mayan wang ke engkau berpekit nah Adira. Nama kini main asal kedai baik no main ke enggak berpekitnya.
1: Okey, main asal kedai baik aku main berpekit nya ngajat lah.
0: Ngajat.
1: Laban aku nemunya aja mainnya.
0: Oh, jadi nuan dari segi nemunya hari mid sekali ke baru kene ke nemu baru sebedau nak ke enggak berpekit.
1: Hari mid, hari skor rendah lah.
0: Jadi siapa ke ngajar dah deh?
1: Belajar ke diri sikit nadai orang ajar lah nanti yang
0: okay. Yang tu ke nuang ke engkau orang berpekit tu tadi nang segi dari nompu meh berarti ke engkau hanya bisik berarti ke ajak roka bukai bawa sebelah media ramah ni. Jadi menyadi nuan ya dia tu belah aku benar mendak randau tu ni. Laban aku bisik berarti ke komen-komen sekedar hari orang ke bisi ada tua berandau tu. Jadi tu bunyi ke di pada aku tu tadi Amelia Mel Nixon Luta tu tadi menjadi nuan ke induknya ne. Jadi yang ada nuan nemu belagu tu amat terira.
1: Nah. belagu direk je baru mah.
0: Jadi terima kasih ke kita ke Agi Bengkang kita ke bisi mendak kami live buat Facebook YFM jadi tunggu yang agak randau tu tadi laban nuan madah main asal ke di bantai ke nuan main yang nukung gak berpikir yang ngajat jadi kelimpah hari ngajat tu tadi main asal ke bukai nuan madah tadi minang ngajat je nuan nemu bisi hati ke belajar main asal ke bukai nuan dira
1: bisi
0: dah mau kini.
1: Aku kak belajar beramban lah.
0: Oh, beramban. Jadi kata yang kena tahu tak kak ngau kak belajar beramban tu.
1: Laban bisa sikok madek adik beradik akik aku memang pandai beramban.
0: Jadi lagi dia tu lagi bisik ni. Reti tadi lagi boleh ngajar menti nuan
1: boleh.
0: Jadi pelabur aku nadai salah nuan tahu engkau belajar main asal ni tadi beramban tu tadi leban tu Siti Ari kena kita ngetan ke main asal kita ni Dira. Jadi abak main no ke berarti ke orang ke engkau nuan berpikir tadi leban sidak ya main asal take ditemu sidak ya basicnya tadi baru nemu maya ya ke engkau baka lama aku bisik dah berandau engkau siko hari selinggah matahari ke sama mega engkau nuan berpekit lubang tu mainnya ni. Jadi ya madah ke diri ya baru nemu engkau saya ke main asal nama baik ya mainnya aku ya tangguh kain ngajat lebih nak nemu ngajat aku yang nguji berjawa dengan saya ke pihak saya ke berkenyak lah sebut yang aku mainnya jadi ya baru nemu ya belajarnya hari media ramah. Jadi abang nuan tu tadi main asal ke bekenyak deh. Kini ke pedak nuan sidak ya ke kini ke ya ke bisik main asal sidak ya belajarnya di pedak nuan sekali ke sidak ya nasi gigi dah pedak nuan dah nemu sidak tu tadi main asalnya.
1: Aku memang medak sidak.
0: Oh, nasi bisik medak sidak ya belajar praktis kenyak ne. Jadi no bisik bertanya ngan sidak ya kini. Bekenis saya dah tahu ingat ke leko jaku main asalnya.
1: Nak gaku nanya tapi ente di pedak lah. Memang sidak ya bila hari-hari sidak ngadunya memang otomatik lah sidak ingat.
0: Makanya nampak ingat. Nuan bisi hati ke engkau sidak ya bisi dah nguji kini nuan baka kini ke Cynthia Chong seringnya. Ya berjawang. Nuan bisi hati ke engkau ya berjawang ke mainnya.
1: Nandai laban ku sigi kene bukan nak minatang
0: kurang banyak tang anuan tu tadi bisa pengelandek bang ajat jadi ngajat tadi dah tadi balaban ngajat tu tadi ya mayu abungo tadi jadi nuan tu tadi ngajat ke bekeni ke di bantai namanya
1: ajat biasa aja
0: ke biasa aja ke ngelalu ke temuai
1: ya ngelalu temuai
0: jadi nyak sekedar hari penlebok nuan eh Adira. Jadi nuan ke berarti sidak ia ke ngau nombor pekit tu megak. Nama utai ke narit hati nuan mainnya?
1: Ke narit hati aku is bila medak nembiak dobat baru lah. Sidak macam bisik semangat ke ngetan ke adat asal kita Iban makanya. Sama enggak ngagai aku. Aku pun aku anti nanda yang ngau tekenya aku nak nemu gig mendalam pasal Iban.
0: Berarti tadi nuan sebenarnya tu nuan nak nemu beket ni bunyi orang ke Jawa.
1: Iya.
0: Beramban yang kau bisik kan nuan dah akala ni ngau hamba kau bunyi padan tadi bisik balong ngau nak kenang nemu ne. Okay, lekau ke mega abah kawal ngau main asal ke udah ditemu diranya tadi peninggal. Jadi tu nguyang ngagai nuan ke berpekit mayanya. Nuan udah ngau berpekit tu tadi. Berpuas hati ke nuan ngau gelar ke diterima nuan tau ke nuan bisin dah nyangka kini tulis ke gelar ke bekanya.
1: Aku sejujurnya nak nyangka lah. Aku labannya kan first time aku join. Jadi amat kena aku menya boleh modua tu.
0: Ketika asai pengasa hati namanya dirajin dan nusui.
1: Gagal lah. Tapi at the same time memang nak nyangka kita bakanya aku bisa boleh nombor. Jadi untuk macam pencapaian terbaik lah buat setakat tu. Laban baru kali pertama lah.
0: Ngau berpaket tu berkata. Jadi sedap kemadah ngepan pemadu mana yang tadi. Dan segi maya sedap kemadah nuan ke ngau tanya-nya nuan ke boleh gelar lulung tadi. Nang berita mayanya sedap ke nyebutnya ne?
1: Ya, serta.
0: Jadi buat nuan tu nama kini pengerak hati nau dah terelak.
1: Aku harap aku boleh ngau pekir tu barulah tapi mungkin bak betul kali tu tapi bukan dalam masa terdekat. Aku mungkin akan ambil masa dalam 2-3 tahun tu lah untuk ngau pekirnya barulah bang kuka belajar lebih lagi pasal main asal Iban.
0: Lagi bisik ke hati lagi bisik hati ke ngau pekir berpekir ke kumang keliang tu ne. Jadi laban nuan madah tadi nuan keterubah yang ngau berpekit berketu nantinya mau ilok nuan ngau berpekit baru menyikan nuan tadi nuan ke ngau orang baru hari ke udah hari perlebok nuan dah ke berpekit keterubah tu tadi nama utai ke dekat di utai nak di adu nuan berpekit keterubah tang berpekit kedua tu nuan ke utai nyak patut disediakan nuan dulu.
1: Aku kak bersedia untuk belajar ngajat Bata Rajang lah awak ke boleh ditunjuk ke umaya ngau pekit baru lah.
0: Nama-nama milih Bata Rajang nak milih tanya ajat ke Bukai
1: sebab unik ajatnya bagi
0: pedak
1: aku
0: nuan.
1: Bisa
0: orang ngajar sekali ke nuan pun lah ke belajar
1: mungkin aku akan gigak orang untuk ngajar aku
0: ngajarnya ni. Harap ke nuan mujur dira
1: amin thank you.
0: Okay mendingan kita agak tu dah lama belalak dulu dengar ke lagu ku dah dipilih kami berhashtag #nembiaktif lagu Mawat tungkat semangat.

0: Ya, pilih aku lagu hari Hani J, lagu merindang kita lemai tu, selamat lemai, serta hamba terima kasih yang kita ke lagi mengkam kelengah kami buat YFM. Kita akan mendak kami live buat Facebook YFM Mega, bisik udah Mega di pedak kami dua, Dira mayu komen sedak ya, bisik kena bala dirampu apa yang indah ya, kenang ya sikit nyukung pengawak Dira, bawa pengawak ke bakato Dira. Okay, Dira tu ngui yang agai tanya ke pelabak aku buat last segment tu ne. Jadi ngui yang agai tanya tu inya berkawal dengan main asal ke ditemu nuan. Jadi buat rundi yang nuan laban nuan ngasai ke diri nuan minat nemu ngajat eh. Berkeni ke rundi yang nuan main asal tu berkeni ni cara nuan ngetan ke buat nuan tu kaku berkeni nuan cara nuan ngetan ke main asal tu awak ke ya ndak kene ke jampat
1: punas
0: awak ke tai tu tadi awak ke seluruhan bisik mah kena sedak ekor bak dudi lah
1: bak penemu aku niti ya ngau kami ngau aku tu ngau berpikirnya tadi nya salah satu cara lah untuk ngekal ke adatnya tadi kaban. At the same time, kami pun akan belajar gak nama autai akan ditunjuk kami maya uji bakatnya lagi. Jadi, untuk nombor rebat baru pun, nanti tidak kau belajar. Untuk nanti tidak kau ngau pekirnya. Mesti siap belajar gak. Jadi, lebih mayu siap belajar lebih. Pandai agit lah sidak tentang
0: ya, mayu agit pandai lebak sidak yang berkawal dengan main asal nara. Jadi udahnya kini ke rundian nuan agit kena main asal tu elok kena ke dikingat bala nembia entinya mau utai ke bakal padan tadi paketnya patut diatur beka ngelama tu ni tian tahun lapan kita yang ngelama tu nasi nemu paket kumang keliang nasi kena kalau nak daya tiap kali pengerami gawai daya diatur
1: betul.
0: Okay, tu ke penudia minta nuan angkanya bisi Jakob ke penudia rinuan dira ngagai orang kendangnya suran nyukung nuan ngelamak tu bawa pengawak ke berketuk yang kaum bawa pelajar nuan.
1: Aku kak merek terima kasih besar lah ngagai bat kami sebilik kelebih lagi mami diri aku laban kini-kini aku pergi sedua yang memang akan bisik. Jadi ngau cara tu salah satu cara untuk aku membalas bakti lah ngagai sedua ya.
0: Jadi abis itu aku buka kini ngagai tukang kebat dan kini tak ke orang ke dang ya. Abis itu maya nuan ke berpeki atau tadi.
1: Terima kasih mega laban sidak ya udah kak nyawab aku ngintu aku hari palak sampai kaki lah konok korang ya. Nyau sampai aku boleh gelar lulu ngau ngepan maduk mana. Jadi aku macam sangat-sangat appreciate ngau sidampu hasil jari sangat kemas.
0: Okey Adira ngau tu arah kena mujur banyak pelajar nuan sekali ke bawa paket ke dekat di pasuk anu dah tu awak ke nuan tampak Rita dah tu elok anak nak ingat ke kami. Okey Adira jadi ngau tu mega ngujung ke randau aku bergelang Adira Masela bawa randau hashtag nombi aktif ngau tu mega sekali lagi mari tapi puji ngan nuan laban ke udah boleh gelar lulung pilih lubang tu tahun 2026. Okay Dira.
1: Okay, thank you DJ.
0: Okay, sama-sama. Okaynya tadi randau aku gelar kau temu aku sehari tu jadi buat minggu baru tak ke angkanya udah tu elak siapa nak temu aku dekat datai berandau dengan aku buat program stand up aktif terus bergelar dengan kami serta sokong program buat YFM.

Pulau Kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalan Alun. Kebuah penusah babadi jadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalan Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi pada Jalan Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalan Alun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalan Alun, kelebih lagi maya musim pengerami.

0: keburukan dia banyak kematian setiap tahun. Apabila berlakunya RZ member, mesti akan ada kematian. Dan bagi saya, dari aspek keselamatan perlulah kita kuatkan lagi. Contohnya macam penjagaan yang ketat dan dana yang sesuai untuk RZ members.
1: Sukan rombakan bergu badminton lelaki yang dilaksanakan Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Harry Iman Pirangadi perlu dilihat secara positif yang tidak wajar dinilai terlalu awal. Bekas pemain bergu campuran negara Tan Kian Ming berpendapat gandingan baharu berkenaan adalah berada pada tahap tertinggi secara individu seperti Aaron Tai dan Aaron Chia, namun memerlukan tempoh untuk membina keserasian. Sementara itu, pemain badminton perseorangan lelaki negara Justin Ho tidak gentar berdepan pemain terbaik dunia pada Kejohanan Badminton Dunia 2026, malah menyifatkan penampilan sulungnya di kejohanan itu sebagai peluang menguji kemampuan di pentas tertinggi. Menurut Justin, persiapan bersama jurulatih turut mengambil kira prestasi dalam beberapa kejohanan sebelum ini sebagai proses penting untuk meningkatkan prestasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Satu juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngereja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta termegak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Kes culik tau kelem biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak ngena prais, tau kejakut semaya. Aku, Pak Brabija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Mata ngai tinu macam

0: dalam sehari. Segulai sejalan.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM Segulai Sejalan.

Ya, lagu Berpadu Nyawa, Eddie Kui Engau Ita Medin sama rindu lagu kena merindang kita bak awak rentak ngalih hari jam etik ke penudi. Lagi bulan aku ni si tambah minta kaisi jam tu. Terima kasih hingga kita ke lagi mengkam ila YFM jadi ke City Area Station kita. Kita ke Berantu Jalai, Berjimat, Anang, Suah, Berpedak ke telepon, ngai ke utai ke nak mana. Jadi tanya ke dekat di seliah ke kita ya. Oh, jadi harap ke kita datang bendul ke dituju kita ngalikun lemai tu. Jadi kelimpah hari yang megah tu dekat berkongsi dengan kita berita ke engkau yang kita bisik dah berarti ke berita tu bisik ayan sebelah media rama kalai tu lima ikut orang ti nyengkau msiku raya menu luar udah ditan ke polis pengudah sidak ya ke di pelabak nguji ngencuri barang bak sebengkar premis perengkar pengangkut di Batu Kawah kemarin. Jadi kepala polis Pelilih Menua Padawan dia pemangku Superintendent Barry William yang madah ke semua suspek ke berumur antara 28 nyentuk dengan 45 tahun tu ditan ke di RPR Batu Kawah. Jadi sidak tu ditangkap dalam tempoh hendak datai 48 jam pengudah video sidak tu ke balat di Kerembai ke bak media rama. Lalu maya ke berjakuk dengan RTM pagi tadi dia madah ke dua ikut suspek tu sudah dilepaskan dengan nak jamin polis lalu tiga ikut ke bukainya agi ditan ngambil ke di pansir ngau silia agi hanya siti berita ke patut di perhati ke kita awak ke kita sama nyaga diri nyaga rumah lebih agi lebuah kita ke diri berumah kunci rumah gate rumah anak meda kita ke bisik berumah gate pagar pintu ni boleh dikunci ni boleh ditambir enggaknya dikenyak ya peninga kalau kita tu patut nyaga pengikuan diri serta orang ke ngau kita berumahnya awak jadi ngelalau kita ngelalau diri empur tu mega awak ke kita sama nyaga diri nyaga pengelikun orang ke ngau kita serumah. Okey, jadi pukul 7 pukul 5 setengah tu lagi dia kita terus mendiang ke leman berita tanduk leman berita bergulai dengan Mr. Edmund Langi lalu ngujung ke rentang lehari sari tu ke 4/8 2026 tang sebenarnya tu sitil lagu kena merindu kita bawa awak rentak ngelih hari enggai beruman anang beruman kita ke benung dan teriba jam ke dia tu lagu hari Shan Ivan enggai beruman.

0: Ya, mako tongain muengge rumah re nakap ngangat. Uji dengan gaya kokian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikon sekali kak di rumah kodian. Aku yo, kayak bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah, uleh nyawa aku. Darku aku tau, kagak geletak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
1: Ana banget bensinnya, hak miyu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina bertatik kira aja. Dunia rila, nadai magang tanya. Yuyu, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yuyu, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita tegut lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
2: Kau aku, Uncle Stone. Ana ingat, bukulah yang kami doa ya. Nenjian pagi, hari tiga, ngau hari empat. Bahak, duo, pagi, why.
3: Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maca balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.
4: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada Dina, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang yang boleh berlagu rek.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
4: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

kau kita peningat dalam program Leman Berita. Mansang kita, mansang agak kau kita. Laban aku bisa lima itik Leman Berita dekat itu sehingga agak kita ke minggu tu. Tapi kita sudah bersedia yang tadi. Oh, aku dah lama bersedia nanti kita. Bah, kita berengkah dengan Leman Berita kita ke sekali itu. Kita ngenang Leman Berita kita ke terubah. Leman Berita kita ke terubah. Aku ngecek dulu. Tiga-tiga Leman Berita tu nyadi di menua Indonesia ada dia. Dengar kita. Nama ceritanya di bawah menua Indonesia ada dia ya. Jadi keterubah tu aku dekat ngenang senentang dihukum dia 5 bulan 10 hari ke Tegal bertundik. Nak tahu sebarang bertundik. Tang berkeni ke bertundik atau? Igak ganya nak tahu bertundik ke kita. Mau bertundik hukum jil kini dia tu. Okey pihak dengar kita tundik lelaki tu. Jadi inyak menasib kenyadi basikot lelaki tik bertundik madah kediri bisi mai bom bom mau bom kemeletupnya ba dalam laptop ya laptop tu tadi yangnya tadi kira ya anak komputer tau ya kuliah baik kita mindahkan kita komputer kuliah baik mindahkan kita lelaki tu bernama Frantinus Nigiri okey Jonathan Giri ya. Ya tu tadi berumur 26 tahun serta agak belajar student ya. Benung depan sebuah biluan. Nadai ke depan dah kini penungak lelaki bernama Frantinus Nigiri tau. Tangnya tadi dekat depan biluan. Lebuah orang sudah duduk jenuh berdalam biluan. Sudah duduk mana ternah masuk ke tali pinggang ke dah kena kita berdalam biluan. Bisinya tadi ngadu-ngadu ke biak batas. Mendak kita bisik laci batas biluannya. No kita duduknya nepuk-nepuk barang badia. Balai induk biluan mega pan nepuk barang berdalamnya. Jadi lelaki bernama Frantinus tu tadi ya madah kediri nak terpentup hati ngauleh siku induk biluan kok ya yang tadi lebuah ke berpadah ngagi polis lebuah polis nyasat yang tadi ya madah nak puas hati ku tuan barang aku biak aku yang tadi aku dengkah aku datas yang tadi tuan tak kasar yang ngau pedih mati ku tuan kok ya pedingah hanya me tadi puan yang tadi pedih tengok induknya jadi ya madah tadi kira nyindir induknya jaga-jaga kira bunyi tau tadi pedingah jaga-jaga puan kau ya badalam laptop kau nya badalam biak kau nya bisi bom kau ya madah ngagi induknya terkenyit me induk ke induk biluannya tadi pramugarinya ningai bunyinya pedingah lalu berpadah ngagai pilot biluannya ngagai captain biluannya tadi medak induknya mansangkin induk biluannya mansangkin Frantinus Nigiri tu tadi nyo kesalah ti peningal nyo tu sate tadi nyo nama atinya tadi nyo irawati apo kue nama tu dah sebut ku tadi nyama tadi kelalu mayu tekat disebut ke ngujuang kayanya tadi ngepai nok biluannya oh puan-puan kita dulu kue kita bulak ku nyo kai kue nade mai buam ku kue minta ampun betunik ngonoan aja kue ya peningal tang perkara tu utai dah disebut ti perahu uliah batak tua pulai tang jaku sigi nak uliah ya tadi de tikal ketua pulai jaku nya mutai kenyadi ba lelaki tu mendengar jadi pilot biluan tu lebuah nemu berita tu mendengar jadi nya maya tadi pilot nya tadi madah ngagai bela penumpang jadi kita semua ke depan biluan tu dalam biluan tu pansut kita berumah-rumah dari biluan tu laba bisi penanggul dekat nyadi pilot nya pan siti ke tadi mendengar lebuah jaku bunyi nya kanya sama kesal dengan bunyi bom laban dia tu ba padam biluan ti nyebuat utai ke meletup-meletup kena buam kini nah sigi nak tahu sigi ditangkap orang nyak tadi pendengar ke ngujuang kurang dalam biluan yang tadi dalam biluan ke dekat angkat yang tadi pendengar nyo capuh nyo begau orang nyo habis berdujuk-dujuk orang nguji dekat mansut ke diri hari biluannya ti ni tiah sedap pansut dengan jalai ku dah disedia korang tam bisi sekedak yang tadi laban kelalu takut ninga buam tadi dia muka ke diri pintu biluan bab belakang dia dian sedak ya hari pintu belakang biluan yang tadi peningat ia bisik duitik pintu dalam biluan ya pintu penama siti ya kebenar ya siti kita tadi pintu emergency ya emergency-nya kena buka sedak ya pintunya tadi peningat nama lagi pansuat sedak lebih 10 ikut sedak dengan pintunya lebang gaya lubah-lubah lari dari biluan ke dekat meletup ku jaku bisik sekedar kita nemu biluan tinggi ya sayap biluan ke tanahnya cukup tinggi. Sedak ya nyak mentadi lebakan nyelamat kenyo terjun semua sedak kengujuang ke 8 ikut hari sedaknya patah kaki.
ke Tegal terjun dari bilion ke dekat meletup ko jako. Hanya metari peningan lelaki bernama Frantino Senigiri itu pandai tangkap polis. Ia ada baik ngage kot lebuah di pecara nanti ni tia. Ia hanya tahu dukum jail 8 tahun. Tangnya metari kot nyekanya ke Tegal medak ya agak nembiak sekolah. Agak gi sekolah tak. Udah nyan tadi kasih medak yang kanya hari ruang bilik ke serantak amanya tadi. Ia pan semina dukum jail 5 bulan 10 hari aja. Hanya metari. Anang saya sebarang ngebalan nak pekat kita nak tahu nyebut tem letup-letup nak tahu nyebut bom bak padang bilun anang ginti udah tamak ke dalam bilun oh nak tahunya takut orang ninggalnya nyam tadi pendengar. Leman berita kita terubah ke sekali tu kita mansang ngagai leman berita kita kedua agui Indonesia yang nyak Jawa Tengah dedian ngenang senentang meri anak namanya ngenang senentang meri nama anak. Kemaya hari itu, nama nembiak maya macam ya. Bisik nama panda, bisik nama panjai ya. Tang mayuh gig ke nama panjai. Ya aku medak ba sekolah kali lebuh maya register sekolah ni kau berkumpul. Nama belah anak ada dalam register cikgu. Panjai-panjai maganyo kan dah cukup. Ruang kusuang ke bisik dalam formnya. Dia kena ngisi nama anak panjai. Nama apa panda? Kak sejeput ya nama apa? Nama anak kadang berenggat 3, berenggat 4. Kemaya hari itu jadinya mutai ke nyadi bahawa menua Indonesia dan peningal tang berkeni nama anak tu diberi jadi makan kita bantu senang nama aku ingat nama-nama orang keliak baka nama layuang kadang kayuang menama luta luta anak sano akhirnya ya tau kestina anak sano maka sawai sawai anak maliang ha nya nama Iban tau. Tangti nama orang putih. Maka aku Edmund anak langi. Senang, senang digiga. Senang dikingat ke kita. Ti kita dengar program Mama Berita. Atau ya. Jadi mai macam ya. Nama-nama ke senang disebut kemayar itu. Jadi bak menua Indonesia ada peningat. Sikuk lelaki. Siapa nama lelaki itu? Namanya Slamet Wahyudi. Apa indah itu tadi? Ya meri nama anak lelaki ya. Ti baru ada. Ngenak nama... Ambo kita nama kita beri ebak anak ya tau. Ketegal ya yang tadi pendengar kelalu rindu kelalu gagal gawak ba UPS ya. Jadi nyak kebah anaknya tadi diberi nama UPS empu. Siapa nama anak? Dengar kita. Nama anak ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Nyak nama anak ya pendengar diberi ya. UPS ndoi gawak nyak tadi nama UPS ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Nyak mana-mana ada break ya. Bahanti aku kan nitih pengawak ya. Radio Television Malaysia. Nyak mana-mana aku. Akhirnya reti tadi. Nanti kita gawak polis. Polis Diraja Malaysia. Nyak mana-mana kita. Nanti nyemak nama kita Steven. Polis Diraja Malaysia anak Steven. Tuk mulah lelaki tak peningat. Macam-macam. Tang dia terima gak? Ya, bak menua Indonesia ada dia. Jadi tajak pihak peningat panjai-panjai penama anak diberi ya. Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Tang seduai bini yang ngangau kanak nama Dingko aja nama anak. bakal kita emang tadi beri nama anak. Okay main panjai. Diberi nama tadi Alexander Alexson Ebner. Okay main nama. Tadi kangau Igat, Dom, Abang, Adik, tau ke Wat dekat kangau kita. Oh, panjai-panjai nama diberi. Siti jar kangau nama Dom, Igat, Wat ko kita. Nanti note-nya tadi. Note, Bibi, tau ke kangau kita Aji ya. Kejap tadi pening apanya-panjai nama diberi. Ujung-ujung kangau nama pandaknya aja. Nyapen nama ke ngipak ke nama. Terima kasih aku muak gagi dekat kangau ke. Ni yang apa inai ko kelihat Wat. Nyam tadi ngenang nama ba menua Indonesia. Jadi anak diberi nama berserimbai ngau UPS Nur ya gawak. Bah kini kita ke gawak ba Lenin Survey. Anak diberi nama Lenin Survey ke? Tahu ke nama kilang? Kilang roti Ah Chong. Ya nama anak. Bah pendengar kita mansang ngagi lemah berita kita kedua ke sekali itu. Agi ba menua Indonesia di Jakarta Indonesia deden. Agi megak ngenang senentang nama anak. Jadi sikul lelaki, lelaki itu bernama Zulfahmi. Simple nama, senang nama Zulfahmi. Tang anak lelaki yang baru ada, dia beri nama siapa? Nanti tadinya mai ke anaknya tadi nama upis. Tang anak itu tadi pengen berkeni, aku nak nemu keni caranya buat anak ya tu. Nama anak itu, dengar kita nama anak itu. Eh? Anak lelakinya, dia beri nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Zuzu.
Nyak menama ada beraya peningal. Jadi cerita tu ya, damai aku dalam tahun 2019 sobat. Kalau viral cerita tu ya, baru ya temu kumpai lama. Jadi mayanya orang bertucuak vaksin COVID-19. Lagi ingat kita, udah bertucuak kita vaksin, udah ngambil booster. Lebuah belaya induk misi, ngangau korang. Datai berpoh manaknya tadi, dia ada belaya induk misinya bertanya, bapak liat ngupangan diri. Amai nak kini tu, wai. Nan mu, wai. Tak kangau dia meh. Kau sidak ya, peningat. Kangau ke? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Zuzu. Man siang mesti ku nembiak lelaki peningat. Man siang. Kaya dua-dua ke diri mana dia. Nyari mana? Amai nama dek tu igat. Korang nanya gaya. Anggut ke pala? Alu jik orang peningat. Lebuah ke depan siak. Dia ada nama ya tu nang sigi amai. Dalam tingki ya. Udahnya tadi dalam surat beranak ya, apa yang mendah kiri nasi yang main minyak menama anakku ku ya dia beri ku nama bekanya jadi nyak tadi pendengar apa yang mendah kiri aku sigi rindu 26 itu urup ABC sampai Z nya ku ya nyak kebuah nama anakku sigi dia beri ku kenya lelaki bernama Zulfahmi itu bisik merambu dekat merik nama anak yang nombor 2 dengan nombor 3 lah dekat dia beri nama NOPQRSTUV ngau anak nombor 3 XYZ nyak kan diberi nama anak ya tang bini nak setuju oh kok bini ya udah kena nama anak keturbahnya pedih dekatnya buat ukai aku ja pedih ukai orang pedih nuan pun pedih dekatnya buat nama igat kitanya aku bini ya peninga jadi nyak mentadi pepuas sedoi ke Bicelege pepuas ke Berundiang jadi dipilih nama Amar ngau atur Nadena Amar ngatur aja dipilih nama ba dalam leman berita kita sekali itu senentang nama duit leman berita senentang nama ba ngayang cianci merik nama anak nama anaknya 3 genteran 4 genteran udahnya nama kita Siti aja akhir ini pedihnya buat ya anak kaget kita pemedih-medih ngigak nama anak ujung juang kan ngaku igat wat duom cantik kaca macam-macam pendengar bah kita berperindang dulu au ngol lagu jadi udah lagu tulgi kita mansang baru bisi duit ilman berita nanti kita nama ilman beritanya sabar nanti dulu au bah kita lengkap dulu program tu kita belelak dulu.

rancangan ke round take kedua program Laman Berita kita ke sekali itu. Nama Laman Berita kita ke sekali itu. Jadi kita nemu dia tahu ya, lomba main Olimpik besi dia tuar. Mayuah macam menua di serata dunia tu. Nanti nak salah kingat kaku 184 menua di serata dunia tu. Agi ingat kita sekedap menuanya. Pelabak kaku, ya agi boleh ditemu aku. 50 itik menua di dunia. Udah aku ingatkan lebih harinya. Engkau nak uliah apa kau peningah? Lama mayuah menua kita di dunia tu. Yang kaum kena kalak di dengar kita. Lagi kita dengar nama menua tu ya. Jadi dua itik leman berita tu. Dekat ngenang senentang lomba ngemain Olimpik. Ya kebenuang diatur buat menua Paris. Buat menua Paris ke tahun 2024 tu. Benuang diatur ya. Lebih kita dengar leman berita tu. Ya benuang diatur. Jadi dua itik cerita. Dekat kenang ko senentang lomba ngemain Olimpik tu, ya kebenung nyadi dia tu, ngau ya kebenung nyadi subak, kalak nyadi. Habis itu itik cerita. Jadi ku terubah tu, aku dekat ngenang senentang lomba ngemain Olimpik ke kalak dia tur bat Sydney, Australia tahun 2000 subak. Kuen kita mansang, kita nikal baru ngage tahun 2000 subak. 24 tahun ku dah lalu. Nama tak kenyadi. Ngenang senentang siku atlet. Pengari lomba ngemain tau. Atlet ku kita kira kita minyau jaku atlet. Nyamai dia ingat kita tau. Ia tu tadi bernama Eric Mosambani Molanga. Hari menua ni apa dengar? Ia tu datai hari menua ke dekumbai Equatorial Guinea. Equatorial Guinea. Hanya nama menua atau pendengar. Jadi, nyak macam cara nyebut, ada cara bukai. Ya, menua tu tentu nak kalah di dengar kita. Aku lebih tulis kelemahan berita tu. Apa, baru ya mendengar nama menua atau pendengar ya. Jadi, ya tu, pengari lomba ngemain menua Equatorial Guinea tu tadi. Abak lomba ngemain Olimpik Sydney 2000 subak. Bak pekitnya merai. Dengar kita cerita ya. Ya tu nemu kena ya tu nyemerai. Jadi bak dalam kes tu peninggal lebuah pekit diatur bisi round sitik ke dokumairo wild card masuk bak dalamnya. Jadi ngau mentudah namanya Eric Mosambani ngau dua ikut gi atlet bukai. Ianya ngari ke menua Niger, ngau ngari ke sitik ke menua Tajikistan. Semak-semak ke menua Gohet Gostan den. Jadi lebuah ngantik pekit yang berengkah peningan. Lebuah kita yang mendak orang ke dekat start badan yang tadi. Banyaknya Belanda kini nyedia ke diri dekat kecil Belanda ya. Jadi sedap tu nyedia ke diri dekat kecil terjun ke dalam air. Lebuah ngantik orang munyi ke siren berengkah yang tadi peningan. Nak muka-muka atlet nyemerai hari menua Niger ngau Tajikistan tu tadi nyopawal. Fawal seduanya tadi terjun dulu sebedau sirennya berbunyi ke ngujung keseduanya tadi disqualified pawal kita yang tadi ya nak tahu ngau nyemerai bah nama tak kenyadi lelaki bernama Eric Mosambani Molanga tu tadi. Jadi kak pendak peningat ya dasuh ada nyemerai ke diri nadai orang ngau berpekit nadai orang ngau bersemekit nyak mereka ngujuang yang tadi viral tahun 2000 sobat. Ya kediri berpekit ngelaban dari empu ya megak menang. Allah menang batangan dari empu. Ya ya peningat. Jadi mayanya yang ngau pekit nyemerai 100 meter gaya bebas. Kira ya dua kali melihat peguang do nyemerainya peningat. Nanti niti ya. Nanti nitiah ke rekod ngelamak tu orang ke nyemerai nasigi orang ke ngau pekit tu bayak menang bayak ke Allah tadi 47 ngagi 49 second nak datang seminit kena sedak nembuk ke dua rawan nyemerainya tadi tang lelaki tu seminit 52 second nyuka 2 minit ia nyemerai laban-lama ke mana ada orang laban ya peningat. Jadi nitiah ke cerita ya nyok ke dalam lagi aku mansiak kisah lelaki bernama Eric Mosambani Molanga atau peningat. Dia ada sidak bisa madah ia atau kemana nak nemunya merai. Tentu kita terkenyit berkeni atau nak nemunya merai tahu ngau orang berpikir dengar kita mayanya peningat menua Equatorial Guinea itu tadi ngiga orang ke berpikir lumaknya merai siapa kat dan juang kita jadi nak muka-muka nama yang disebut. Lebuah nama disebut yang mana aku tu kak ngari ke menua kita itu tang aku tu nak nemu nama sukan ke kat pasu aku kok ya peningal madah ngage engkanya ngage orang kemilih pengari rumah kemayan tu nya orang madah
kita pekit bukai bisik ko nyemberai ja nadai. Oh ngai ko tuan, ngai ko dan juang kita nyemberai nan mu nyemberai ko baka kemuai batu ko tu nan mu nyemberai. Eh nadainya tu sah deh. Ko pengari lumak ngomayan tadi ya kemilih orangnya tadi coach sidaknya, juru latih sidak ya. Nadainya irau deh igat 8 bulan dage no pekit tu de penyadi orang. Belatih anu nyemberai ko nama age peningau. Ya dia juang orang berlatih kan ya. Batebian tasi ya. Begulai ngau bala orang berikan de dia. Orang berikan nyen mah kengajar nya merai nak nemu ngamai kenda. Tangnya mencerita ke dulih aku senentang siku atlet Arimono Equatorial Guinea bernama Eric Mosambani Mulanga. Belajar nyemberai dalam tempoh 8 bulan ngari ke menua ya bepekir ke diri ya menang ya megaleh dia. Bak lomba main Olimpik bak Sydney Australia tahun 2000 subak nya tahun 2000 bak nama tak jadi tahun 2024 deh tau ya. Jadi cerita tu dikunci ke kaban aku Dom Dines. Kaban kita itu polis kita bernama Dom Dines tu. Cerita kedua tu nyadi di Paris ke dia tu. Benar nyadi di Paris. Okeynya ngalah lemah berita tang Siti ari penerang ke dekat dikunci ku ngau kita. Jadi lupa ngau main Olympic Paris tu bisi di pasuak 184 bengkah menua di seluruh dunia tu. Bisi ke menua nak ngau ya. Semua pengari ke bisi ngau tu lebih 10,000 ikut. 10,500 siko sidak ke ngau tu. Jadi menua kita Malaysia nganjung 26 ikut pengari sama baka menua Peru. Menua ke pemadu mayuah nganjung pengari ba lumba ngomain Olimpik di Paris tahun 2024 tu inya of course menua Amerika paling mayuah nganjung atlet. Berapa mayuah dia nganjung sidak ya? Nanti di tu 594 ikut ditangkan ke menua France empu tuai rumah merti tadi 572 ikut serta nomor 3 Australia 460 ikut. Ingat ke kita oh tinggi itiknya engkau bisik tanya sawat orang lah bisik price atau ya aku dah merek kita penerang share lah kunci lah price nya oh. Bisik 4 bengkah menua 4 bengkah menua nganjung siku aja atlet tentu ya tadi atlet siku tang pengari kebukai tukang urut dutur chef di mission udahnya tadi mayuh ge pengari kebukai mayuh ge ari atlet atlet ke siku tang pengari kebukai tukang urut tukang tanggung tukang meri semangat bala dutur lasiki bisi engkanya bisi 5-6 iko tang pengari ke siku aja jadi menua tu ianya Belize udahnya menua Leicester menua Nauru ngom menua Somalia bayak ke menua Somalia nya kala de dinga kita menua Nauru tu bisik ke kala de dinga Leicester tu jarang-jarang kadang-kadang ya ke sedikit-sedikit di dinga kita menua Belize nyam tadi peninga ya sidak ke nganjung seminak siko aja atlet 4 bengkah menua engka terbisi dalam tanya sawat tau disimpan kita nyadinya tadi peringat laman berita kita ke sekali tu ditusui ko ngagi kita dalam program laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ya ngagi kita ko dah bergulai dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching pihak mangga ba ruai laman berita dalam YouTube. Terima kasih ngagi kita bertemu baru kita dalam minggu ko bukai nama lagi laman berita kita nganti dulu meh bisa ialah ada ni ingat semadi ngenang lombak ngomain Olimpik bak Paris di menua France tu ulih kemeh berita penerang senentang nama otak kenyadi bak dalam lombak ngomainnya seminak bak RTM bayak kenyadi bak TV RTM Radio RTM pihak megak bak Y Arena bergulai ngau DJ kami Daniel Steven. Terima kasih peningat mopoklah aku ke minggu tu dalam program laman berita mopoklah aku out bye bye.

0: dalam rangkaian kengeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

jaku prasang kesar itu. Pengurai tubuh ngau semangat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, yanya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas, tau kepira di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Nggak piak ya belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempuk kita. Yanggi Allah talo, bagus mautai buat dunia inyau tu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita kejang mulai kediri, kemayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai uleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merit penghidup ngau pengerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke tebu ke Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang kelekat jaku aku. Anak neju kesedal nyawa rinuan.

0: Ingat ke sida, lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekambrik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, labannya uli merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Sada lemai.
2: YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah boleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: YFM, segulai sejalai.

0: Kita tiatu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Ya, lagu ke di baik Ricky Anderson ke lemai tu peninggal pengerindu segitiga mungkal sada lemai kita lemai hari 2 hari tu 4 hari bulan 8 2026 nyala selama lemai gaya semua bala peninggal kita lemai tu dan ngira dini do kita diau nama nak pengawak ke benuang jadi kerja kita jam ke dia tu harap ke mai penglantang mai penglikun gaya semua kita jadi lemai tu buat sada lemai gulai ngau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi lalu buat tusun program kita buat sada lemai YFM lemai hari 2 jadi bekas selama 6.15 tu lagi nur kita ninggal ke berita ke dikadip kunci ke Bana Jimbat buat Hello Y Miri lalu 6.30 lemai aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai tu lagi kita mendiang ke program Aram Mansang lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai ya. Jadi untuk bala kita kerindu mendiang ke main asal pukul 8.30 tu lagi indur kami nabur ke main asal lalu malam tu kami mai kita ninggal ke Ramban ke malam tu lagi. Jalannya tu sum program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai hari 2 4 hari bulan 8 2026. Jadi nanti berarti ke hari kita bawa Bandaraya Kuching ya bagat hujan nyalem jimat untuk bala kita ke bisik baik ke peringkat pengangkut jam ke dia tu ni yang nemu gig beskut bajalah alun kini sama berubah sampai ke kita yang tadi mujur datai bak palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Miri begulai kau Bana Jimbat.

0: Ой, собирай.
1: WAI
0: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

0: Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Selamat lemai, tapi bahasa peningah begulai baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lemai tu. Jadi berita ke terubah ada baik aku hanya berkawa ngau lomba Basika Kuala Baram KBCR 5.0 terus ngangkat kemirinya di palan dagang temuai lomba ngemain tikas antara bangsa. Lalu ngonya nyungka ekonomi menua tu serta ngangkat ke pemanah rampak menua Sarawak. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengawal ngatur pekitnya seriris ngau pengawal perintah Sarawak tidak nyadi ke sektor dagang temuai nyadi penyungka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Ia mansuk kejakonya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato Sri Adu Karim Rahman Hamsah berjadi ke pengawal ngelepas ke peserta KBCR 5.0 Bak Dewan Bandaraya Miri pagi hari Minggu tu tadi. Koyah kenyau ditumbuh ke 5 tahun ke udah KBCR udah mansang hari pekit lumba basika ngagai pelasar ti ngempung dagang temuai gaya penghidup berpengerai ngetan kerampak menua ngau-ngau community. Edisi tu ngempuruk ke 545 ikut penyerta hari 27 hiti tim tinggari ke 8 buah menua serta mega penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Jalai lumak sepemanjai 108 km dengan Brighton, Bakam, Jalai Tebing Tasik, Miri, Kuala, Sibuti, Pantai Bungai, Bekenu, Jalai Besai, Pinbonio, Ngau, Lambir, Merik, Kelala, Pemanah, Rampak, Menua, Sarawak, ngagai peserta antarabangsa. Ngui yang ngagai berita kedua. Pengawal berjalan ke sistem immigration bersepadu nasional atau ke MINIS dengan facility court QR bak komplek ICQS Sungai Tujuh dikarapkan oleh menyampat ke pengawal meresah immigration serta ngurang ke penyekut bak pintu penama garis antara menua Sarawak Brunei. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Malaysia ke Mekak Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke inisiatifnya berguna dikena nangkup penambah pemindah merakak garis antara menua kelebih lagi maya ujung minggu musim pengerami ngau maya kemisi sekolah. Koya, tiga lorong penatai ngau tiga lorong pansut dekat disedia ke untuk pengguna MINIS tang pengawal meresa minua lagi dekat dibuka nyadi kesukuang di semak bisik penangguh teknika. Chiu meransang pengguna di suah minah ngagai Sarawak ngebrunai ngeregister diri bak MINIS tumu ngamika pejalai sidak lancar. Palan Servis Rakyat Parlimen Miri dekat terus matau pengawal berjalan ke sistemnya serta ngenatai ke timbar hari community ngagai pihak di Bekawa. Terima kasih peningah kita ke baru mendiang ke YFM ke lemah itu agi begulai ngok kami bawa Hello Y Miri nyingka ngagai berita ketiga pekit main badminton terbuka Westlake Miri 2026 terus ngenegap ke penduduk Miri nyari palan dekat muai lomba ngemain antarabangsa. Sapin Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Dato Dr. Ripil Ahmad madah ke penyerta 1000 ikut pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke peketo majak dikelala barengat antara bangsa kelimpah hari nyungka ekonomi menua tu. Ia masuk ke jakunya bak pengerami berjadi lumba badminton Westlake terbuka Miri 2026 bak gelanggang badminton Kansing Senadin Miri. Koya penambah penyertaan tidak banding kengau lebih 500 ikut pemain tahun yang kemarin mandang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa mega nyadi pelasar ke berguna dikena nyerungkai serta ngegap ke penau main badminton yang ngarap ke peketo oleh dikeremai ke agi dudiari ngamika oleh mata mayu agi penyerta antarabangsa lalu ngonya ngangkat kemiri nyadi palan dagang temuai lomba ngomain peketo berengkah 31 Julai nyentuh ke 2 Ogos ngau 58 kategori di peket ke. berita ke penudi bahawa Hello Y Mirika lemah itu pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat diatur berengkah hari 28 hingga 31 Ogos disadang oleh Negap Kemiri nyari palan dagat muai lumba ngemain serta gaya penghidup di bepengerai. Sapi Menteri Dagat Muai Industri Kreatif Ngasni Pemerintah Sarawak Dato Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antara bangsa tu ukai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam ngau luar menua tang meka nyukung pengawa ngelaku ke Sarawak nyari palan dagat muai di Dikrino. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua, penyelai budaya, ngau perengka guna hospitality di oleh mata mayu hagi temuai demostik ngau antarabangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyari pengawa ikonik diangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa yang kau mengerapir ke kawa komuniti bermutasika ari mayuh menua serta mata penyerta ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, ngau Indonesia. Jadi berita berkawa ngau Miri International Bike Week 2026 yang tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita kelemah itu. Sekali lagi Miri selama-lamai tapi basang ke semua peningah YFM pulai baru ngagai YFM di Kuching.
0: Segulai, sejalai, YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yang danyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Eh, jadi aku nak tanya ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke besik diterima kami bawa YFM kalau pesan ke Terubah tu nuju ke Pemelayan ke diau bawa batang gak banget bakal berumah Kristina Remai rumah Siti Tisak Buyung tiga buah rumah ke Pemelayan bawa awur banget Saka ke Pemelayan bawa nangga buai batang padi ya. Kau Melayan buai Melanjan, Kerun, Sungai Sibau, Gawis, Pedanum, Nangga Padih. Kau Melayan buai Penurin, Pelasuk, Rumah Nura, Tebarung, Gakundung. Kau Melayan buai Mujan, Murat, Bunuk, Selulap, Semumuk, Baloi. Kau Melayan buai Sungai Bulu, Selangau, Putat, Peruan. Kau Melayan buai Batang Air, Ngau Kau Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu, madah ke Gelau Anak Unji, madah ke Gelau Anak Unji dan nadai kena 1 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat Dintu malam tu. Malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jalan Kampang Melayan ke dipesan kita dipintak datai ngagir rumah Norman Kamson abang Entebahan Ulu. Jadi tu tadi pesan madah ke Gelau Anak Unji. Gelau Anak Unji ke dan nadai kena 1 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat Dintu Balam Mayuh malam tu malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jadi semua kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngai ke rumah Norman Kamson ba Enteban dulu. Nya pesan ke Terubah lalu pesan kedua tu nuju ke Pemelayan ke diau ba Dabai 5 buah rumah, kedua 3 buah rumah Rantau Sukat, rumah Daud Brayang Sungai 3, kami melayan berumah Jimmy Brayang Ulu, rumah Nyai Brayang Baru, kami melayan berumah Dil Sungai Wong, rumah Tugau Brayang Kemuntang, kami melayan berumah Macup Sungai Tapang, Kampung Melayan Berumah Jimbai Sebubu 2, Rumah Gaduh Sungai Nabau, Kampung Melayan Sungai Pasir, Kampung Melayan Lubuk Pisang, Kampung Melayan Bukai Mega, ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Elisha City, madah ke Elisha City dan adai kena 2 hari bulan 8 2026. Jadi niang Elisha City tu ke di Senggai Balam Mayuh malam tu malam hari 2 4 hari bulan 8 2026, baru malangkan Dabai atas lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Ya, tadi pesan madah ke Elisha City ke Danadai kena 2 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat di Senggai Balam Mayuh malam tu malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Berumah langkan Dabai atas jadi niang dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jadi penerang ke Siliak atau bertelepon ngagai Melvin Mai ba 0199451507. Nya pesan kedua bisik diterima kami lemai tu. Lalu ketiga tu pesan tuju Mak Henry, Ellen, Angge, Desmond, Emerson, Juyang, Kampung Melayan Bangkabang, Sungai Rumput, Kampung Melayan Lubuk Pisang, Mengeris, Alit, 3 buah rumah, Kampung Melayan Empayang, 2 buah rumah, Jabe, 2 buah rumah, Sungai Pasir, 3 buah rumah, Kampung Melayan Pelasuk Ilik, 3 buah rumah, Kampung Melayan Bangkajang, Pengkalan Rian 6 buah rumah, Rumah Bagus Simpang 4, Kampung Melayan Bak Seriduh Nyiar Jelupang Sungai Antu Keranggas Semalau, Kampung Melayan Bak Sebayang Ulu Rimbas Kerubung Betung Gerigat Nyabur Awiak Ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Ramia Sanak Saleh, madah ke Ramia Sanak Saleh dan nadai kena 1 hari bulan 8 2026. Lalu niang Ramia Sanak Saleh tu ke disenggai Balam Mayuh malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu ke dikubur ke Bak Pendam Anglican Panjang Roban kena 5 hari bulan 8 2026. Nyata tadi pesan madah ke Ramia Sanak Saleh, Ramia Sanak Saleh. Udah nadai kena 1/8/2026 lalu diang Ramia Sanak Saleh tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam tu malam hari 2/4/2026 lalu dekat dikubur ke Bab Penam Anglican Panyaroban kena hari 3/5/2026. Ini sitip pesan mega ke bisik diterima kami ba YFM lalu nangkan kenyak. Pesan tuju kamar melayan ke diau bawa batang dijih, batang bawah dijih tamin, batang mukah, nangawuh ulu mukah, nangaduat sungai wong, nangai lebay, batang kenawit, kamar melayan bawa batang uyak, tajam uyak, batu 8 bintulu, kamar melayan bawa batu 15 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, kamar melayan bawa sepemanjai, jalai ulu dijih selangau, ngau semua kamar melayan bukai, ia kenaulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi ya pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur bermasaimen ulu di Jias Langau kena malam hari 6/15/2026. Jadi tu tadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang tau ke ini jelua. Kalai pengawal tu dekat diatur bermasaimen ulu di Jias Langau kena 15/8/2026 malam hari 6. Jadi penerang ke siliak berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Jospin buat 011-2993-3770 tahu ke ngagai runai buat 011-1986-2611. Ya pesan ke bisik diterima kami lalu ke sitik tu peningah. Pesan tuju kapal belayan ke naulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala. Niang Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya. Pesan tuju kapal belayan ia kena ulih dirintai ke nama Ditok Magang ke Ngelala. Niang Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya. Jadi nguan ulit dekat diatur kena lemah hari 6 ianya 8/8/2026. Lalu pengawal ngetah sulit ngau ngambin terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu ianya 9/8/2026. Jadi kita ke di pesan di Pintak Datai ngak rumah Sawing Sungai Atap Ulu Stras Jalai Pakan. Jadi penerang ke siliak tau bertelefon ngagai Ganya tau ke Jampi Anak Lidum buat 012-807-8157 012-807-8157. Hanya pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM kelemai tu. Sada lemai.

0: Ya, lagu Meligai Pengrindu Ari Guentoni Gelmai itu jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ia ke bisik diterima kami lemai itu jadi pesan tu menuju ke Pembelayan ke Ngelala Niang Gunian Banyan ia ke Jawah atau ke Semak jadi kita dipinta datai ngagai rumah berandah atau ke tuan rumah kinta Bulu Sungai Naman ngau pengawak kita sulit Niang Guni Anak Banyan jadi pengawak nguan ulit kena malam hari 6/8/2026 lalu kita sulit dekat diatur kena pagi 9/8/2026 nyalai penerang ke silik berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngakai Roslin 0143595513 atau ke 0146526634 hanya tadi pesan madah ke pengawal kita sulit Niang Guni Anak Banyan kita sulit yang guni Anak Banyan jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah kinta Baulu Sungai Naman ngau pengawak kita sulit yang guni Anak Banyan jadi pesan nangkan ketuk nuju kami melayan ke diau rumah panjai Sungai Anak Peligong Baru Engku Dua Atas Engku Dua Baru kami melayan ba Krikap kami melayan ba Diet Panjai Debak itu dua buah rumah Rumah Indru Sungai Belung Kampung Belayan Banang Asam Kampung Belayan Sungai Antu Baru Roban Sungai Engkabang Roban empat buah rumah Kampung Belayan Rumah Sanggat Sungai Ruan Roban Rumah Lim Betung Roban Semurin dua buah rumah Rumah Galing Lubuk Nibung Kabung Rumah Luis Tanjung Ngawik Kampung Belayan Kemidan dua buah rumah Rumah Linggir Batu Tiga Sebetan Rumah Ajung Temawai Puk Kampung Belayan Sungai Berangan tiga buah rumah Ngau semua Kampung Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Jawa nak linggih, madah ke Jawa nak linggih tau ke di Kangau apai tau. Udah nadai kena 3/8/2026 pagi hari 1. Jadi yang Jawa nak linggih tu tau ke apai tau tu dekat Dintu Balam Mayuh malam hari 3/5/2026 lalu dekat dikubur ke Bapak Penam Temawai Tinggi Engkudu kena 6/8/2026 ianya pagi hari 4. Nyalai ke Pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung sebetan seratu ngau ngesah penusah tu jadi pesan tu tadi madah ke Jawa anak linggih madah ke Jawa anak linggih tau ke dikangau apai tau udah nadai kena res 1/3/2026 jadi niang Jawa anak linggih tu dekat dintu bala mayuh kena malam hari 3/5/2026 lalu niang dekat dikubur ke bapendam Temawai Tinggi Engkudu kena 6/8/2026 pagi hari 4 nyalai kemah melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung sebetan seratu ngau ngesah penusah tu jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Edward Retau ber 0178445468 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak tu pesan nuju ke Pembelayan ia ke diau ber Bintang Ngur Kup Ibu Seliduh ke Pembelayan ber Sarit Serikai Bayung Serikai Sungai Pawah Serikai ke Pembelayan ber Sebangkoi Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau semua kawan Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang jadi pesan tu madah ke Dumi Anak Senabung madah ke Dumi Anak Senabung dan hadai kena 2008-2026 lalu yang Dumi Anak Senabung tu dekat Dintu Balam Mayuh malam tu malam hari 2/4/2026 jadi yang dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026 jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jembu Sungai Kerubung Selalang Serikai lalu penerang ke Silik Agik berkawal ngau pesan tu tau bertelepon ngagai Jawan berlumur 0111404-0992 Nyak Siti menggap pesan ke bisik diterima kami lemai tu lalu pesan ke penudi ke sekali itu peninga nuju kamar Melayan ke diau bak Sungai Melinau nangga staba balih nangga pulang kamar Melayan bak Sepulau Gad sebetung balih kamar Melayan bak Serian balih nangga sepetai balih Dengan Selawut, Kabang Belayan, dengan Banyau, Barumah Jampuang Bali. Kabang Belayan, Bawai Ulu, Ngau Ilik. Kabang Belayan, Barumah Umpiang, Lepuang Bali. Kabang Belayan, dengan Enceremin, Pulau Raya, Bukit Goram, Simpang Tayar. Dengan Lajan, Kampung Sawang, Abang Ulu, Ngau Ilik. Dengan Beguang, Ulu, Ngau Ilik. Kabang Belayan, Bengemah, Ngungun. Kabang Belayan, Di Sibu, Ngau Kabang Belayan, Bukai. Ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai ulit yang simbah anak tinggum tau ke bini usat anak tubam. Jadi malam 7 hari bulan 8 2026 malam hari 5 dekat diatur pengawak nguan ulit, lalu pagi hari 6 8 hari bulan 8 2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit, lalu muai terbalu. Jadi kami pelayan ke dipesan kita dipinta datai dengan ke rumah Edison Bugap bak sungai Melekun Kapit. Ya, tadi pesan madah ke pengawak muai ulit yang simbah anak tinggum tau ke bini usat anak tubam. Jadi malam hari 5 7 hari bulan 8 2026 dekat diatur pengawak nguan ulit, lalu ngetah sulit ngau ngambil terbalu dekat diatur pagi hari 6 8 hari bulan 8 2026. Nyalai kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Edison dan Bugap Sungai Melekun Kapit. Nyalainya pesan-pesan ya ke sempat di kenatai ke aku bawa sadar lemai kita lemai hari 2 4 hari bulan 8 2026. Jadi aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga. Aku ngarap ke kita ke bisik dituju ke pesan mega sama bisik gulai ngau kami bawa sadar lemai.
1: Sadar lemai. YFM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Balap Tinga bak program Arah Mansang. Setiap program yang kita keluarkan hari Indo Pes bertanam Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu kita mulai dengan aku di Hendrik ke lain minggu itu aku dekat mai kita Ninga kerana aku dengan siko usahawan ke bisik berdagang ke produk madu Julia hari lepas lulut. Kena nambah ke penatai mesej. Ianya menjadikan anak kisam. Hari naga kesihat, lupa hantu, seriaman. Kau tahu, aku lalu keduan, Cedikat dan Gerit. Geranda program Araman Sayang. Selamat datang, Cedikat.
1: Okay, terima kasih, Tuan.
0: Dan Tuan pun sehingga bala peningkat kita, bahawa program Araman Sayang. Bekini, Tuan tahu apapun, tahu kebisik terbuka runding dekat madu ke pengawal pedagang produk madu Julia hari lebih lulut, lalu dijadikan penatai pemisik.
1: Terubah ya, aku nemu pasal potensi nupik kulut dari peminta mesia mayuh mayanya ianya dalam tahun 2018. Industri kulut mayanya benua ngat jadi mayanya menua bala aku bergerigat ke buang sikit dua orang bergerigat atau ke mulih ke sarang kulut. Jadi hari aku berunding ke supply ke lok kulut bagi orang tik nupik kulut mayanya. Jadi hari ini aku lalu belajar khusus ngagak lisin kena supply lock, ngagak khusus penternakan, ngagak produk hiliran kulut tiap tahun ngagak mensia bak pelih seriaman. Jadi aku ngagak lalu ngagak khusus serata menua ngagak bakal ngagak kuci yang kapien penculu gulai ngau sidak hari matap koperasi Malaysia lamanya.
0: Ini tuan boleh penemu atau ke belajar ke kena ke ngadu ke ngasil ke madu kelulut tu tuan.
1: Aku belajar nyak mayah tempat tu aku belajar sentau aku ngadi usahawan ke kedia tu lah. Aku terubah ya aku belajar bah hidak ngau Captain Shed Agrofarm hanya Captain Agrofarm udah nyak ngau hidak Aris Najuan dia ngau hidak Gold nama aku. Kalau tidak golden, kalau tidak senajuan ni, kumpulnya harus senajuan.
0: Jadi yang tadi yang cerikat, lihat nuan kunci yang ada, kunci yang balap peningkat kita, lain nuan ke dia tu, ngadu ke projek madu kelulut nuan tadi.
1: Ke dia tu, aku mesti nupi kelulut bak nuan aku bak bakuang linggadin, banyak bak rumah aku bak perumahan di seraman nadin. Ngau kuartal sekolah aku itu Pak SK dengan kesihat nanti pemayuh sarang kulut aku minat satu lok aja lah, satu lok dengan lah nanti tang aku lebih fokus ngagai produk hiliran produk hiliran kulut yang bakal punya angin sabun pemaji produk pengerai kebukai bakal ke dia tau
0: ini kita akan ngira ke ukuran tadi nuan wadah tadi kena lok.
1: Ya, loknya arti sarang. Lok itu maksudnya sarang. Dalam mesti loknya arti pemanah ya. Dalam mesti loknya mesti ke dalam 10 kaki darah mesti lok. Jadi kita kawasan tidak besar. Tidak boleh mayuh sama kita. Kena arti ya tadi. Jadi kawasan aku itu tidak besar. Ya, kebuah aku tidak boleh nupi 100 lok aja ya. Laban kawasan.

0: aku nak bersai. Ya, ya. Ya, hari madu produk madu dalam 100 lok yang tadi ya. Aku lihat natai ke dalam satu lok, dalam satu lok perata ya dalam 250 gram bidang perata lok ya. Di darab ngau 100 lok. Satu lok dalam 250 gram lebih kurang 25 kilo mas kujanya sebulan.
1: Boleh nuan terang ke ngake bala peninga proses-proses atau cara pemprosesan madu gelot ke dia ada nuan macam ni kan?
0: Terubah ya aku nerang ke produk asal kulot tu. Produk asal kulotnya kebenarannya okay minat madu aja lah. Produk asal kulotnya nak madu, roti kulot, ngau propolis. Utainya di karangku setiap 45 hari. Nya baru tanya dikira matang. Jadi tiap 45 hari baru aku ngarang ya. Lepas kita nak boleh ngarangnya nitiah ke pernikasi kita lah. Lepas karang nitiah ke matangan ya kedua-duanya kurang. Udah 45 hari baru ya betul-betul matang. Baru kita boleh ngarang ya.
1: Udah ya tadi, udah nuan tadi kira bakal ngambil. Udah 45 hari tadi nguliah ke madu kelulu yang tadi. Nya takkan 45 hari kira nuan tadi ngambil. Madu keluar aja baru tadi nak kenyak takkan kan?
0: Ya betul-betul. Tadi bakal madunya dah sekarang ke 45 hari. Jadi bakal madunya udah di karangku. Madunya dekat disimpan ke dalam cila. Tau kan kena mesin mesin pengering lah. Tujuh mesin tu tadi kena ngerangkai atau kemuai air dalam madunya deh. Nya kebuah apakah kami berjual ke madu dalam industri itu. Kami nuang nak pemerat ya. Jadi reti ya. Berat lagi madu. Arti ya tulen lagi madu dalamnya tahu ke juga baik ke teh tuai lagi ya laban ada lagi air dalamnya
1: ya tadi sekitaran tadi 45 hari kita terlalu ngulih hasil madu tadi tiga kak sudah lupa kulut betul nah. Dalam pemanya 45 harinya antara buka contoh tadi 45 harinya nama ke utai ke mata kita yang bawa long tadi tuan
0: kita mesti ke mata ke loknya kita ikat nge mata ke sarang lulutnya hari kacau induk utai bukailah perosak bakar te cicak kacau cicak ngau kacau pelawa ngesta induk utai bukai te ngacau sarang yo nya mesti ka dikawal nya tina dikawal utai nya tau merusak sarang kulot kita lalu menjuang ke kulot kita tau lari
1: pasal lo nya tadi tuan nuan pung
0: ada oi tadi aku untuk aku pung ada laban aku usaha aku mengusahakan keluar tenang segi aripun ya. Nanti ya aku ngadu aripun ya. Agak kumpu. Udahnya aku pun upe. Udahnya aku pun bisa berjual ke lok ngagai orang te minta bagilah ngagai seluruh melawat sawah tu lah. Jadi dia tu aku bukan minat upe aja. Aku bisa jual lok, jual produk hasilan keluar mega. Bisa upe, bisa jual lok mega.
1: Lok tu tadi orang antri nama tadi tuan. Antara yang
0: kelemahan dengan lok lok lulut dia ambil nang sikit ambil kami hari sarang kulut tempat kampung dia pilih kami hari induk kulut dia sudah lama bersarang dalamnya ya lalu digagak kami nama teh kumai kami kumai topping itu arti ya nur ya bermadu nur bermadu dia nur kami mulai ke madu ya. Dia bak topping aja. Dia ngulih ke madu aja bak topping. Jadi bila aku ngagak kurang, dia bisa permintaan orang asuh aku. Bila utainya udah nikik kata sudah bak topping, udah bermadu, baru nak dijual. Hanya RT tadi. Telok kosong tadi, mudah digagak kami topping, lok kosong kami ngangau kena. Nanti lok penuh maksudnya. Arti ya loknya udah bisa madu ke atas sudah sedia untuk dituai.
1: Berarti ya duit itu lok udah bisa topping loknya usuang.
0: Ya. Lok topping nak orang temui nak sedia untuk temu ngarang aja arti ya. Temu nanti timpo untuk ngarang. Nanti lok usuang nak siam pun agak clear ya. Nya aku pun bisa nyuanya tapi aku nak menggalakkan orang nyuanya laban laban aku bedau di dalam proses aku laban ti orang ada basic nupi ya basic aku nak galak ke orang melelok kosong mana melelok ti udah di proses aku lah rete ya tadi atau kari penternak buka itu bisa asas asas ngagak loknya lah.
1: Topping itu tadi hari nama nama dari badan topping
0: itu. Toppingnya rete ya sarang nuri mamadu atasnya tuana. Nomor de no, atas atas baruahnya tadi luar ya betelo beroloknya. Tadi ba atas topingnya luar ya ngagak madu. Nya masat ente apabila meli lok yang siap dan tadi ya ya tadi udah bisi madu atasnya. Nanti dalam 25 hari terus oleh karang. Ah jadi dan orang te meli nang mesti warranty lah.
1: Arti tadi tu udah ya tadi ya ke beli lock habis toppingnya ya tadi nanti lebih mari ni kemasukan kalau lihat di apa sedaya lo lihat dia lihat tadi
0: ada tu 45 hari
1: tanya udah ya ke apa tadi aku lihat kena baru toppingnya
0: uliah ya nang sigi 45 hari ya kan madu dalamnya matang ya si kebenar ya madu dalamnya sigi sampai bisa matang ya benda matang nanti ya berdau data 45 hari dalam 45 hari baru madunya cukup ya, matang lah laban nanti berdau data 45 hari madu diambil hari bunganya minak yang ambil jadi hari nektar bunga nih hari nektar bunga jadi madunya tadi berdau jadi madu penuh lah lagi kumai orang lagi air bungai air bungai lah berdau berdau kain di kengau katanya madu berdau berdau tuai jadi bila 45 hari utai nektar tadi nadi madu banyak kemai madu matang banyak kebuah tempoh 45 hari nanti sebenarnya ya minak jadi minak nektar bunga nah, madu ya bukai ukai di kangau kita madu namanya madu matang kena ya
1: teh bukanya lebih hari 45 hari itu nama agak berkira di berkualiti gitu
0: iya lebih mana ge tapi ya kurang kurang ge kualiti kena ya mayo lagi dalam dalamnya mayo lagi kandungan air ya.
1: Oh. Bapa orang pekerja kegawa ngon wan nak kerja tu?
0: Nak kerja tu nak aku nadai beda besi ngaji orang lah minat kami sebeli aja lah. Lepas aku lebih fokus ngaji pada hiliran minyak aku tadi ngaji bakal minyak angin ngau sabun pemaji ngau produk-produk dia bukai lah. Nadai produk madu tu kita mati pasaran ya tadi kak kurang-kurang mimit nanti perlu aku ngaji orang nanti market memang sigi bisik sampai bisik minat ya nanti perlu digaji orang lah nabang utainya banyak dikerja aku nak mesin megang lah
1: nah jadi kerja tuan-tuan tadi ngadu matuh dulu atau lagi produk hiliran
0: datang ya ya betul berbagai produk hiliran aku
1: hiliran jadi tadi tuan tadi bisa buka perkakas kan prosesnya tadi tuan
0: ya bisa aku bisa perkak kena proses yang pula aku enggak bisa belajar ke cara memprosesnya lah
1: produk hiliran tadi aduh tuan tadi sabun maji ya semuanya
0: sabun maji ya basam yang minyak urut udah banyak minyak hangat coba mayu ya boleh scrub mua lotion gula batu batu ari madu baka baka kita kembali kita lozen subak tanya permintaan tinggi lah nanti laban aku munyi aku tadi aku nak ngaji orang tadi nak terkabir aku lebih ngaji fokus yang kita laku boleh laku permintaan tinggi lah nanti setakat tu aku tadi permintaan tinggi buat produk aku kayaknya basem dengan minyak angin jadi aku fokus dengan tiga produk basem, minyak angin dan sabun jadi kita buka laban aku berdau oleh ngaji orang berpanggil kami sebilik aku fokus dengan tiga itu aja. Saja kita buka itu lengkap aku dulu lah
1: madu keluar ke jual renyalan
0: ya madu bisik nyak nang sikit bisik laban nyak nanti perlu proses nanti nyak nyamai di laban oleh diambil kami kemianya udahnya masuk mesin beberapa hari udah jual.
1: Berapa harga setiap pemeran madu keluar ke dijual nuan bapak san? Jadi kan?
0: Bakal aku jual produk aku nya buat tuang gaya pasaran. Nanti pasaran kami bak Sriaman. Nanti setakat dia tu bakal madu. Nanti nasi gaya aku jual ya. Nak kilo punya aku tadi. Nanti kami nak kilo tu tadi. ya berat ge RT itu lain ge nanti dia ban RT itu lain ge bakal nuan-nuan 1 liter aku nuan 1 liter nanti nuan tua sama nuan 1 liter tang madu aku tu berat ge are madu nuan RT ya tadi madu ko tua ge are madu nuan nya kebuah dijual 6 liter nanti nya dijual 6 kilo ha. Kilo 1 kilo ba pasar kami itu aku jual ya 1 kilo RM130. Jadi ya orang kau beli mimit aku jual 100 gram 15 ringgit. Jadi produk bukai aku bapagai bak nyalah bakal mayuh lagi orang melir tia ya, bakal ejen itu jelek kira ka lain gig aku jual merengoy harganya bakal ada sabun dalam nyangat tia orang melihat nyawaku siti-siti lain gig harga ya tia ngangkat burung lain gig harga ya dia tu serata nua kumsi jual jadi bakal bintulo miri kucing serian sampai limbang jadi bak sidaknya laban dah ngangkat waktu lain ke harga jadi laban dah tolak kos pos jadi aku nyual tidak murah ke jadi bakal minyak hangat minyak hangat aku nyual aku tidak 3 ringgit jadi bahasa 5 ringgit kenyak ni atas tuan harap boleh ya. Nanti nanti mayu lagi udah lain ke aku merekuk sidak ya laban sidak ejen aku lah sama bertolong pengandir ya, mungkin saya punya amnya.
1: Sabun pencimuan atau sabun majia
0: tadi? Sabun pemajia aku jual ya 5 ringgit untuk 300 gram. Kayak 300 gram, 30 gram. 30 gram. Untuk 30 gram.
1: Tapi tadi tuan nuan tu tadi jual produk kiriman yang ke hari diulia ni madu keluar tadi tuan nuan dirimpu gak bisa jual.
0: Aku bisa jual dirimpu tang laban aku tagih gawak tu orang lebih ngelala agi hari ejen aku hari aku mpu laban sidak tu etip gi gap jual aku bakal sidak batamu Sleman bakal sidak batamu Serian sidak ya etip gi jual hari aku jadi ketampak gi rita ya sidak ya ame laban bakal aku tu agi gawak jadi deh jadi aku tu tadi lebih ngagak aja. Nanti orang tu mahu beli ngaji aku, tapi ngalah aku aja. Nanti orang tu ya, mainkan peranan, main jual aku, nanti ijen aku, bala orang dah ngalah aku lah.
1: Madu kelulut ke, ayam madu kelulut terjual, terenduan menjual di kedai aku ke, atau ke anjung ngaji ijen kan?
0: Ya madu kelulut lebih ngaji aku pun. Lepas madu kelulut tu, bisik sensitif mimet, leban nanti melalui ijen orang. Siti laban nyote dipakai orang kurang percaya nanti melihari orang muka dah maka kita mendak madu ba pasar deh kita kadang-kadang was kita beli madu ba pasar puri kena jadi maka bekerja mega madu jadi apabila orang beli ngagai ejen amai kena tu arisanu amai kena tu ori bekerja arti tadi jadi madu tu lebih ngagai kumpul jual kumpul lah orang beli selalu hari aku di hari ejen kurang aban data dasarnya menurut aku tadi kurang kepercayaan agai agai ketulinan penyakit
1: tadi ini alai nuan jual
0: saya takat tu madu ku agai lokal bisi aku minta arif nanjuang mayuh peminta aku sebab tapi aku nadi oleh supply laban di 100 lok nadi oleh supply agai untuk market besar jadi aku fokus agai market tempatan aja lah maka belah kucing madu belah kucing Sereman ngau Serian ya ada produk hiliran aku dah tai bak Bintulu Miri ngau menua bukai Sibu artinya ya
1: labangnya tadi ejen nyuan
0: tadi ya ya ejen
1: Kulian nuan madah ngai bala peninggal kita strategi atau keatur kebisa dikena nuan maya nuan berdagang ke produk madu kelulut tau
0: strategi
1: ngau produk hiliran nuan tadi
0: strategi aku tadi aku nganjur ke khusus ya strategi aku nganjur selalu nganjur ku khusus cara nginang kelulut cara ngagak produk hilirannya aku berbagi penemu orangnya akhirnya aku nanam ke pemerhati hati ngagai mensia mayuah erti ya pemaneh produk arek lolo tu. Lebih orang nemu erti pemaneh orang berani melihat arek kita. Jadi apabila mayuah gie murid aku tadi erti ya mayuah gie orang erti ke erti ya pemaneh produk tu. Jadi sidak ya punya kurang secara tidak langsung nulang promosi ke produk aku erti ya tadi. Hanya kebuah aku selalu nganjur khusus. Apakah aku selalu nganjur khusus ngagai bintulu, miri, kucing, kapit sebelum COVID sebab aku tiap bulan ngau mata koperasi Malaysia. Salah satu juga strategi aku tadi aku ngerembai ke bertemu erti nanam ke pemerti hati ngagai sidak tentang pemanah produk keluar erti ya.
1: Selain daripada rajuk nganjur khusus ABC kolaborasi ngau agensi atau kejabatan tempatan wan jadi kan?
0: Sebab aku terbahaya aku ngau mata koperasi Malaysia. Mulai ngau dah Captain Agrofarm, udahnya gitu aku dah pindah jawa lebat tu itu aku mulai kita upiah bertanam itu nanti upiah bertanam tu nasi gay ngambil aku nyadi ke tenaga pengajar kita untuk khusus berkait ngau keluar lah ngau produk hilirannya nanti aku nasi gay berkempit ngau tidak tahu lah. Aku ngajar orang di diau semak tu bagaimana cara nupik kulut, bagaimana cara ngagak produk dari hasil kulut punya lah bang nua tu, nupik kulut sedak lah sila nulang aku, aku pun nulang sedak nanti kami tu nak sikit berkempir rapat lah, sama bertolong ke pengandiri, aku nulang kerana menua tu ngajar tidak pemerhati hati pasal pemandah kulut ya sedak juga nulang aku dari segi bantu kepatut diguna aku lah.
1: Sekumpulan orang udah nyadi usahawan dagang ke madu kelulut ngau produk kelu madu kelulut tu. Ulen wan madah ke antara penanggul ke di tapian wan maya berdagang ke madu kelulut ngau produk hiliran madu kelulut tu.
0: Penanggul ya penanggul bak industri tu ianya berkeni orang pemerhati hati mensia mayuah lah pasal pemanah produk kulot tu. Mayu orang nak nemu pemanah produk tu lah. Nya kebuah punya aku tadi. Strategi aku mesti kau bergerak ngegai nama serata nua melalui khusus penyadaran dengan cara khusus neraka apa pemanah tu. Jadi nya kebuahnya salah sitik penanggul ya kurang pemerhati hati pasal pemanah produk tu. Nya tengah seorang was-was ya, kak beli produk hari aset keluar. Nya kita susah kak jual ya, kak ngelaku ke bak market kita ya, bak nu atau lah. Kedua lagi nadai platform ke engkeman ya, tak kak kukuh kak jual hasil produk tu. Ya, bergantung dengan kita yang puas lah, usaha dari yang puas tu ya tadi. Jadi dia tu sebenarnya berpanggai bak ini setiap kerja yang puas jak merti ya tadi.
1: Dari segi cuaca semua ya tadi agak bisa mempengaruhi agaknya dari segi pengeluaran madu kelulut kan?
0: Betul, bintang segi bisa bahkan musim penghujan kelulut tu kurang etip ya kerabat hujan saya susah ke berjalan situ basah bunga pun kurang maya musim hujan jadi madu pun kurang maya musim hujan kami segi nak ngambil madunya laban madu tu kira ke pemakai tidak bala anak keluar jadi kita nak tak ngacau ya ada mayanya nadai di nadai ngambil madu kami masa penghujan musim tu paling mayuh madu bakal musim rangkai maya panas ngau musim bunga mayanya ya madu ya benar mayuh maya hujan sikit nak boleh hanya ya hari pengaruh cuaca nak sikit bisik.
1: Dari segi kos bahan kang ado lok tu semua atau bisa mempengaruhi gak macam ni kan?
0: Bahan laban aku lebih bergantung ngagai bakal topping kau lok supply lok aku atau bakal hari orang mak menua deden atau orang kampung arti deh. Aku boleh ke lok tu lok sarang kulu atau makin jauh luar tidak begitu. Utai nama Jamar. Majamar kebuah memar jauh dari mulia kau. Amai mengisda sebab amai berisi rumah kita. tang dia toknyo jauh hari rumah nya pun nak mayu hage utainya nya kurang jadi ya pun nyumar hari ngaga kuping aku ngena kayu ada yang ngena kayu beli basumil ada kayu pun nikik mengarga nya kebuah lok pun nikik
1: nama antara bantau kekala di bulan Nuas Sepemanjai udah mengusahakan projek dagang ke produk madu kelulut ngau produk kiliran madu kelulut.
0: Terubah ya aku hari apa aku sebab aku kalau lima bantu sarang kelulut sudah aku pun ngagak ya. Udahnya tadi aku pun ngagak sarang, aku pun ngagak lop. Tadi aku pun jual lop. Ya ada yang kena tu sida hari rupiah tanam. Mesti nulung aku market ke produk aku lah. Maksud nyual produk aku. Enggau cara ngelaku ke produk aku lah. Sitik cara hari pertandingan tadi penjemput aku jadi tenaga pengajar untuk jabatan pertanian tu tadi. Harinya apabila aku beri kesedaran ke masyarakat mengenai kuku tadi, ya aku artinya kimpian ya. Kimpian ke namanya produk aku.
1: Nah, untuk selalu merek ngajar bala-bala orang awam ke peserta ke bisa ngau khusus tadi tu?
0: Untuk tahunan, nanti hari jabatan pertanian, sida jemput aku apa institut latihan pertanian dengan kesir. Jadi, nanti aku buat luar, ngau tahu ke NGO Bukai, aku buat Sreman, buat Dewan Suara, aku selalu ngajar ngau tempat Bukai lah, minta kejemputan. Tang aku lebih fokus ngau jemputan hari jabatan tanian Pak Lubantu tu lah biarlah.
1: Keti tadi sudah upil tanam Sarawak atau oleh ngelalan wantri alu menjemput lu sebagai tenaga pengajarnya tadi.
0: Harinya aku sebenarnya punya aku terubah tadi aku dijemput sudah hari Kenten Agrofarm Gulai Melidak Matap Koperasi harinya sudah ngelalan aku
1: kemudiannya ya Tuan
0: tahun 2018 sebab aku kami ngagak siri jelajah Sarawak kami ngagak kapit Bintulu Kucil udahnya kami kena COVID tinutih ke plan kami ngagak lawas limbang udahnya aku boleh dijemput sida jabatan pertanian Seri Aman ngagak pameran mbak pesta bahan mbak Seri Aman mehnya alainya sida lalu nanya aku lalu berkelang aku mujuang aku lalu gulai aku sida lah dah kenal aku lalu dijemput sida sampai ke dia tu lah jadi tenaga pengajar jemputan tiap tahun lah gulai aku sida itu
1: boleh non fungsi serta madah ke ngake bala pendengar buat program Ramansang latihan ke bisa dipelajar sekumpulan wan udah nyadi usahawan berdagang ke madu kelulut
0: kebah ya aku belajar pasal peternakan hanya asalnya mula ya bak kucing banyak bak lunduk udahnya aku lalu belajar nusida ya pasal produk hiliran menyeka aku tadi lah produk hiliran mayu tadi belajar aku banyak mayuh lah pasal pakai minyak sabun minyak hangat scrub lotion ngau lozen ngau teh bukai mayuh lah udahnya aku lanjut ke ya ngau sila company di Senajuang swasta lah atas sistem berimpu makanya lepas nanti banyak minat
1: sebenarnya tu ada teh bau joran tau tua ulian non mereka Jakob Ransang ngagi bala peningah kita kebisa julu hati dekat pepun jadi usahawan makanan.
0: Hanya aku perasaan aku ngagai bala usahawan dagang baru hanya anak mantu lati anak muda lejo serius ngejar pengawak okay. Maka aku tu tajak aku bisik ke maman bukai pun aku boleh maksud ke Asia tu dalam punya kaku tadi dalam hasil tu punya kaku tadi dalam satu butuh nanti dipulai ke mata duit lebih kurang ngagai 800 ngagai 1000 tiap bulan nanti nyak kebuah aku merasa ngagai orang baluar din balap pinggang bukai. Setiap pengawal di kerja kita mesti kak serius. Anak mantu latih, anak mudah lejo. Aban tiap kerja kita te ngembuan nanti ati gigih dekat masuk ke hasil te di dulu ati kita.
1: Jadi nanti buka balap pinggang kita tadi ke bisa minat kembali produk di adonuan tadi. Ini begini cara tadi jadi kan?
0: Okey, aku bisa bak media sosial yang aktif aku minat bisa TikTok. Aku atas nama syarikat ianya Begadian Trigona. Ianya nama platform TikTok aku. Ada dahnya tadi WhatsApp. Jadi FB itu aku kurang aktif. Jadi orang lebih ngelala aku hari TikTok, bak TikTok dia atau bak WhatsApp dia lah. Banyak ya bak WhatsApp grup aku mengenai dalam grup usahawan, grup koperasi. Sidak mengenai nombor aku lah. Hari ini aku jual no orang lokal tu Basri Aman mengenai ngelala aku. Jadi waka orang bukai luar tidak tetika rundiang aku kak beli budak aku tau aku tek nombor telefon aku lah budak tau kak nanya silia pasal produk aku nya sidak tau kontak aku dengan nombor telefon aku hanya 0198577449 nama aku Kumula Baru Digat.
1: Jadi siapa lagi balap peninggal kita ke bisa minat ke kak beli produk dari produk madu kelulut ke produk hiliran madu kelulut dari jadi katre uliah menghubungi ataupun lagi platform media sosial bah TikTok
0: bah
1: Tiga Dian Trigona tre ya jadi kan kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak merebesai terima kasih ya ngagi nuan cedikat lapan merek awak tau kamu luangkan masa punsi kepenemu ngobalap ninga bak program arah mansang kita dekat Pobaro bak program minggu kebukai aku dekat main balap ninga karandau ya kebukai kena kita berkunsi kepenemu yang mereka tahu muka keperatai misik urap tanam betupik ngabumai terima kasih ya.
2: Selamat lemai begulai ngawal ku Melati Badi buat berita lemai YFM lemai Ridua Sarito 4 dari bulan 8 2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Pansi Kolesterol Gau Obesiti Rakyat nyawut perintah merambu atur penagan. Perintah Sarawak keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah kena nentu ke MA63 udah dipercalai ngau komprehensif. Sukma Selangor Sarawak nguji ngetan ke gelar champion ngetan ke daya pemujur atlet. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Raban Ti Bekaul sudah diasuh berjalan ke Pansi Endun Nuku ke Kebuah Rakyat Sarawak balat dirugak penanggul kolesterol gau obesiti. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Juhari Tun Dopeng madah ke Pansi nya nang-nangkan ke pemutus Sari Pengawak berperasa ke diatur dengan program Jelajah Sarawak Kusayang. Hasil Pansi nya berguna benar dikena nulung perintah merambu atur dikena mutar ke perkara tu serta ngangkat ke pemerhati hati Mensia Mayuh pasal gaya penghidup ke berpengerai. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengeram berita di Kuching, udah tembok pengawak berjadi gempuruk ninting tahun 2026, rangkaian Menteri Kreatif UNESCO UCCN Menteri Gastronomi. Berbangunnya premier madah ke pengawak nyedia ke pemakai terlebih berpengerai patut diperundiangkan. Perintah Sarawak semampai keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah. Alain tentu ke sempekat Malaysia 1963 atau ke MA63 boleh dipercalai ke ngau komprehensif. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kediri ngarap ke perkara-perkara tiba-tiba terputar dekat lebih dikemerankan. Atur berkenyap guna benar dikena tentu ke MA63 boleh dikemujurkan serta nguntung ke rakyat di Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke Jakut tu Ba'awum Komiti Teknikal ke dipegai Kaunsel berjalan ke sempekat Malaysia 1963 di Putrajaya. Menteri Bak Upis Menteri Besai Datuk Mustafa Sa'mud Megak bisi udah ngasuh Upis Menteri ngau agensi Perintah Besai merik kerjasama penuh ngambil ke sempekat MA63 tiba-tiba terputarnya ulih di Kerumban. Sarawak keras dekat ngetan ke gelar champion bak pengerami lumba ngau main para Malaysia Sukma Selangor dalam bulan baru toilak. Tajapan tata umur dikenak bala atlet masuk lumbaknya udah diinsur ngagai 40 tahun tangnya tak patut nekul Sarawak hari tengetar ngetan ke gelar champion. Menteri Pemansang Induk Nembi Amit Gau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke laban hari nungatur pengeraminya seminat tinggal 32 hari ajak agik dia bala atlet udah dipinta bersedia. Kelimpah hari tenambah ke pengeregas, bala atlet megak bisa dipinta ngangkat ke pemanah teknik, membuat hati ti Arab serta gempung gau pangan diri. Kontijen Sarawak terdiri ke 319 ikut atlet gau bala pemesai dekat laban bak 10 bangsa pekit. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakutuk, bak pengerami untuk menjadi camp motivation kontijen para Sarawak, terlalu nyadi program countdown 32 day to go, pengerami para Sukma Selangor di Kuching. Bak pengerami para Sukma Sarawak 2024, Sarawak mujur nyadi champion, pengudah sidak kebulih 82 itik middle mast, 53 pirak, ngau 74 engkerajo. Upis Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti udah ngagih ke belanja 2.1 juta ringgit dikenang angkat ke pemanah 20 bengkah palan pengenduh mansa jamah baruang bilik tau ke KRT dipenggit perintah di Selampur Malaysia. Sapit Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Lim Hui Ying madah ketuk dikenal tentu ke palannya semampai manah serta sedia nerima mansa jamah baruang bilik tip guna ke palan endung-enduh. Di tiap kerikut upis pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayuh nyentuk ke bulan 7 tahun tu 43 palan pengenduh sudah dikemendar ke ribaruh Akta Pengawal Kasar Baruang Bilik 1994 Akta 521. 39 bengkah ripalan tu diintu dijaga perintah lalu 4 bengkah palan kebukainya dikemata ke gerempuang ke ukai di kuasa perintah. Sama bisik disediakan ianya pengawal nyaga penglikun serta merik sukung ke diguna mansa jamah. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai ke ditabur keterus sari YFM. Kaunsel Islam Sarawak ngelancar ke aplikasi digital ngaji dikenang angkat ke pemanah cara belajar ke Al-Quran di menua tu. Pelasarnya dekat diberi nama dashboard Anjung Ngaji Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pelasar digitalnya dekat dikenang ngumpul data serta ngatur penerang pasal kelas belajar Al-Quran di Selampur Sarawak. Kelimpah hari tengumpul penerang ke guna bakal dini alai kelas Al-Quran, penerang pasal bala pengajar, pemayuh bala nemiak, pemujur ngau rikut pengawak pematiah tu. Aplikasi digitalnya dia tu agi benung di kemansang ke palan gerbai ke Al-Quran Daruhana Kaunsel Islam Menua Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke Jakutuk bak gempuruk pengajar Al-Quran di Sarawak bak Kompleks Islam Sarawak di Kuching. Projek ngagak bangunan sekolah Miet-Miet bak sekolah SK Abang Kadir Gedung di Semunyan dia tu benung di Pejalai ke. Infografik UPS Kerja Raya Sarawak ngayan ke projeknya berlabuh di Pejalai ke kena 4 hari bulan 5 tu kemarin lalu disadang dekat tembok kena 3 hari bulan 9 tahun 2027 nyinila. Skop projek tu mungkur pengawak ke ngagak sitik blok sekolah Miet-Miet ke baru. Entik udah tembok ilak, bangunan sekolah Miet-Mietnya disadang boleh nyedia kepalan kenyamai, likun serta kondusif ngagi endur nebiak belajar. Kelimpah hari tengangkat ke akses ngagai pelajar sekolah Miet-Miet ke Menyana, projeknya megak boleh nyawup nyukung pemansang Miet-Miet serta ngemudah ke balapainai ngulih ke pelajar teman agi bak sita semunjan. Lebih 80 ke orang bisik ngau masuk program Jom Kurus 2026 ke diatur Kelab Pengawak Pengelantang Hati RTM Kuching berlabuh hari Sarito nyentuk ke 3 hari bulan 11 toilak. Sapir Chairman Kelab Pengawal Pengelantang Hati RTM Kuching, Nafais Nasruddin, madah ke inisiatifnya dan dikenal merangsang orang tiga awak ba RTM bersawup mengangkat ke gaya penghidup ti berpengerai, nyadi ke budaya sida, kelimpah hari ti ngirik pemerhati hati, serta netap ke pengerainya perkara lumur satu. Programnya ngemeran ke pengawak meresah pengerai serta pengawak ting mata ke berat tubuh. Pengawak ke bisa diatur nyerumbak program tu nyengkau melica pengerai mental bak palandur gawak kelimpah hari pengawak berperesah pengerai. Lima ikut orang ke nyengkaum sikut rakyat menua luar udah ditan ke polis. Pengudah sedak tu ke di pelabak ke nguji ngencuri barang bak sebengkah premis peringkat pengangkut di Batu Kawah kemari. Kepala polis pelilih menua pedawan pemangku superintendent Barry William madah ke semua suspek tu ke bumu antara 28 gagai 45 tahun ditan ke bak RPR Batu Kawah. Sidak tu ditangkap dalam tempoh nak datai 48 jam. Pengudah video sidak tu ke balat dikerembai ke bak media ramah. Kes tu dipansiak ngenak Seksyen 397511 Penekot. Berjakut ngagai RTM pagi tadi, ia madah ke dua ikut suspek tu sudah dilepas ke ngenak jamin polis. Lalu tiga ikut kebukainya agik ditan ke ngambil ke pansiak ngau sili agik. Dikenang ujung ke berita lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Pansiak kolesterol ngau obesiti rakyat, nyawut perintah merambu atur penagang. Perintah Sarawak keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah, kena nentu ke MA63 boleh dipejalai ke ngau komprehensif. Sukma Selangor, Sarawak nguji ngetan ke gelar champion, ngetan ke daya pemujur atlet. Nyandakan berita kita ke lemah itu peninggal. Beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyalai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Sekali itu, YFM mai kita bawa ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya kucil. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandaraya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikenang lai miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, di sempulang palan komersial ti modern, serta narit hati sidak tidekak beli tanda pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar kelebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri, ngakai icit wit kita ila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: seberai.
1: WAIFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM.
5: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun,

lagu Arisa hari Raban Tanah Berenyang ke lemai itu meninggal merindang ya bala kita gagi terus gulai ingau kami ba sada lemai kita lemai hari 24 hari bulan 8 2026. Jadi lagu Arisa hari Raban Tanah Berenyang yang tadi udah mujur nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke 9 sama ngau lagu Dayang Bintang Rimawat menyade hari masterpiece nada yagi pengrindu Ika singkang gadena sini adunilah ngau lagu Endak Mudah Ku Lengkak aku ukai lulung dari Winnie Albert Gimpun Wan Siku lagu ke Dibai Baby Johannes Joniaman ngau lagu Nuan Bisi Intan di Kemuan Piam Gak Terabai Wat Rock ngau lagu dari Ramles Walter di Rantai Pengingat Manis Piam Gak lagu dari Darah Helena Promit yang udah mujur nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke 9 ya. Nyalai kita lagi terus sabgulai ingau kami bak sada lemai kita lemai tu jadi 8:30 malam tu lagi kita dekat mendiang ke main nasal jadi malam tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban jadi sebenarnya aku mai kita ningat ke lagu Ari Dara Helena ke sekali tu Proud Meet.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Amat aku nyau nyemeta aku ngau utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakih ti betul. Serta manah bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itik ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tikak nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tikak nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: sajurai 635 belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Di baik Raban Kilamayang malam tu meninggal tuan berulahnya Siti lagu ke di pilih aku merindang kita ke kita terus bergulai kau kami pak sada lemai YFM lemai tu jadi berkenang ke atau pengawak ke bisik di percalai ke bapak menua kita di Sarawak di tundang yang mayuh atau meninggal lebih lagi pengawak ke diatur bau ujung minggu kat seminar di Kuching ajak tang bandundur ke bukai bapak serata Sarawak tu meninggal dan mayuh macam aktiviti mayuh macam program ke diatur ya. Jadi itu berkenan ke program Sarawak Ku Sayang ia ke dekat diatur bagi menua Serikai ujung minggu ke dekat data itu elok. Ianya 8 dari bulan 8 2026 jalan Mensia Mayuh di Serikai ya, di muka kawan pelayan Tanjung Manis Betung Sibu Ngau Kapit orang bukan megak ke sama tau datai ngericah ke agi program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS bagi menua Serikai sama tau datai ngerami ke agi program ke diatur Serikai 8 dari bulan 8 terilak ya jadi sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua ianya Datuk Lin Talib Saleh madah ke pengawak di kena nyedia ke programnya megak di tetap ke mantup ke hati kalau semua agensi ke berkawal megak sama udah gereja ungkup pengawak diri ya jadi ya madah ke Mensia Mayuh ukai seminar berpeluang gulih ke macam servis perintah tak megak berpeluang mending ke Jakuk ke dekat dipansut ke Premier Sarawak suruh tangguluk macam pengawak ke tau narit hati lebuh maya toilak ya nyak Siti hari program ke bisa dekat diatur tunggak ke Serikai ujung yang minggu ke dekat data itu ilah jadi udah tu lagi peningah kita dekat terus semendiang ke main asal jadi sebenarnya aku merindang kita engkau duit lagu-lagu ke sekali tu Abang Kaya bisik undang selepak batu lalu untuk dia kena lagi mendiang ke lagu bisik ganti nuan hari

0: Hashtag Lily Active Dirk. Boleh dengar kita di hari luar
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: Ya, lagu hari Winnie Albert ke malam tu bisik ganti nuan. Jadi datai bah awak Nur kita mendiang ke main nasal, lalu ke malam tu aku mai kita mendiang ke Ramban, lalu Ramban kita ke malam tu ia nyari budu anak renang gau balaya.
1: Balaga lae juga ngabang ridang ae bro mengega deke dire amon ga cair baka ga gamir lance ga de se manu hila.

민야에 망해가 이렇게 내리 어머원자열을 바가가가멜 이제

0: Angae kamatu maya ojike.
1: Bece emaya ramang bang. Kita gak ke gangkok duduk malekok. Lekok gak lekok, lekok kue duduk ma.
0: Lekok.

방 기타가 상가기마 반옥가 반옥 반옥가 대세 링강

aya ge la mukwang ninga nuan aya aku minta ape nyuang tanga ga bintang aku ka kapang napat sa maya jiaga jiaga jiaga anak kumara

0: Singaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Hanya buat pemakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan ya tempat sedap mata. Tapi ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
1: Aku dia nyebutnya

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rancangan Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Agustin Merican baru dah merindang kita semua jauh lagu kita beri nama Anak Sarawak. Soalan meringat selama kita bertemu baru dalam segmen pemerindang malam YFM. Okey, sehari itu malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu dalam penglama 3 jam berhingga hari pukul 9 malam nyentuh hari pukul 12 tengah malam tu lagi bergulang jauh aku Rajesh Booking. Okey, lalu ke semua kita dengar ke kami, Tidik Kucing tu tentu yang boleh dengar ke kami ngena gelombangin 101.3 MHz di Serian serta Bakrendur ke semua boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz pemegia Bandur Nur Kebukai di Bintulu kini di Tatau, okey di Kuala Tatau, kita kediau di Miri, di Limbang Lawas, tak ke Bendur Ndur Kebukai. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita dia, okey. Kita mega boleh dengar ke kami ngena cara online, kita boleh dengar ke kami ngena website RTM Click atau ke aplikasi RTM Click, boleh download kita ba Google Play ngau App Store, okey. Udahnya boleh dengar ke kami ngena portal radio.rtm.gov.my pemega channel Astro 871 ngau channel TV My TV. Okey, mayo cara di kena kita dengar ke kami WiFi Miban segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih banyak leban milik kami ba YFM dalam segmen kita pemerintah malam ke malam tu di stesen pemerintah kita. Kita ke benuang belelak berumah nyangkanya nganti kat tindu kini ke malam tu. Tahu ke kita ke benuang gawak si malam. Okey, kita ke benuang derba kereta barang terjalai ngarap ke sama berjima serta selamat datang bandur ke dituju. Okey, terus segala sejalan dengan kami nyentuh ke pengunjung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi pengunjung program pemerindang malam. Okey, aram kita dengar ke lagu ke sekali itu peningnya lagu Ari Raban TVA ngau lagu sidak ke diberi nama Sada Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami pemerindang malam YFM segala sejalan.

Okey, Sada Pengerindu lagu kena baik Raban TVA. Mai jam kita ke Dato' Dengar pukul 9.23 malam. Okey, jadi mereka terima kasih ngagai kabar aku Melati Badi. Kau dah berkulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai. Berengkari pukul 6 lemai tadi, nyentuh ngagai pukul 9 malam tu tadi. Lalu Dato' berjam ke Dato' 9 malam, nyentuh ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Gintir aku bergulai dengan kita. Terus ke segmen atau ke program 24 jam WFM merindang kita semua. Okey, jadi terima kasih kita ke Benuang online, kita ke Benuang live, medak aku live buat Facebook. Okey, Facebook salah. Buat TikTok. Okey, buat TikTok ke malam tu. Salam semua, kita ke bisi komen dia, bisi minta lagu, bisi nata ke besar rindati. Okey. Okey, pemegang kita ke Benuang online buat Facebook jam ke dia tu. Aku megang udah post status dia. Kita mengajak tahu nganjung lagu peminta hingga pesan rindu hati kita. Okey, buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita akan berdau like, kita akan berdau follow Facebook kami. Tentu kita follow dulu, tentu kita like dulu Facebook kami YFM Iban. Pergi nanti kita aktif lagi buat TikTok. Kita mengajak boleh follow account TikTok rasmi official YFM Iban Pan Bisi. Kami memang kat Bisi TikTok. Okey, jadi pendengar, sebelum kita berpindah dengan lagu ke sekali itu, aku mari kita berhati ke report Gary, hari upis stigmata ke Gary atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih agak Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan udah email report Gary kita ke sehari itu. Okey, 4/8/2006 berengkar pukul 4 lemai itu tadi dalam keadaan 12 jam. Okey. Jadi muak ke malam tu nyentuk ke temu pagi-pagi lah peringat hujan di pelabak kenyadi bak sekelendur bakal sibu mukah kapit bintulu ngau miri lalu gaya hari mana bak kucing serian semerahan seriaman betuang serikai ngau limbang. Okey. Jadinya seminang lansa report gaya hari kita ke malam tu dikongsi ke tanya pengarik kami atau ke pemesai hari upis sing mata ke Gary nya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey. Ya, jadi kita ke Benuang mendapat TikTok soalan semua. Okey. Terus komen, terus tap-tap screen. Okey. Ya, kita dengar ke lagu Ari Urai. Lagu baru tu punya. Lagu kediri nama Dilah Tanah. Dan ya, kita dengar ke situ lagi lagu. Lagu Ari Javin Jack. Lagu kediri nama Jugau. Okey. Terus dengar ke kami, pemerintah malam YFM. Segulai sejalai.

Ya, nyak lagu ke bisi dipinta bala peningat kita, bala kaban kita ke bisi live bulan waktu ba TikTok tadi. Sila minta lagu Ari Harry, lagu ke diberi nama Mayu Ampa Ari Isi. Aki ngarap ke udah terberi nama peningat kita ke minta lagunya tadi. Okey, ya peningat jadi jam kita ke dia tu pukul 9.45 minum malam. Jadi bekas lama pukul 10 malam dor kami nabur ke berita malam WFM. Okey, kita ke Benuang ninya ke kami, tak ke baru ninya ke radio, baru ninya ke WFM. Soalan semua selama kita mulai dalam segmen Pemerindang Malam WFM malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu bergulang jawaku Raja Spooking nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita ke Benuang Barang Tu Jalai, kita ke Benuang Deriba, nangiranya tadi Deriba namanya kereta Kediri kini, kita ke gawat Deriba bus kini, Deriba van kini, atau ke namanya peringkat pengangkut ke Bukai meh. Ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Wow, terima kasih labah milik kami buat WFM jadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Kita ke Benuang belalak berumah jam kedai tu sambil dengar ke radio WFM selamat malam. Okay, jadi selama belalak jadi malam tu lagi tindu jenak meneh. Ngarap ke pagi lah kita yang tadi Dhani regas isi penyamai, nanti kita cukup tindu tindu tumu pergi lah nyamai kita Dhani ne. Okay, jadi berinya kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Ari Kristinyum. Engau lagu Tebak Duri Sayat Lungga, engau Siti lagi lagu Ari Chris Aidan. Oh duit sama nama Chris dua ni. Okey, lagu Terbasau. Okey, jadi ringan terus dengar ke kami Pemerintah Malam WFM. Kita dengar ke lagu duit lagu tu sebedau kita tahu ke sebedau aku yang tadi nabur ke berita Malam WFM ke malam tu.

4/8/2026. Semua perkara kebedau terputar berkawa mengawal pengawal berjalan ke sempekat Malaysia 1963 MA63 ndak tahu ndak di Kemerat serta di pejurai ke sebedau bulan 12 tu. Sapiet Premier Datamar Douglas Sugambas madah katur tu berguna amat dikenal nentu ke pengawal ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemain rakyat Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke jakunya rambau awam kedua komiti teknikal hari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTPMA 63 bilangan 2 di Putrajaya kemari. Koya pengawal menyampat ke pengawal mutar ke sekedap kara kebedau dijapai berguna amat berindi hari pengawal berunding ke senentang isu tu udah dibjalai nyakat semak sedekat. Berbangunnya bagi hal ehwal Sabah Ngau Sarawak BHESS ngereport ke BC 13 perkara udah terputar, 5 udah dijapai cara interim lalu kebukanya benung diperundiangkan. Antara ke dikerandau yang kaum pengerja pengawas sektor servis perintah negeri Borneo Nisasi Servis Perintah Sai, perkara pengerai, pelajar, rampak menua ngga pemansang garis antara menua Sabah, Sarawak, Kalimantan. Industri pengawal dagang Malaysia dipelabak ketika merimpas ekonomi kumulatif sepenyampau RM34.97 bilion manggai bak tahun 2030. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Mayan Asal Dato' Sri Tiong King Sing madah ke target tu dibejalai nengah mayuh macam inisiatif strategik tinggi negap ke penduduk Malaysia jadi palan dur ngatur pengawal dagang antarabangsa. Koya nakak 30.6 tu tadi Biro Convention Ngau Pemandang Malaysia MyCEB udah mujur ngulih ke 416 bengkih atur pengawal dagang ti di Prambu dekat diatur tahun tu nyentuh tahun 2030 ngau anggar rempas ngagai ekonomi manggai RM8.27 bilion. Kelimparinya dalam tempoh 6 bulan keterubah tahun tu, MyCEB udah ngatur 194 bengkih pengawal dagang di mata lebih 341,000 ikut pengari serta merimpas ekonomi sepenyampau RM1.81 bilion. Pemujur tu ngayan ke pengharap hati ditegap di kembuan pengatur pengawal terbangsa ngagai Malaysia jadi pala nungkup pengawal dagang kelimpah muka peluang beranak ke pukuk innovation serta penumbuh ekonomi menua. Gastronomi patut diangkat jadi sektor ekonomi tulis ngubah tikas penghidup rakyat kelebagi nengah macam peluang barenggat akar rumbi. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg madah gastronomi ukai semina berkaul ngau pemakai tau ke pematak dagang temu ajak tangnya mungkur ke semua ekosistem ekonomi ngau komuniti. Perkara pemansang semina bisi reti inti penguntung ya oleh diasai ke ruang bilik dengan peluang gawak ngau penatai pemisi ari menua tumpu. Ia megang madah ke pengawal ngintu pesaka pemakai asal patut dijaga serta dikerembai dengan cara baru titau ngatai ke penguntung terus ngagai komuniti. Pemain macam pemakai asal, hari lebih 30 pupu bangsa di Sarawak berpun hari penemu pesaka asal, pengaya biodiversity serta perkara ke berkawal ngau rampak menua. Yang maksud ke jakutu lebih jadi ke gempuru nintiang tahun rangkaian Bandar Kreatif UNESCO 2026 Bandar Gastronomi di Kuching. 30 buah kelab serakup Komiti Pemansang dan Pengelikun Genturung Tumpuk Pendiau JKKK serta sekolah di Sita Meradung terima Gran Khas Projek Miat Menua Pesisir MRP sepenyampau RM53,300 dikena nyukung pengawal jalai ke program pemansang komuniti. Geranya disua ke Kawan Kongsi Negeri Adun Meradong, Ding Kuang Hing di Bintangor. Yang madah ke pengawal meri gerantung ngayan ke komitmen perintah ngagi gerempung berkawal ngau komuniti JKKK ngau institution pelajar tinggal di kaban strategik pemansang ari renggat akar rumbi. Bantunya dikarap kulemai penguntung, dur berjalai ke macam program

komuniti pelajar ngap ngelantang peniau ngagai perana menuanya. Nyana berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Terima kasih banyak. Lepas lagi terus segulai sejalan hingga ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey, hari yang lalu ke semua kita ingat ke kami. Nangiranya tadi ingat ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua Nur Tadiau. Kita akan ingat ke kami ngena channel Astro 871. Okey, kita ke channel MyTV, pemegah RTM Klik. Okey, portal radio.rtm.jawi.my. Selamat ingat ke kami 24 jam YFM merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih kepada semua bala peningan kita, bala kaban kita, kebisi nganjuang komen pesan rindu hati, ngau lagu peminta, mbak Facebook, wife miban, mayu diri ke komen kebisi danjuang bala kita ni, nyokan datai 80 itik komen tu, jadi aku maca sekedar komen, kebisi dianjuang bala peningan kita, bala kaban kita, mbak Facebook kami, wife miban ke malam tu. Okey, mari semalam ngagai di Asan. Semalam selamat berjalan ke menyawa di JRB ku ya. Apa tu? Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang benua ninya YFM ke malam tu ku ya. Sebab selalu ninya babin tu lu ku ya. Dia tu dah ninya berkucing. Oh ya betul. Okey. Clarence Midan, selamat malam Arbi. Benua berkucing aku dia tu ku ya. Minta nuan main ke lagu Duna. Aku tetap sayau di kena merindang semua bala kru kami. Hari pakan ke kucing malam tu. Pemegat menuju Syasha Amanda di Sibu. Diana Irene di Limbang. Kau semua mendengar YFM ke malam tu. Lalu menuju Nuan Megat di JRB. Ngerap ke semua keberuningan radio. Jam kedita terperindah. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Komen dari Francis Cheese. Salam DJ. Minta lagu Linda diundang pengrindu lama. Dikenal merindang. Bala menyadik ku ya. Di menua Dian. Ngerap ke sedai gerai selalu. Mana hari kami bak Batam Indonesia itu J benar mendiang ke YFM bak RTM Klik ya tu peringkat kita dengan ke YFM tu dengan cara online tu dengan RTM Klik. Okey, udahnya komen dari Emilia Amy Richard mana ke diri dari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu tebakan Siban dari Federal Leo di Kenam Rindang. Nduan di Seratu Stema Stevie Seller Ferry Jang Daniel Samuel Mudin pemegia nuju Peter Tingkau Kujam Sojo Semarino MLS Sam Syasha Amanda Roy Kuang Catherine Robin Sinda Eddy Michael Elmi Ros Liao Ricky Rex Bibiana Robina bagi ngagai Mom Dad ada Dek Aki ngau nenek tersayang ku ya Merbu Martin pemegia ngagai non DJ. Pesannya ia mendahkan diri lengau ngagai si daya sebilik kedau di Sarawak ku ya ngarap ke kita boleh bertemu dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey, okey Syasha Amanda semalam di Jerajes di Jarbi selamat berjalan ke pengawal konti ku ya minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman lagu nadai guna ngetanagi di kena merindang bala kaban. Aku pernah dulu mayu nama sedang di tag itu neh mapping ini tinggi apa mega nuju MLSM terus Clarence Midan nenek Beatrice Juni Ben Seni Anne Mary Uba Martin sedang di Stema Sebi Selaf Uncle Dominic Kebaja Fajar Sidik Bulan Pegari Putra Borneo Semi Spread Bibiana Rubina Ujan Tereng Akib Muam Peter Tiko Kujam Bricha Unum Iba Vincent Semudin hingga semua kenglalame. Mana hari kami di Sibu malam tu DJ celap kami di tu ya. Okey. Bunga Cempaka mereka mesti komen. Selamat berjalan ke pengawak genuan Bakonti DJ ke malam tu. Mada ke diri Ari Limbang. Minta main ke lagu Bungai Pinang. Ari Rikian Rusen. Di kedai merindang Dreampu. Engkau semua kekenala nak tinggal. Ngagai Mak ya. Engkau Jang Bak Sabadin. Ngagai Edwin Bak Negeri Sembilan. Stanley Anthony Bak Thailand. Christina Juliana. Dua itu Bak Paris. Marina Bak Hospital Kedah. Nyangka je benung gawak kuih malam tu ibu ayah bak lawas nama berita kita ke malam tu ngau yukusan ngarap ke semua kitanya mujur dalam semua pengawak ok serta terperindang ninya ke YFM ke malam tu ok ngejak hari nama tu hari Bungai Cempak ke aku ya ok sisa lagi komen sudah aku merindah kita ngau lagu komen hari Donny Lim semalam RB request lagu Nubai
Lagunya dituju ngagai Peter Tiko Kujam, James Pengiran, Putra Borneo, Alexis Deviju, Induk Kenawit, Stamos Davis Selef, Cecilia Melon, Stephen K. Undi Das, Selek Linang, Matthew Nyambung, Hukala James, Roland Sweat, Roslyn Ika, Simon Fred serta semua kenglala meter. Terima kasih DJ. Kita sama-sama. Okey, terima kasih kita aku dah nganjung komen. Jadi komen kebuka lagi aku macam komen kebuka buat Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Aram. Kita dengar ke lagu, kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Jacob Rosa, ngau lagu Disangkai Pengrinduan. Dengar, mari kita dengar ke lagu Ari Menua, lagu Pudar. Ngau Siti Agil lagu Veronica Natasha, Nuan Nyelengka, Aku Melega. Okey, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam YFM, Segulai Sejalai.

Ya, ngarap ke kita sudah terinan dengan ke lagu Ari Veronica Natasha ngau lagu kedua nama Nuan Ngelengka Aku Meleka. Okey, jadi bawa kita ke tinggal lagi terus maca komen ke bisi dan jom balap ringa. Balakaban kita di Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

0: Okay, komen ke sekali itu datai Ari BBF Sadung. Semalam DJ selama menjelai ke Penyawa minta main ke lagu Ari May Franklin, lagu Kunci Hati. Ari kena merindah semua mendengar kepada tinduk bakal kemalam tu benar dengar Radio YFM. Terima kasih DJ ku ya, sama-sama. Okay, Yan, salam DJ, selamat berjalan ke Penyawa. Madakah diri Ari Semerahan, minta main ke lagu May Franklin, Kunci Hati. Adanya bisik komen Ari Lily Anthony. Salam DJ Arbi, selamat berjalan ke Penyawa, minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Bisik Ganti Nuan. Kita merindah semua mendengar YFM, kalau bagi menuju Lia Bada Isa Rashid Kaban Entry Stang Ngomamang Jack Salam Lengau kayaknya pesan ya. Okey, udahnya bisa bagi komen tu. Komen Ari Dublin ke Baja Madaka diri Ari Batu 15 Kujing Serian minta main ke sebarang lagu di Kinam Berindang Sidon Eddy Induk Kenawit Peter Tingkau Kujam Syasha Amanda Nga Bala Kebukai ke Ngelala. Terima kasih DJ Arbi sama-sama. Okey, Salina Nati semalam DJ ia nyapa ke malam tu madaka diri Ari Rumah Panjai Sengalang Debak. Nanti bisi peluang lagi minta main ke lagu Dini Nuan Oh Hambai Lama Ari Nelson Nehru lagu dituju ngagi orang ke Ngelala. Ngau je kesan soalam tindu jenak mimpi mana ngagi sidak ke malam tu nyajak DJ. Terima kasih kuat sama-sama. Okey, Putra Borneo mengkapsi komen soalan DJ Rajes pada akhir diri Ari Sibu minta main ke lagu Utai Manah Gagak Petara di Kena Merina Melakaban James Pengiran Hukala James Donny Lim Diasan Polimasiang Stemma Stemi Seller Peter Teko Kujam Minduk Kirawit Syasha Amanda Eric Jan Daniel Jugidan Biar-biar Jatun S Gak pesan soalan menyarap ke semua terperindang Ross and Rin soalan DJ minta main ke lagu Selamat Malam. Okey. Okey, udahnya bisa bagi komen Ari Andreas atau soalam minta main ke lagu Nada Gantinuan Ari Win Albert Lungap Anak Ambau nama ya. Okey, salam dituju ngagai semua ke Benoninya. Kalau bagi balak dia ba Sungai Metah Rumah Manggi ngau Robah Ibin pemegang ngarap ke sedaya di benua lantang senang engkau gerai selalu. Salam saya Ari Lungap Anak Ambau ku ya. Okey. Adanya komen Ari Kelly yang temawai MJ soalan DJ minta main ke sebarang lagu di Kina Merindah Melakaban Facebook ngau semua mendingan ke malam tu ngau yuk kesan. Salam tinu jenak ngagai semua ku ya. Okey, adanya komen Ari Ray Nathaniel Mangat soalan DJ minta main ke lagu Terpejuah Ari Esna Nala di kena merindang hati dirimpu meh ngau semua pendengar YFM kebedau tindua ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya habis semoga komen Ari Juni Band semalam DJ selama berjalan ke Pengawa. Madah ke diri Ari Miri minta main ke lagu Juliana Ambu Nama Rita Sulu di kena merindang dirimpu ngau semua belakaban Facebook bakal Syasha Amanda Induk Kenawit Richard Unup Madeline Insan ngau belakaban Kengala. Terima kasih DJ. Ya, jadi ingat komen bahawa Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Terima kasih kita kudangan jom komen lagu peminta pemegang pesan rindu hati bahawa Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita berundang ngau lagu ke sekali itu lagu kami dalam segmen pemerindang malam YFM.
1: Sekulai sejalai ngau kami bahawa YFM.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Kena Sarito. Okey, sudah bertunggang aku bak studio jam ke dia tu penyanyi ke BC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jau temuai ke BC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara takkan sada nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama, kira ke mai bala peninya berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peninya akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George, penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Res
1: Bangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba kuciang lah, bay area pendian dia.
0: Sigi dia di kucing ne,
1: sigi dia ba kuciang.
0: Gulang family di tu ne.
1: Gulang family.
0: Bakini

0: nanya nuan kedai kucing. Segi arimiat atau dia tu dia ada kucing?
1: Segi arimiat.
0: Segi arimiat.
1: Oh, segi arimiat.
0: Nanti segi arimiat di kumai orang segi orang kucing.
1: Segi orang kucing.
0: Okay, orang sebangan ya na.
1: Okay.
0: Orang kucing yang
1: kucing yang tang menua sebangan.
0: Nyasal, nggak tahu ditinggal kan?
1: Ya, saya kerja.
0: Okay, nyedinya ya. Peringat tu mai aku kawan untuk penanyi Iban kita Joshua Josh. Kita yang baru dan ingat lagu Ria tadi lagu nama saja tadi ni Sehari Semalam.
1: Semalam.
0: Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gagan Wan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Soba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pihak.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagunya.
1: Oh boleh.
0: Kagak aku ingat lagu keterubah di Gagan Wan tu ni.
1: Lagu keterubah nyokai aku ngagaknya lah. Si orang buka.
0: Orang buka. Erti kau tadi di pansut ke Nuan. Salah. Bukan di Gagan Wan. Di pansut ke Nuan. Okay, jadi berkini ngangau nama Nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ni?
1: Joshua boleh. Josh pun boleh.
0: Boleh ni.
1: Dua-dua boleh.
0: Okay. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira Nuan.
1: Ya.
0: Stage name Nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Segi Joshua Josh. Nya segi nama main Nuan?
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama darku segi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan ya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya segi di kangau orang aris kowe lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira kerja kira nama Nuan mana tadi?
1: Akhirnya
0: cuma ikut nama Nuan Joshua Josh nama apa Nuan?
1: Oh, okay.
0: Okay, ne.
1: Okay.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya. Nanti aku nak interview Nuan malam tu. Nak nemu.
1: Oh. Sebab kan Josh J-O-S hash deh. Kena tang dia tu. Leban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh tukar kaku je. Spellingnya tang na bunyi tadi. Sebab kan ya.
0: Oh amat. Baru ku terfikir ne.
1: Josh.
0: Okay. Kreatif.
1: Jauh jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kerja.
0: Ya, okay. Jadi jam Joshua Josh teman aku kenal tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta Nuan kunci tu Joshua.
1: Oh.
0: Begini Nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak berlagu tu ne?
1: Begini tahu bisa pengerindu pengawak berlagu tu aku start rindu keterubah. Kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bekini nya, segi suah ngara apa pekit buat sekolah bekini?
1: Suah ngara apa pekit buat sekolah sobat. Maya ke form 3 nya sobat. Keterubah ku ngara apa pekit buat sekolah sobat. Maya merdeka lah, hari merdeka.
0: Hari merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik. Baik ku maya nya.
0: Yeah.
1: Boleh nombor 3. Maya nya. Boleh nombor 3. Astagnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tanda yang semua.
0: Nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu. Nyentuh ke ngerekod lagu.
1: Nyentuh ke lagu.
0: Iya. Okey. Tentu Nuan bisa penanyi di kerindu ke Nuan atau idola Nuan dalam industri muzik kita itu. Nak kira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa itu. Minta dong kongsi ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Basrawak atau penyanyi Iban bisa duit kau. Bisa duit kau. Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okay.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okay. Jadinya idola Nuan meh.
1: Ya idola.
0: Penyanyi dikerindu ke Nuan dalam industri musik Taiban di Semenanjung kau antarabangsa ketika benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Sebenarnya tu ningai ke lagu nama tu ne terus terang.
1: Terus terang.
0: Nama tu terus terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagu yang ne bisik kena bahasa gua paut ngap ngidup ya kini bisik nama cerita terus terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh minta Nuan anu si meh pejalai Nuan hari subak nyentuak ke dia tu reti ke kunyi tadi ni maya Nuan start ngerekod lagu keterubah lagu kedua nyentuak ke lagu ke pemadu baru dia tu minta tau kunci ke belah peningat tu Josh.
1: Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah. Aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke 6 lah.
1: Edisi ke 6. Mayanya. Masuk finalis. Masuk final gak? Jadi finalis. Mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu bak tahun 2021 atau ke 22. bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh lagu.
0: Lagu tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Alright. Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Nyak lagu terubah ni. Okay.
1: Dengan nyak tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua lagu.
1: Rekod kaku bakal tekan Gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Ah, bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Oh. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru, Prajo Matanya.
0: Rancak baru.
1: Rancak baru.
0: Okey, dalam pemayu lagunya dengar aku. Lepas aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku bisa dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dengar aku, ne?
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berhentak rancak, Siti nya slow. Tentu bisa kebuah. Lagi aku nanya, ne?
1: Bisa.
0: Okey, Joshua, tu berperinan dulu. Okey, Anang minah kebukai. Anang nukar radio, frekuensi radio. Anang nukar radio, ne? Tusan nukar radio. Frekuensi radio, okey. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh. Ngau lagu Terus Terang.

0: Okay, terima kasih pendengar. Lama lagi terus ningat ke kami segulai sejalan ngau kami YFM dalam program kita Gallery Artis. Okay, lagi pula ngau aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tambah kali kumbai tak kali kangau Josh.
1: Josh.
0: Joshua uli ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya
1: nama ya
0: tadi.
1: How? Mena ganti kerema dah.
0: Spilling
1: aja.
0: Sebutannya sama
1: mungkin. Sama.
0: Oh, kreatif nek baru kenemu. Okey, papa ku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sida nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nah, nanya Nuan tu.
1: Au.
0: Di Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan ke udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita bedau ngerekod lagu tu kita uli lagi ngorang berpikir ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu ne.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu jaya betul tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi dah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi dah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta Nuan jemput baru di bayar tawar lagunya dikeluarkan Nuan tadi?
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakan lagu tadi ne?
1: Berdau.
0: Minta Nuan kongsi berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okay. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam. Nyentuk ke dia tu sigi gagak ke dirai lah.
0: Oh pian ni leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ni begini.
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun mega. Sebenarnya ngerekod baca
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay. Sebenarnya landi belagu lanya mega ngagak leka lagu ne. Main musik mu non?
1: Nemu.
0: Nama alat musik?
1: Alat musik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, ngau seruling lah.
0: Sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut uli aja.
1: Mula-mula belajar sobat sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu dah.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uli ne, nebo.
1: Uli ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita nyu modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya apa kita impu, kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana lagi, kak lebih dalam lagi sigi belajar guru lebih
0: betul,
1: mana
0: betul,
1: lagi
0: betul,
1: lah.
0: Betul. Ya, terpulai lagi impu mana?
1: Terpulai
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesini ajar ya. Nya terpulai lagi impu mana?
1: Ya terpulai lagi impu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke jadi penyanyi itu kan tentu bisi pemar atau kecemaran di tepi Nuan. Minta nom kunci jauh lebih ringan atau pemar di tepi Nuan mencari pun Nuan tadi maya kak serius dalam kau belajar itu nyentuh ke dia tu.
1: Okay. Pemar atau ke penangguh aku kurang lah nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntek
0: ya, keuntek
1: mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisik suka bisik ndak kaya bisik kaninga bisik ngai kaya jadi ya ke negatifnya kita ambil jadi perancang
0: betul
1: kita ambil jadi perancang pia mega bekanya lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya anang alu berhenti tekalanya lah bila bisik komen-komen negatif tok ke orang ngai medak kita bekerja lu terus merunduk kena ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tok kira ke nya oke serius lah
0: kaya awalnya sekedar pemaria mana tika tu si mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat tika peninya tu ne penyukuran tadi mayanuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah nyedia ke physical momental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil di gagal nuan lagu di gagal nuan ne okay nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke najib nyadi nanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Oh, tadi aku mesti nyebut. Aku mesti ninya lagu non tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sitinya lagu slow atau kayu lundai. Okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini. Laban bisa nanti kita benda Emelina contoh. Ya memang dangdut. Nya arti kaku. Begini nuan pu genre tu deh.
1: Genre ku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu ku segi fokus ngau pop. Pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix bekanya.
0: Tang depan aku nak kedai tu mayo lagu rancak nak.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jauh.
0: Jauh. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam mayo lagu tadi. Bisa Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu jauh tu ya idea ku pansut mayanya bisa medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba stutong ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida ya. Mayanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisa aku ninga tok aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indah ya nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati ya nyau Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nacu nengai ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang kutanya
1: nyau siku iku anak ya aja dari family nyau malu wujud dia lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang dah boleh dipulai lagi kena ya
0: betul lagi tu mai balap dengan ke lagu nyau okay hanya dinya kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey lagi kita dengar begini munyi lagunya. Okey dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti Ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Okey. Awak jadi Joshua sudah tahu mai belum dengarnya ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu Jawa
1: dah lagu Jawa.
0: Lagu Jawa dah tahu. Okey, tanan gua ya. Okey, anu gua Jawa ngau kami baru tinggal. Sama-sama kagi ngau radio.
1: Lama.
0: Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih jadi penanyi Iban. Tanya apa non Iban mu. Nama ke buah nak milih jadi ngerekod lagu dalam Jaku Melayu kini. Jaku Warputih kini. Nama milih gak jadi penyanyi Iban ngerekod lagu dalam Jaku Kita Iban.
1: Okay. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pihak mega kena ngangkat ke Jaku Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pihak mega nyak salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerekod lagu Melayu kah?
1: Boleh.
0: Boleh. Naga kedai tu nampu, laban nampu, nemu ngagak leka, nemu ngagak tion lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
0: Dia tu, berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu, kata ya. Boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjung Kin, nanti ngagak lagu dalam Jaku Warputih, datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okey, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okay.
1: Saya ngarap bekenya agak
0: tiba. Betul. Kita punya keluhan anak kaki dia tu. Lagi fokus ni lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban.
0: Okay. Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluarkan anak kaki dia tu?
1: Nakak tu.
0: Ya, boleh ngira dulu ne?
1: Boleh ngira, nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8 kejalan.
0: 8 kejalan ne?
1: ayah 8 ke nya. Sitik lagu, sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu kecotik ke.
0: Ah betul lah asyik dengar tadi. Okey au. Okey Joshua, tua mai belum dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Oke, berikutnya masih lebah lagi terus ingat ke program Galeri Artis. Oke, mulai ngau Joshua Josh. Oke, nama pengharap hati Inwan. Tentu dalam bisnis pengharap hati, keterbatu pengharap hati Inwan ngagai industri musik kita bantu. Joshua.
1: Oke, nama pengharap hati ku ba industri musik tu ngarap ke lagu-lagu iba nuliah.
0: Diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dengar.
0: Betul.
1: Harap ke bala peninga boleh nerima ke nitiah ke singkang orang Bukai lah, nitiah ke menua atau ke bangsa-bangsa Bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Oke, okay. Nyedinya pengharap hati Nuan ngagai industri musik Ketiban. Pengharap hati Nuan Pu dalam industri musik Ketiban.
1: Pengharap bekerja ke mana ya? Ngarap ke aku leh. Nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas di lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis Bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: Okay. Jangan nama kau ngai SSJ dalam lagi pakai semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada pada ni Maya. Gandur. Okay. Nyame ngarap ke menyekurang masin nama orang nih. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Aku ngarap ke nyame dikamat kan eh?
1: Ngarap ke kuliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Misi rezeki.
0: Lagu-lagu Nuan udah tahunin mu masuk ngagai carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Uleh Nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia men eh?
1: Ngarap ke kuliah pokoknya.
0: Oke, au. Oke, nyadinya kira ke pengharap hati Nuan meh
1: ya,
0: dalam industri muzik kita iban tu ya. Oke. Awal, minta nunggu baru tu, Nuan pun media sosial tu Joshua. Okay, jangan kau berlindung kita tukar follow Nuan tu nih.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua Josh. Ba TikTok sama mega Joshua Josh atau ke ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua Josh.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau lu kak telanjur.
0: Tiga saya. Kena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu Dato' lagu Bakar Tekang Gemala.
1: Bakar Tekang Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta lu cerita lagu tu pasal nama, siapa ngaga. Leka nuan pun ngaga?
1: Leka. Tiun ngena, aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar, dan baru ku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu semua sekali lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal baka Nuan memuji induk tu tadi. Bukan Nuan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga baka tekang gemala.
0: Betul. Nanti di sebut ke kita tekang gemala tu. Nakayam ya.
1: Dahnya tajak orang yang meda Nuan sigi kuandai bukanya.
0: Wah. Hanya lekai dalamnya.
1: Tajak orang yang meda Nuan tetap ku jaga bukanya.
0: Lagu tu bukan ni dah boleh idea dengan lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai meda arinya dulu mula ya. Mana ganti untuk kok? Oh, tadi marah kayak udahnya. Baru ku hari siginya angkatku. Cun-cun hari Minggu kayaknya. Oh, nyok aku start ngambil gitar apa semua. Lu main gitu. Ngigak key dulu. Udah boleh tune apa semua tadi. Baru ku ngagak lirik ya.
0: Now, ninya tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini, kebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu tu begini. start nyau tiwan dulu punya ke nya alu nyadi tiwan dan baru kita ngegak leka ya begini.
1: Nitih ke apa namanya? Nitih ke
0: lagu ga?
1: Lagu tak ke penulis lirik nyampu lah. Oh. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebahkah bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiun. Si orang ari tiun baru ngegak leka. Bahkan aku tadi ari tiun baru ngegak leka kayaknya.
0: Oh, ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Oh, mana tau ko? Boleh digak ke lagu tu deh.
1: Ke lagu kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari, lagu orang enggak
0: ke kadang.
1: Tang ukai ari
0: nak niru ya.
1: Nak niru kayaknya. Alunya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku sigi mulari tiun dulu baru ku lirik.
0: Tahu tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngiga tiun dulu udahnya baru ngadu liriknya. Oke, kira kira nyamagi caranya ne
1: nanti aku sigi nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke. Jadi nyame tadi tu udah bercerita ngena bekau ngga lagu Baka Tekang Gemala. Oke, jadi kita dengarkan lagu tu. Oke, udahnya tinggal Siti lagi lagu Prajamata lagu Prajamata. Ke baru-baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kemudian baru nda ne?
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru ge. Datang sarito ne buah main lagu gawai
1: lah. Dai.
0: Nyakan ngiling tikai dah.
1: Nyakan tutup dah.
0: Okey. Tuaninya ke lagu dulu. Okey, lagu Baka Tekang Gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi nyam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ne.
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Kenapa mata aku muda peraja matanya kasar ne.
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Dan sare itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Tengenang gawai gi blala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah menda bae baru ne.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, oh. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Tuan Nusi, nama cerita lagu Peraja Mata atau?
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga ke benda ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu mana ya?
1: Dulu mana ada kaitan. Ya, lagu tu tu beramai secara spontan dengan aku. Lagu tu secara spontan, tune secara spontan, lirik pun secara spontan gamayanya. Pansun. Benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana aja bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ke bunyi intro.
0: Namanya telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Udah jadi ke ringtone ku. Iya, ini kan nuket telepon lama, tapi telepon culia.
0: Bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana aga bunyi tadi? Kuku, tadi aku.
0: Aku lihat nah tu
1: lagu dia. Kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sige nada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal enti non kakak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap nanti tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira-kira special.
1: Oh, special kerja.
0: Oh.
1: Laban berkenai penomadah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngono wae.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai Siti tinya ne?
1: Bisa.
0: Ah, bisa.
1: Lagu sare semalam nyala bisa ngayen.
0: Asik ngayen
1: nya sobak. Bisa pulai ke menua urayang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa terkait ngau.
0: Orang berumahnya.
1: Orang berumahnya, rumahnya aja. Sama megaga Maya aku, Mayanya sobat bisa show. Aku lu begawai ngorang dan megah. Sekali Mayanya. Sama orang datai ga. Hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam tu. Bertemu sehari semalamnya jam ya.
0: Iya. Orangnya nemu kini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira-kira crush dalam diam atau
1: oh, dalam diam aja.
0: Oke, okay, oh, nang awak gene. Au. Oke, kira-kiranya Siti ari lagu ke bisi nyait bab ngido doang mana. Oke. Begini udah tuh lah. Lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Au.
1: Dah bisa deh mau minat kan ngado kayak full instrument sekali ya lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Kira tang yagi kehin mimin ne.
1: Tang yagi agi dalam ranca mina yang lain mimin lah. Nite trend ya. Beri mimin lah. Yang pura rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan ninya ne. Okey, nyadinya meh. Galau minya ne.
1: Oh galau.
0: Gila kasih sama ninya kia. Okey, begini nuan mendak sambut bala pedinya tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan mendak sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan mendak.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansor ke kuliah diterima bala mayuah lah. Uleh diterima bala mayuah pihak megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uleh dikelala orang tajak penlubah tang uleh dikelala kejanya.
0: Betul.
1: Uleh diterima bala mayuah nyak ke Siti. Positif ke uleh diasai lah kayaknya.
0: Okey, jadinya kelimparin dengan ke radio, lagu yang baru radio YFM, kita mungkin boleh mendapat YouTube nih.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya, ngambil ke, nambah ke view mana.
1: Betul.
0: Boleh pada dia, sebentar tindu dengan ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia, dengar buat YFM ke.
1: Tau.
0: Dini-dini boleh dengar.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request, komen buat Facebook kami, lagi bala DJ kami main nih. Okay, jadi kira ke nyok kada tai bab mujur andau tu Joshua. Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tahu dukma Yakub jaku nama tu pesan kini ngake bala nembi ya. Sebagai sida ke bisi pengerindu bab pengap lagu tu tang nak ke detonya bedau. Bedau berani, bedau berani ke serius dalam pengap lagu tu.
1: Kira ke mereka jaku perancang
0: mas. Jaku perancang, jaku dah mau aku tadi nak jaku pesan.
1: Jaku pesan ya
0: aku. Dojo mulut kita kebenar ya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Oke, jaku perancang dojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti mas kita mesti ngawati ti kena madah ngawati ti baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerintahan tu anang ninggi diri lah.
0: Betul. Aja. Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita ibar rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahka ngau kita ibar atas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ga maya agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu
0: betul,
1: ya. Dia tu dianti ku orang ke kanyua
0: mai kerupuk ya.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ule ngerampas.
1: Ule ngerampas. Asa ya. Tanya meja ku perangsaan uju nambi arba baru. Ila. Tau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya aja lah. Sedia hati, sedia mental. Anak malu. Terus belajar.
0: Nyanya. Betul. Ya meh. Nambah mimik nganuan tadi. Bakal kita kekak nyari penyanyi tu. Anang kita. Ngerekod lagu. Kita lalu ke. Terbilang toko popular biar kita berengkari baru lupa-lupa niki enang tua luka famous ni korang
1: betul
0: pemain disiplin mesti kan jaga
1: famous bula madah semua orang kak famous nanti aku pun kak famous bula ngai kerja ya dan segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai
0: dengan
1: sang kederimpu
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita tulis lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadinya meh kira-kira tu ke perlu dinar tu meri awak genuan tak peluang genuan menatai ke jaku. Kira ke Jaku terima kasih. Ni guys, semua orang ke selalu nyukung Nuan dan kira kita sebilik kini wala nampu takut kawan belayan. Kau semua orang ke selalu nyukung Nuan bab mau belagu untuk Joshua. Okay.
1: Alright. Aku deka merai terima kasih ya nuju bala peminat, bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah kelia. Entuk ke dia tahulah. Pia mega ngagai bala sebili ya Joshua ampu labadah nyukung Joshua tajak pun suba na nyukung dia tu dah nyukung akanya terima kasih mega ngagai abang kumpul leban suah di baik kuking ki ayah ka akanya dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda makanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jaku peran sayang megang ngagai aku ngelama tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai niki ba utai ke ndak dijangka kita
0: betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan terdekat sesaruk kejebuan ne.
1: Kalau Joshua
0: Josh dan nama tu.
1: Ya.
0: Akhirnya ngasih awak lepas boleh datai. Tajak pentunya jauh malam nih. Nanti baru mau dah tindu apa itu. Kumpul ngasih ke kumpul. Yeah. Jam tu. Kau 10, kau 9. Udah tindu. Nanti nak on air.
1: Ngenang ke pergilah cuti.
0: Akhirnya ngasih Joshua.
1: Sama-sama.
0: Oh, nanti bisa awak ilah. Datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita. Pemuda baru. Bekawa engkau. Perjalanan dalam industri musik Teban. Ilah, kita ngangau orang baru.
1: Boleh.
0: Ya. Dalam program gelar artis pun boleh. Ya. Ilah, ngangau baru.
1: Boleh.
0: Okey, jadi nyambil benda rada aku gula inggal Joshua Josh kemalam tu dalam program Gallery Artis YFM. Okey, nama lagu kutuk nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pelajar mata tu nak?
1: Bedau.
0: Bedau. Kenapa? Mula nyau tu. Kenapa
1: mula nyau?
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh, pelajar mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira-kira nyata mimi tu ne? Kira-kira live. Mimi aja. Okey.
1: Pelajar mata?
0: Mm-hmm.

0: Asik.
1: Ya, kita belalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita akan mendapat Facebook Live. Kita akan sudah dengar kami di radio, konferensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, ke benua luar.
2: Ya.
1: Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Okey, okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okey, jadi kita akan mendapat TikTok juga. Terima kasih semua. Okey, jadi tunaikan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pagi lah kita tengah ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

0: lain sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalo gisi, nanday ko off sa rito.
0: Oh, kumay ko off.
1: Kediri dyan na pisi. Ni ura bukay deh.
0: Nada orang sa rito Sam. Boss pa na tumu kini. Tunggu taring ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam disi.
0: Mana ne? Padahal na jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar benda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Ngani apa indai, aku harap kebalau kita, laki bini, ndak tahu ndak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu ke ya, aku ngigak duit, ndak tahu kanya kita, anang kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anang ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapain dai bisi ningo.

0: các khi nít đều mà bày gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, cái ta mộ kiên. Umang, ukanya kamakain tin ada lawa.
0: Eh, kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak non taya keretanya. Nade bungai aginya. Jalai gelicin. Hari itu baru ga udah ngetu hujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisa nak aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

0: Hashtag nimm die Active Dirk Du. Oleh dia kita Intan Aridua. Malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang gak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

0: Sek ng Bia Active.
1: Ba YFM.
2: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada ingat. Bisi siko nembia, bengal, agu, na uleh berjaku, tangi ya uleh belagore.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duko.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.
4: Statistik bandang kepenusah bapadi ba Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedar perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi baca lalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincing atau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai
5: selamat dah pagi, selamat segulai sialai baru ngau kami bawa pengarap pagi YFM TV dibuka bapagi Ari.

lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi, bergah di pukul 12 tengah malam tu tadi. Dia tidur malam kita, udah ditimang dia pelandai kami engau seleksi lagu-lagu kelebih hagi bawah timang kerba tawas ungkup nur ngasuh tidur malam kita bertambah jenak kaki. Lalu biar megah kelimparnya lagu ke ditusun dah tu tadi, enang ia mega kena ngulu kita ia ke gawak shift malam ke ungkup ia ke sari tau ya kita demu laban YFM semuanya ya enang ia segi 24 jam segulai sejalai ngau kita semua sesekian pan nak ngetu. Okey, jadi bakal selama sebelum kita ya nyingkang ke mua lagi ketanda terima kasih kita yang ngagai petara labanti udah nyambung support kita ba dunia injau ke sari tu sari ada agi lalu pia mega alai dur kita minta berkat ba pagi hari tiga kita ke sari tu ba pengawak ke dekat dia kerja ke kita harap ke lantang staf ya mega mujur di perjalai ke magang lalu ke pagi tu harap kita sama dia jenuh na lama bela kita sama bersampi dalam hati hadiri ke pagi tu ba sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian Ari kerja 7 Day Adventist.

Selamat pagi bala peningah. Pagi itu kita bergulai dengan aku baru pasal cantin loy dalam program Sampai Pagi ti dikeluar ke oleh Gereja Sven Adventist. Nyari ayat kita pagi itu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga kami dekat ninga kejakut Tuhan lalu kami sudah dani pagi itu. Iri kemengenai Roh Kudus Tuhan dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Jadi bala peningah lebih kita dani pagi itu. Siti topik. Ika debaiku ngenang ke punas tau ke ngenang jakuk kasar mimik didingan kita nya tadi mandul. Jadi ayat dambik kita hari buku Luke bagi 1 ayat 13 kemudah bunyi tu. Tangkuk melekatnya berjakuk ngegia anang takut segera ya. Laban sampi nuan udah didingah lah ta'ala. Laban bini nuan Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku lalu nuan dekat merik dia nama John. Jadi bila peningah dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zechariah tu tadi punas nadi anak. Elizabeth penyau dah tuai lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengharap. Lalu bisik maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sikit nak ngetu niki ke serga. Sikit minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti lebuh laki ya pulai ke rumah ingat Zechariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cuam gagah. Tentu yang nemu nama tanda manah ke bisik dekat dikenatai ke lelaki. Ya. Gagit mah dekat nemu penuh berita ke dekat dikenatai ke oleh Zechariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke leka jaku. Nak muka-mukai. Tak nada seleka leka jaku pansut dari mulut laki. Ya. Tang laki yang nyau berjaku dengan nak jari. Nemu kita belah peningah. Orang ke selalu berjaku dengan kita. Tang terdatai tersiti hari tenang lalu berjaku. Jadi berkenyak mu terkenyak dengan Zechariah tu tadi. Nama kebuah lepas Tuhan sudah nak ngasih berjaku dalam tempoh nyentuh kanaknya ada. Jadi nama kenyadi. Ku tanya Elizabeth dalam hati dia. Nyau kepuas berjaku dengan nak jari. Nyau lekai jaku ditulis laki ya baru Elizabeth merti. Melekat ku dah bertemu dengan Zechariah. Mai berita manah pasal Elizabeth kedekat bisi anak. Jadi nak lama udahnya Elizabeth pun beranak. Udah tentu Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih lebannya udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisik

tu buah. Ia nyau bakal selama begulai dengan orang mayuah. Dia pelabak, Elizabeth sikit ngadang diri, dekat nyerah ke anaknya dengan Tuhan. Eka disebut kita, Nazrite. Jadi, lalu nyak mai ke buah, ia nyerarak diri, nak begulai dengan orang mayuah. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak mai pengawak ke pengguna benar. Nyedia ke orang mayuah ke penata Tuhan, ke udah diberi dengan John. Artinya, Jesus dekat derandang jalai oleh John. Atau ke John ngerandang jalai, ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi, Allah Ta'ala milih indu ari menua pesisir kenyadi inai pengerandang jalai ungkup juru selamat. Nakak meh pemesai pengawaknya, nakak meh penguntung. Ia kena teri serga diberi Tuhan. Jadi, Elizabeth ukai seminat nerima semaya ya. Ia pen ngerja utai bakal kerja sama dengan Allah Ta'ala. Lalu ia udah meri John ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadah ya. Ndang pengawak ajiah serta pengawak ya udahnya. Jadi, belainai sikit depadah ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua belainai atau ke belaindu bakal Elizabeth ke mandul atau ke punas. Tang Elizabeth cukup diberkat ke Tuhan. Laban John anak ya diada ke nyau tuai. Cukup special. Jadi bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan bak penghidup Elizabeth sedoi Zakariah tu tadi cukup sai. Genap ikut indu ndang nemunya. Genap ikut nemiak kada ke dunia dekat nyukup ke tujuh hati Allah Ta'ala. Nyak patut ditemu kita bala peninga. Jadi dua tiga pelajar tahu benar di pelajar kita ada cerita tu bala peninga. Kau terubah. Anak ngetu bersampi baka Imam Zakariah nyentuk ke Tuhan nyawut sampi kita. Amat pen Elizabeth nyawut tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi kita manusia. Tang Tuhan ngena Elizabeth. Jadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus. Nyalai anak ngetu bersampi. Nyak poin ke pemadu penting. Kedua, nama keulir pelajar kita. Amat Zakariah sedua Elizabeth sama belak punas. Serta tuai tang seduai cukup penelebak dalam kaul dengan Tuhan. Lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai. Nyak kebawa seduai ya oleh nyungka anak seduai. Nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa madah kota kesalah. Kada kerja pemerintah besar kelia. Jadi baka John ke ngerara Tuhan Gubernur Herod. Dia ngambil bini ya menyadi Philip. Jadi nanti kaul kita cukup manah dengan Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita bekas Zakariah seduai Elizabeth. Jadi kepenudi kuliah pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth seduai Zakariah sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyotuai. Dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai ya ngau nak kuliah. Ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensia dari dosa. Nengah pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nyak kebuah bala peningah. John udah mujur benar ngerana jalai ke penatai Jesus ke terubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa ngerana jalai ke Jesus ke nyadi ke pengadang penghidup meruan ngege semua kita ke harap ngege Jesus. Jadi aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita bak pengadang seminak bak Jesus iku ajak. Kati kita ke inai lebih baik bala kita ke induk. Ngaga anak kita bakal kudah ngintu sigi patu ke bergamai. Kati kita seminat merangsang silat sekolah aja. Kati kita bisik merangsang anak kita. Ngasuh silatnya tetap hati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisik kita merangsang silat berbaca ke jakut Tuhan. Nanti bedau bala peninggal. Lebih lagi bala inai, bala apai. Perangsang meh bala anak kita. Tuhan udah merik kita anak. Nyalai intu sidak baka kita kengintu perengkah mas ngau batu bergah kita sarito ukai pagila. Jadi berengkah me kita ngintu reta pesaka ke beri Tuhan ngagi kita besampi kita. Allah Ta'ala pai di surga terima kasih ya. Laban Nuan udah ninga ke sampi Zakariah ti minta anak. Terima kasih mega Nuan udah ninga ke sampi kami. Nyalai sawup kami Tuhan ngambil kami nak ngetu besampi. Minta ari Nuan sawup mega. Kami harap kutai dipelabak amai oleh nyadi. Tanggau penekat Nuan, awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan ngambil ke anak kami. Ngambil kami oleh ngajar saya dia pasal Nuan.
pasal pengerindu nuan, pasal pengasihan nuan, pasal pemendar nuan, ngau pasal penatai nuan kedua kali. Ngambil kebala anak kami, tahu dikena nuan, ngemesai ke nama nuan, nari dia tu nyentuk ke nuan datai nak lama ke Tuhan. Kami bersampai mega, ngegis kedak, sidak ke Hindu, sidak ke, udah bisi ruang bilia. Eka benua nganti Tuhan merik berkat, merik anak ngegis sidak. Tuhan oleh ngemudah, Tuhan oleh ngasuh semuanya, gerah mudah diulia. Awak ke semua pengirau, semua penuh hati, diserah megang ke Tuhan. Kami bersampai dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk ke bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang kita talengak. Nebang ke anang arindang ila umai mata. Baik bala menyedi sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ke aku uai, kita duduk dia. Baduk ke aku nu, bawa kita pergi lah.
3: Jaku perangsang kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megap, kita indak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke peluang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenuh USA, pasal jolok hati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku. Madah ke jolok hati sida. Inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersama agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak terik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku main kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai itu main perai. Anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai itu main. Menguntung ke tubuhnya semangat kita. Saya ke meh perai kita. Lengkap ke meh tebiat lama tinadai mai penguntung uji meh utai ti baru. Ngaya puraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai dicapai. Udah ya lepas terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam mayau. Da piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kitai nda ukai dempuk kitai. Yang gi Allah talo. Bagus mautai buat dunia yang nyau tu. Ya semina injau kita yang tak lama. Ya langkau nur kita yang ngendua tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Pemaya tu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ya. Jaku ya ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ya. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, pendiang ku tai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, berkat ke kita semua.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

orang ya ke terbaampuni wai. Jadi anai rau sesekali kita. Okey, jadi nyetel lagu ke di bai setelah pilih bawa pengarah bagi YFM kita terlebih di kengai lalu ngujuang ke 46 minit jam di studio itu dah limpas area pukul 6 pagi. Lagi ngalu ke peringati mendiang ke awak pengarah pagi kelebih lagi ngena channel Astro 871 dia tu YFM pengarah pagi udah di pendiang ke kita baru pak channel Astro pemudah ya dalam kenang bisi 4-5 bulan kini ya tu tadi belelah. Okey, jadi ya pagi itu ngelansak berita ya ke bisi dikeluar ke bawah surat berita kita itu ngenang program Sarawakku Sayang 2026 ia ke dekat di atur bak pilih menua serikai berengkah haria 7 hari bulan itu ke 9 hari bulan itulah bak kompleks sukan serikai. Okey, jadi ya berkenang ke bak program Sarawakku Sayang tentu ya bak I peraduan tu Siti hari program ke cukup narik hati mensia mayuh ia ke dekat datang laban yang puh grand prize-nya ukai calang-calang ba lokasi ia ke sebedau tu. Jadi ngenang ke ba serikai ke sekali tu ba ia peraduan ke alainya tadi ya 82 iti prais nyengkawam jungkuang emas ya keberat ya 200 gram lalu dipelabak ke berga 15,000 dekat di baik pulang ke sida ia ke bidia sida ia ke lansia mayanggulu pengawak tau ila lalu mesti mayo ia ke datai kelebih ke engkau i peraduan tu muntang aja semina datai lalu scan QR code lalu sawat tanya ia ke BC dikeluar ke berkawal ke agensi ia ke BC ngambil bagi ba pengawak mandang ke pemasang TBC diatur mayanya ila udahnya barik perlu di baru ramadah siapa ia ke uleh nyawat ngau betul lalu piam ga siapa ia ke bidia mai pulai cungkung emas 20 gram yakni pelawak ke berga 15,000 ringgit 3 hari wai luar kita scan menyeken meh laban tentu tadi ndak ia dibuka sekali dibuka ba semanjai 3 hari kita ke ngulu pengawak tu ila lalu kenang ke ba program Sarawakku Sayang ke dekat rumah kompleks sukan Serikai ujung minggu tu ila jadi disarang dipenyadi ke yang amat berhormat nyanya tadi premier bagi menua Sarawak Datuk Peringgi Tan Sri Dr. Abang Jori Haji Openg mayanya ila kelimpah hari pak penguat mandang ke pemansang pihak megak bisik di atur nyerumba program tu lah ianya tadi tentu ya membawa penjual bak peringkat pemakai tadi Serikai Kitchen malam berdaya Sarawak konsert rakyat dengan mayuh macam lagi program biar ke cukup ngerindang hati kita ke diau di menua Serikai awak jadi bukan ungkap kurang Serikai je menua bukan ya ke semak ngur Serikai bakal di satu ngambil ke contoh dah tenang nanti sejam ke Serikai kian lalu menua meradu orang pan tahu sama ngulu program tau ila. Okey, nya program ya kedek di atur ujung minggu tau ila. Lalu udah tu lagi. Bakal sama kami dikang datai ke pesan berat tipsi dikiru ama. Peringat kita ba email YFM Iban ngau pia mega ba nombor WhatsApp konti kami. Okey, nyari tentu ke sebelum kita nganjung pesan baca dulu lalu sempulang ke mega nombor telefon kita ngambil kenyamai nur orang atau kabar layan kita tadi bertanya nantinya mau utai ke disebut kami tadi anda nyemata sebelum utai ke pesan Ricky Anderson dulu merindang kita ngau lagi.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Pesan ya ke terubah dikenatai ke bawa penggerak pagi. Pagi tu inya pesan pemati ke dikirim lugah anak das tau ke dikalang nama indah tau. Lalu pesan tau menuju rumah ke sama semakai. Kelebih lagi bala ke dia bawa sungai anak peliguang baru kudu atas kudu baru kerikap tintia ringkau. Lalu pia mega rumah ya ke dikangau baka bala bawa diet panjai debak. Itu dua baru rumah pemegang bala baru rumah Andrew Sungai Beluang Nangasam Sungai Antu Baru Ruban Sungai Kabang Ruban empat baru rumah bala baru rumah Sanggat Sungai Ruana Ruban Rumah Liam Metuang Semurian dua baru rumah Rumah Galiang Lubu Nibuang Rumah Luis Tanjung Awia Rumah Bruis Sungai Antu Krian Kemudian dua baru rumah bala baru rumah Linggir Batu Tiga Sepetan Rumah Ajuang Temboi Puak Sungai Berangan tiga berumah rumah Denis Tintiang Remat Sungai Kelampai ngopi amga nuju kabar belayan ke dia batu empat dua berumah empelai dua berumah rumah Jawa Suri Lalang Debak biar bakuang Bram ngopi amga rumah Belayuang Ulu Ruban rumah Gayan Dase ngau kabar belayan ia kenalah di rintai kenama di itu magang jadi pesan tu mada ke Jawa Analingiah Jawa Analingiah tau ke apa tau. Udah nadai kena 3 hari bulan 8 ini hari 1 atau tadi lalu niang Jawa Analingiah niang Jawa Analingiah tahu ke di kalang nama apa tahu tu deka dintu bala mayuah lemai tu lagi lemai 3 5 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang ke pendam temawai tinggi kudu pagi pilok pagi hari 4 6 hari bulan 8 kebelayan ia ke di pesan tak ngelala dipinta sampahlah datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah jamu peliguang sebetan seratu sili lagi tau bertanya ngagai Edut Retau anak Jawa benumbur kusung 19844568 nanu baru isi pesan mati kedatai hari lunggah anak das tau ke ini tau ke pagi tau nyari pesan tadi madah ke laki ya ianya Jawa anak Linggiah Jawa Analingiah tahu ke apa tahu dan ada kena hari 1 tu tadi 3 hari bulan 8 lalu niang Jawa Analingiah niang Jawa Analingiah tahu ke apa tahu tahu dekau din tahu bala mayuah lemai tu lagi lemai 3 5 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendama temui tinggi engkudu kabrayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusah rabatu ngegaya rumah jambu periguang sebetan seratu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngegaya Edut Retau anak Jawa bak nombor kusung 17844568 lalu ngumi ngegai pesan yati kedua pagi tu setiap ke pesan pemati ti adiki ruam Douglas Sigi Jan lalu pesan tu nuju kemelayan ke dia oba ulu anak tatau sungai sagan tatau piam ga kemelayan ke dia oba selangau muka bintulu kucing miring gau ia kenalah di rintai ke itu tinggalah undi anak geman jadi pesan tu tadi madah ke undi anak geman aduni anak geman tahu ke laki yang mesah anak rengi tahu ke apa Harrison udah nadaya kemari 4 hari bulan 8 lalu niang undi anak geman niang undi anak geman tahu ke laki mesah anak rengi tahu ke apa Harrison tahu deka di itu bala mayu baru mah yang pun menjadi bahas simpang lawang bakuang miri lalu maya nganjuang niang tu bedawa dipadah ke itu nanti penatai bala menjadi sili lagi kita tahu bertanya ngegai Harrison anak undi bahan nombor kusuang 17 8 kusuang 6 kusuang 6 4 7 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim Douglas Sigi Jan ke pagi tu ngari ke sida ayak ya sebiliak jadi pesan tu madah ke undi anak geman tahu ke laki mesah anak regi tahu ke apa Harrison udah nadai kemari hari 2 4 hari 8 lalu niang undi anak geman niang undi anak geman tahu ke laki mesah anak regi tahu ke apa Harrison tahu Deka din tau barumah ni yang tempuin jadi basimpang lawang bakuang ngamiri lalu amai yang nganjong ni yang tau agi pedawah di padah ke di tau kita akan nemu sekali lagi kawal ngapun sarabato tau panjang lagi anak ni yang tempuinnya Harrison anak undi Bandung berkusuang 17 8 6 6 4 7. Jadi yang ngunya ngegay pesan ya ke Siti tu, inya pesan ke dikiru sama Davidson kipa anak jantiang, lalu pesan tu nuju kabar belayan ke dia barumah di Samos Makai Merabat baka balaba lubau baru lubau lama meribuang layar nanga ajau sekatap ngeranji dabua Melayu Wili harian batang gau pia mega nuju kabar belayan ya ke dia bananga jelau jelau atas babangai kibau serta bala kerbiagi ngagai terumah kira anak kanyan, terumah James anak ngali, terumah cuang anak kesal, terumah kujat anak dundang, ngau semua ya kediau ba SPS anang jagoi ngemah kenawit, serta kemelayan kenalah dia rintai ke dito megang ti ngelala pilimun anak wad. Pesan madah ke pilimun anak wad, pilimun anak wad, udah nadai kemari area 2, 4, hari bulan 8 lalu niang pilimen anak wat niang pilimen anak wat tu deka dintu bala mayuah barumah Edward Andiang gensurai layar betuang malam pagilau malam hari 4, 6, hari bulan 8 sebedau ke di anjuang ke pendama Jalai Saka betuang hari 5 tu ilah 7 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatau nando baru isi pesan apa mati ke dikirim Davidson kiba anak janti yang ke pagi tau yang dipesan madah kemenantau ya yangnya pelimen anak wat pelimen anak wat udah nadai kemari 4 hari bulan 8 lalu niang pelimen anak wat niang pelimen anak wat ka di intau balam maiwah ba rumah Edward Andiang gesurai layar betuang malam pegilau malam hari 4 6 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tau ila hanya kena 7 hari bulan 8 ke pendam Jalai Saka betuang balai ke pesan dipita sampal datai ngesah penusah rabato lalu ia kelima ngatai ke Siti Gerah ia ke dikirim upias sokso bagi yang menua sibunya di pesantung hingga warisan yang Gordela anak laut ia sudah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi jadi kita tadi dipercaya data yang nuju upias sokso bagi menua sibu ngau nak ke pengelikas laban bisip ngawa ia kena diatur berkawal ngau pengawal nuntut skim lindung kasih niang tu tadi jadi alamat niang tu ia ke penuri ianya ba rumah medan nanga tanggit batang oya Selangau okey jadi kita ia ke ngelala bala warias niang Gordela anak laut tu tahu madah gay sidak ya minta saya datang ngelai upis sukso sibu ngelakak pengelekas lalu hentikan musili lagi tahu terus bertanya ngelai puan Stephanie Lewis ba nombor 019-6028-357 baru gerah ya kebisik dikirum upis sukso pampang muna sibu ke pagi tu lalu gerah tu nesau bala waris niang Gordela anak laut niang Gordela anak laut ia kudah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi jadi minta bala kita tu tadi datai ngagai upis sukso bagi muna sibu ngau naka pengelekas laban bisip ngawak ia kena diatur berkawal ngap ngawak nuntut skema lindung kasih niang tu tadi jadi address ia ke penuri niang tu ianya ba rumah medan nanga tangit batang oya Selangau jadi bala sapa kita ia kenal waris niang Gordela anak laut tu tau ngatai ke atau kemajai ke kerah tu ngagaya lalu minta ia datai ngagai upias sukso bagi menasibu ngau naka pengelkas lalu tau ngiga puan Stephanie Lewis kan musil

tau samu angkerbai lingit spona nanga buang penuam ngap yang ga bala kedia ba lubu kelampau ngau semua rumah ya ke sama semakai ngau batang pakauti ngelala ex guru besar ngap itu aku mega ex konselor tuai rumah debit matan anak ambak. Jadi pesan tu tadi madah ke ex rumah ex konselor debit matan anak ambang, ex guru besar ex konselor debit matan anak ambang. Udah nadai kena hari satu tu tadi ya, tiga hari belalapan hospital besar ya Kuciang ditau. Lalu ni yang ex guru besar ex konselor debit matan anak ambang tu dekat di itu bala mayuah kena malam atau lagi malam hari 3, 5, hari bulan 8 dan nombor 6, 7 Taman Lelaki Garden Jalaya Belimbing Seri Aman sebetul ke di Anjung pagi pagila ia pagi hari 4, 6, hari 8 ke Pendam Sutuang Seri Aman sila gip kawal ngau penusaha rabatu kita tahu tanya ngagai semen ada bidmatan nombor 0198756 108 dan baru pesan pemati ke dikirum semen ada bidmatan ke pagi tahu pesan mereka paya dari ex guru besar ex konselor debit matan anak ambang udah nadai kena hari satu tu tadi tiga hari bulan lapan ba hospital saya Kuching ditau lalu niang ex guru besar ex konselor debit matan anak ambang tu deka di ento bala mayuah malam tu lagi malam hari tiga lima hari bulan lapan berumah niang tempu nombor 67 Taman Lelaki Garden ya Jalan Belimbing Seri Aman sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4 6 hari bulan 8 okey jadi ya kita akan nemu sekali lagi berkawal ngau penusara batu tau bertanya ngelai semen debit matan tempu nombor 0198756108 pesan ya ke enam pagi tahu ianya pesan pemati ke dikirim muti anak bungsu tahu ke indaya cambai jadi ya pesan tu tadi nuju balaya ke diau ba tabuat awur pemegak bala kedia bertemu wang memalui tebaruang kejemuat san rumah Maxwell Libai ngau kabablayan kenalah dia rintai ke ditu megang jadi pesan tu madah ke Anthony anak tama Anthony anak tama udah nadai kenal satu tu tadi tiga hari bulan lapan lalu niang Anthony anak tama ni yang Anthony anak tama tu dekau din tu bala mayuh malam tu lagi malam ketiga 5 hari bulan 8 ba rumah anja selejau baru merudi sebedau ke di anjuang pagi pagi lah pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendam antarabangsa Lambir Miri kita akan nemu sila lagi berkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai muti ba nombor 0148795744 tau ke ngagai cambai ba nombor 0112500358 anda baru pesan pemati ke dikirim muti anda pun tau ke ngagai cambai ke pagi tau nyari pesan madaka Anthony anak tama Anthony anak tama udah nadai hari satu tu tadi yang kena tiga hari bulan lapan lalu niang Anthony anak tama niang Anthony anak tama tau deka di senggai bala mayuah rumah anja selejau baru merdi kena malam tu lagi malam bertiga 5 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagi pagilah pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendam antarabangsa Lambir Miri kan musi lagi kawal ngap nusara batu kita tahu bertanya ngagai muti nombor 0148795744 tahu ke ngagai cambai nombor 0112500357 pesan kita ya ke tujuh apa gitu pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine dujuang tau ke indaya jeluar jadi pesan tu nuju balaya ke diau bas manjai batang dijiah batang bawah dijiah tamianah batang muka nangawah ulu muka balaya

kediau Bandang Aduat, Sungai Wuong, Nanga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uya, Tajam Uya, ngepemkan menuju bala kediau Batu 8, Batu 15, Bintulu, Batu 8, Sibu, ngepemkan Batang Culau, ngau bala kediau di Semanjai Jalai Ulu di Jias Langau, ngau kenalah dia rintai ke ditu megang. Isi pesan, madah ke pengawal ngetas uliat ke niang jerabak anak sambang, niang jerabak anak sambang tau ke ini jelawa deka di atur rumah Simon Ulu Dijiah Selangau kena malam hari 6 tula 15 hari bulan 8 kita akan nemu sili lagi berkawal ngau atur pengawal tula tau bertanya ngegai Jespin tau ke ini jelawa bernombor kusuang 11 2993 3777 kusuang tau ke ngagai runai do boleh nama indai enggi menombor kusuang 11 1986 2611 tau ke ngagai nyaluang tau ke dari apai nyai ya menombor kusuang 13 961 1212 kusuang nanu baru pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine Dujuang tau ke indai jelua ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas uliat lalu berantu ke niang jerabak anak sambang yang jerambak anak sambang tau ke ini jelua deka di atur baru mah Simon Ulu Dijah Selangau kena hari 6 tula 15 hari bulan 8 kita akan nemu silih lagi kawal ngawa pengawal tu tau bertanya ngagai Josephine tau kena jelua bernumber kusuang 11 2993 3777 kusuang tau ke ngagai indai enggi tau ke nama ya tali runai bernombor kusuang 11 1986 2611 tau ke ngagai apa nyai yang nyatanya luang bernombor kusuang 13 961 1212 kusuang nguyang gai pesan ya ke 8 pagi tu pesan ngetas ulit ke dikirum Margaret anak Usad ngari kapayan dari Usad anak Tubam lalu pesan tu nuju bala ya ke diau ba Sungai Merinau nanga stabak Bali ya nanga pulang sepulau gad sebetuang Bali ya kemali Bali ya serian Bali ya ngepemel kebelayan ke diau ba nanga sepetai Bali ya nanga selawat Bali ya nanga banyak rumah campung Bali ya ngopi yang enggak balau ke dia bawa ulu enggak bawa ili rumah umpi yang lepung Bali ya nangan cermin pulau raya Bukit Kuram simpang tayar ngopi yang enggak balau ke dia menangga lajan kampung sawang amang ulu amang ili nangab guang ulu nangab guang ili ngemah ngungun laso sibu ngau ya ke nalah dia rintai ke ditau pesan madah pengawal ngetas ulit ke niang simba anak tinggum niang simba anak tinggum tau ke bini ustad anak tubam deka diatur kalai kena malam hari 5 tau ilok 7 hari bulan 8 pengawanguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari 6 8 hari bulan 8 temu pengawang ketas ulit deka ditangkan ke ngawang muai entah balu kabar belayan ke dipesan dipinta data ngulu pengawal tu ketika dia tu baru rumah Edison Bugap Sungai Melekun Kapit nandu baru isi pesan kita sulit ke dikira Margaret anak Usad ke pagi tu ngari kapaya yang tadi Usad anak Tumbam yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang simba anak tinggum niang simba anak tinggum tau ke bini Ustaz anak Tumbam dekat diatur kalai kena malam hari 5 tu ilok 7 hari bulan 8 pengawal ngewan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 8 hari bulan 8 jemput pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke ngawal pengawal muai antar balu lalu kabar pelayan ia akan dipesan dia minta datai ngulu pengawal tu ketika diatur barumah Edison Bugap Sungai Melekun Kapit lalu pesan ia ke Siti tu ianya pesan semiang itu 100 hari ke datai hari Subdeacon Andrew Pryor yang dipesan tu menuju bala ia ke diau bak Miri Batunia Pidia Bintulu Sungai Pelan Kucing Sleman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Serpung Melugu Entulang Temudua Sabu Peruan Batu Lintang Undup Ngawi yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sab niang sabdikan isi Loren tau ke ci tau ke jadi anak niang
Maja Lawrence Abiyang. Jadi pesan madah ke apa ma ngintau semiang satu sari keniang sabdikan Isiana Lawrence niang sabdikan Isiana Lawrence tahu kenya tadi ci tahu ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang dekat di atur baru Mas Tevia temuduk baru jalai hap on Sereman kena hari 6-8 jam 7 lemai kita akan musil lagi kawal ngau atur mama pula tahu tanya ngai sabdikan Andrew Pryet Aguang Tupu ba nombor 0176755551 tahu ke ngai nombor 0196442544 anu baru pesan ngintu semiang satu sari ke dikirim sabdikan Andrew Pryet kebagi tahu nyari pesan madah ke pengawas sembiang itu satu sari keniang bininya yang tadi niang sabdikan Isi Anna Lawrence niang sabdikan Isi Anna Lawrence tahu ke di kangaung nama ci tahu ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka di atur kena hari 6-8 baru Mas Tevi temu dua baru jalai hop on okay? Jadi kamerayan ia kepesan pada tayang ulu pengawal tau lalu kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai sabdikan Andrew Pryet Aguang Tempau bernombor 0196750551 tau ke ngagai nombor 0196442544. Lalu pesan kita ia ke 10 pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengarap pagi YFM pesan ngetas uliat kerikirom lugau tau ke inai ngia yang dipesan tu nuju bala ia ke diau di Sereman sekerang serikai apakan sibu semerkan tatau yang muka bala ke diau basilas atabau tebas binai serah kerabai ensai ulu ensai baru suai nia liam miri ngau yang muka ya kenalah dia rintai ke ditu magang pesan merah ke pengawang getas ulit keniang lidung anak alan niang lidung anak alan tau ke indai lugau tau ke ini ngia deka di atur kena 8-8 dia hari 6 itulah jam 8 lemai lalu tembu pengawang getas ulit deka ditangkan ke pengawang muai antabalu kebala ke dipesan cara tayang ngulu mama tau ya kerkaya tu baru mah pilih anak baguang sungai silas ulu sebawah bintulu nah baru isi pesan ngetas ulit ke dekiru maluga tau ke inai ngia ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang indaya tadi niang liduang anak alan niang liduang anak alan nah tau ke tadi inai luga tau ke inai ngia dekat diatur kena 8 hari bulan 8 telah jam 8 lemai lalu tembok pengawak ngetas ulit kali tangkan ke ngau pengawak muai hantar baru okay? Jadi kebelayan ke dipesan tokong lalu di mencara tayang ulu pengawak tahu ia kereka di atur rumah Philip anak baguang sungai silas jalai ulu sebawah bintulu okay? Jadi nyanaka kami ngetai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: tak gitu belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Pagi rewind.
2: Ayo kena dari ngelapan utek ke mana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal data dini dengan udal kor dini bisi udal. Tanya ke benda mama kedai 2 ringgit kenyak me.
1: Antik bakal di empumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kena mau tekan beli di salu ya.
2: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat kaku utek ke perengka berumah. Lagi utanya mudah kualiti apa maneh mega ya standard kualiti ya.
1: Nanti bakal aku dia nanya aku deh nanti bakal sama kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau nanti bakal mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya aku kena lihat hati aku udahnya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih dari 1 liternya nama aku bakal memilihnya lapan aku tau Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ne, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya dia gila pernah sak baru kungai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
2: nak nah, patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia
1: kalah dia mudah nyumai mie campur milo
2: engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelak gara perang bukai tepuk mie berjaluang lo tasak ke milo sekali aku deh
1: sekali makai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: pengerak pagi
5: YFM.

Selamat pagi, itu kami nak buka berita pagi hari 3/5/2008/2026. Lalu terubah tu batang berita. Isu MA63 tiba-tiba terputar. Ditagak dekat diputus ke sebedar bulan 12/2026. Sarawak dekat berjadi pengawak countdown setahun sebedar lumba gamain C2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Ilas ke bungkus 23 juta ditampung baru ke Pengelantang Peranak Benuanya. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Semua perkara kebedau terputar berkawal dengan pengawak berjalan ke sepekat Malaysia 1963 MA63. Tak tahu tak dikemerat serta dipejurai sebedau bulan 12 tu. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas ugah bas madah ke atur tu berguna. Kena nentu ke pengawak ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemain rakyat Sabah Gau Sarawak. Ia mansur kejakunya rambau awam kedua Komiti Teknikal dari baruh Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 bilangan 2 di Putrajaya. Koya pengawak ngenyampat ke pengawak mutar ke sekedap perkara kebedau dijapai berguna aman. Berindik dari pengawak berunding ke senentang isu tu kau dah dipejalai nyau kat semak sedekat. Berbak ngaunya bagi hal ehwal Sabah Gau Sarawak BHESS ngeriput ke bisik 13 perkara udah diputar, 5 udah dijapai secara interim, lalu kebukainya benung diperunding ke. Antara ke dikerandau nyengkawam pengerja pengawak sektor servis perintah negeri, Borneo Nisasi Servis Perintah Besai, perkara pengerai, pelajar, rampak benua, gau pemansang garis antara benua Sabah Sarawak Kalimantan. Lumba gamain C2027 Majah Diasai kelebus Sarawak nyedia Kediri berjadi pengawak endur ngira timpo setahun ungkup lumba gamain 2 tahun sekalinya. Kena 18 hari bulan 9 tu ilah. Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak kemegah jadi Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Benua LOC Kluster Sarawak Dato' Hi Chang Ki. Madah ke pengawak ngelancar ke countdownnya ngebuan 7 dekat merik penyedar gagai Bensia Mayu. Bekaul gau pangku pengawak Sarawak terjadi tuai rumah mengulai ngatur lumbak ngau mayannya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng di pelabak dekat berjadi pengawak ngelancar kenya serta berjadi website rasmi lumbak ngau main C2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekat jadi palan dur ngatur 18/43 bengkah lumbak ngau main. Kelimpah kenya di palan dur berjadi lumbak C34 di Stadium Sarawak. Di berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9/2027. Ia mansut kejakunya, lebuh kenya di chairman awam bekal ngau pengawaknya di Kuching. Projek jalan kampung Igan nuju rumah panjai Sungai Ilas ngau kampung Sah Kebuau Batang Igan. Ia kebungkus 23 juta dah ditampung baru. Berini dari pengawak nyiri kontraktor penyelamat. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Dr. Juanda Jaya madah ke pengawak tu nentu ke projek infrastruktur menua pesisir diterus ke serta taut tembuk gagak. Projeknya kesebelah tu dah manggai 85% tembuk. Sebelah ke dipasuk ke dalam kategori projek sakit, pengudah kontraktor asal dah mujur nembuk ke projeknya nitih ketimpuh tiudah diletak. Sepengudah tembuk gagak ilah, jalainya dekat nyediakan akses jalai Kelikun serta lantang ngagai peranak menua Kampung Ilas, Kampung Sungai Sah serta megat sidari Sekolah Kebangsaan Sungai Ilas. Tu megat dekat ngurang ke atur tik lalu berpanggai mindah kena jalai sungai. Ia mansut kejakunya rambau pengerami nyerah ke projek Ariupis Kerja Raya JKR ngagai kontraktor penyelamat di Igan. Berbangaunya, Dato' Dr. Juanda madah ke projek Palan Servis Igan Gau Matu dikarap oleh jadi pengerandang baru penumbuh ekonomi menua pesisir dengan cara nyedia ke hub dagang moden. Kedua-dua projeknya, BC Potential, nyungka aktiviti dagang, komersial, ngau servis bakanang menuanya. Palan Servis Matu dia tu udah manggai fizikal 97% tembuk. Lalu Palan Servis Igan udah tembuk nyedia ke tanah lalu masuk renggat matau sebenar projeknya tau diteruskan. Penembuk projek tu hilang dikarap oleh nempak mayuh lagi peluang dagang gau gawak lalu harinya oleh ngangkat ke status sosioekonomi peranak menua dia. Ia maksud kerja kutu pengudah pengawak nemuai gabas palan projeknya. Ia kebenung dikemujur Komiti Pemansang gau pengitu tanah tau ke Pelita.
Sarawak terus ngenegap ke kerjasama strategik berguna dengan institution Pekarawang. Pemeranak pukuk dengan penguasa Pekara Menua tu kena nyukung pemansang ekonomi serta mata pengawak beranak ke pukuk tip meri empas tinggi. Atur pengawak tu bertuai ke Sahpin Sekretari Perintah Negeri, Perambu Pekara Ekonomi dan Pemansang, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dengah penemuai basa ngagai wang turuk pengerja pengawak KWSP. Suruhanjaya Security Malaysia ngau pias Menteri Pemeranak Pukuk Dagang ngau Industri MITI. Datuk Seri Dr. Muhammad ia kemegak mangkuk pengawak jadi Chairman Asar Asset Management. Belak mantai ke pangkuk pengawak kompeninya kenyadi pengatur aset ungkup Perintah Sarawak. Antara batang perkara terdibawum ke ianya potensial kerjasama pengawak beranak ke pukuk Timpuh Panjai, perkara tabir urus ngau inisiatif mata pengawak beranak ke pukuk strategik. Kerjasama ngau institution national tu jadi pengerandang pengawak beranak ke pukuk kemerimpas besai ngau peluang pemansang ti setipak ngau strategi pemansang pengguna COVID-19 2030 PCDS 2030. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Sarawak berguna ke mayuh agi pakar pemakai profesional kena mantuk mensia mayuh merti ke pemesai guna pemakai ti seimbang dalam penghidup besari-sari. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke raban pakar dietetik berguna amat kena nentu ke pemakai tidak sedia kenangkup guna nutrisi serta tahu bantu komuniti nentu ke idang pemakai tiba pengerai. Mensia mayuh patut bertati ke isi pemakai serta ngawal pemayuh pemakai sida kena nan ketikas pengerai indeks jisim tubuh BMI. Antara cara tip praktikal ianya ngurang ke portion idang. Ia kendak ngacau asai pemakainya, kelimpah tau mantuk ngurang ke pengawak ti ngeruak pemakai. Ia mansut kerja kutuk pengudah berjadi gempuruk nintiang tahun ketiga rangkaian Bandar Kreatif Gastronomi UNESCO di Kuching. Jelatung Kampung Boyan Gersik ti diangkat pemanah ngena ungkus RM918,000. Dia tu dah diserah ngau rasmi ngai upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU. Projek Hari Baru Pemansang Pilihan Pemansang Malaysia ke-12 RMK-12 gau RMK-13-nya mungkur pengawak ngagak baru perengka guna pontun. Jematan penyambung tiang gau pejalai JT kena nukar struktur lama. Sabit Menteri Baupias Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengawak ngangkat ke pemanahnya berguna amat laban jelatuan untuk nyari Siti Ari Palan penyangkai ungkup peraut tambang. Ia kenyambung kededua genturung nebiang Sungai Sarawak. Palannya ukai seminak ngemudah ke pemindah peranak ngau nebiak pelajar tang megak nyukung pemansang sosioekonomi ngau dagang temuai. Bak kandang Boyan Gersik ngau Surabaya. Ia mansut kejakunya lebih dikeranau pengarang berita pengudah nemuai ngabas palan jelatuang tu serta ngemata ke pengawak gimmick nyerah kenyak ngagai DBKU. Kapiat dekanya di Palan Dur ngatur pengerami ngintu Hari Kebangsaan Renggan Sarawak kena 30 hingga 31 hari bulan 8 tu ilah. Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kanan Menua Datuk Seri Dr. Steven Rooney Utum yang kebagian jadi Menteri Kemegai Tanggung Pengawak ngatur pengeraminya badai ketiga bengkah batang pengawak ketika diatur ianya pengerami Malam Mantar Hari Kebangsaan Unity Walk ngau Gempuru Hari Kebangsaan. Bak sebengkah penerang dia yang madah ke pengeraminya ilak dekat sama diguluk tuai pemegai menua Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Gau Bini serta Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengerami itu nyadi pelasar kena ngenegap ke semangat berserakup ngangkat ke patriotism serta masa pemanah pengawak bala ketuai tiduluk sobak. Mensia mayuh kelebih lagi peranak kapit ngau kandang menua tik ngelingi dilalau sama belak datai ngericah kagi pengerami itu. 30 buah kelab serakup Komiti Pemansang Gau Pengelikun Genturung Tumpuk Peniau JKKK serta sekolah disita meradung nerima geran khas projek Mid Menua Pesisir MRP sepenyampau RM59,300 kena nyukung pengawak berjalan ke program pemansang komuniti. Gerannya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Meradong Din Kuang Hing di Bintangor.
Yang mana ke pengawak merik gerantuk ngayan ke komitmen perintah ngakai gerempuang berkawal ngau komuniti JKKK. Ngau institution pelajar tinjadi kaban strategik pemansang ari renggat akar umbi. Bantunya dikarap oleh Mike Penguntung dor berjalai ke mayuh program komuniti pelajar ngau pengelantang pendiau ngakai peranak menuanya. Kita ngujung ke berita pagi tu, tuk batang berita baru. Isu MA63 tiba-tiba terputar. Ditaga dekat diputus ke sebelah bulan 12 2026. Sarawak dekat menjadi pengawal countdown setahun sebelah lumba gamain C2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Las kebungkus 23 juta ditampung baru ke pengelantang peranak benuahnya. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jalai YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 5/8 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs yang diketuai yang mengatur jam kini pasuk 100 siku kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam Jakuya, dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur mengatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya mega madah kawam besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur Sari Udanya lalu dekat di Penyadi Tunku Abdul Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal ngulu kos tu dekat udah bersilih ke penlebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum bisi nyuak ke sipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kosnya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tolon, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban. Nano Rindu.
5: Akik, Cakenya.
6: Kok lo menenang?
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, orang Kelate.
9: Wo, si Huaren.
10: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya'a Lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
11: Bersantuk Ari YFM. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung begempuruk bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke ketai mansang lagi kemua. Ni teh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalang.

nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

0: aku perasaan kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap mas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum maya. Ndak piak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Maka semua tai buat dunia inyau tu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemayau tu dah terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh ke Allah ta'ala lo ngasih ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh meri penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kimunyi tu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anak neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.
1: Maya kabar nyawa barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni keuntung tiba kenyak. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyawa barang, sida ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni,
2: angka WHM. Mari ngagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9.